0: Itu Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu semua anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya, mulai.
11: Dari berapa ke berapa, Mas?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
11: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
11: Okay. 2-3-an ya tadi, ya?
12: Ya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus, ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
15: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pada Nicolas Raskin umpan ke Melaga, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
21: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
22: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
21: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thielemans yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
21: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Sawardi. Halo, selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Inka.
0: Ya, baik. Silakan untuk laporannya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap jaga kesehatan. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas Cakep mulai Sabtu 11 Juli sampai dengan Minggu 12 Juli 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cuacanya cerah. Pada sore hari hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sedangkan pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuacanya cerah dan berkabut. Sedangkan untuk wilayah pesisir Kabupaten Cilacap dan pesisir Kebumen, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah pesisir suhunya antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan, suhunya antara 12 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kami mengimbau pada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan atau ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan api padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran, karena hal itu dapat memicu adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Sebagai informasi tambahan, mungkin pendengar RRI beberapa hari merasakan kondisi udara yang tidak enak atau gergesin di badan gitu ya. Itu disebabkan kelembapan udara sekarang itu yang kecil dan suhunya yang tidak tinggi. Kelembapan udara yang kecil itu akan menyebabkan banyaknya penguapan dari tubuh kita. Cara menguranginya kondisi tersebut adalah dengan minum air yang cukup banyak. Dan kondisi kedua yang sering dari pertanyaan pendengar RRI mungkin, kenapa beberapa hari ini kok suhunya terasa dingin sekali? Yang pertama disebabkan cuaca beberapa hari ini adalah cerah, di mana udara yang cerah atau tidak ada tutupan awan di langit itu menyebabkan panas matahari yang sampai ke bumi dipantulkan ke udara tanpa hambatan, sehingga menyebabkan penurunan udara yang signifikan. Artinya pada malam hari suhunya akan terasa dingin sekali. Di samping pada malam hari itu anginnya tenang atau tidak ada angin. Dua faktor itu yang menyebabkan beberapa hari ini suhunya terasa sangat dingin sekali. Artinya nanti jika beberapa hari ke belakang awan di langit terlihat cerah sampai malam harinya dan udara tenang, beberapa hari nanti di wilayah Anda atau pendengar RRI akan terasa lebih dingin. Semoga informasi ini dapat menjadikan tambahan ilmu untuk kita semua. Jangan lupa pula update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sawardi untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
1: Selamat bertugas kembali.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan

ya untuk terus bertahan dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026. Setelah dua kali lolos lewat laga yang penuh drama, tim ini akan menghadapi Swiss pada babak perempat final di Amerika Serikat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Argentina datang sebagai juara bertahan sekaligus favorit ya, dan menurut Opta Analyst, dari 25.000 simulasi yang dijalankan sebelum pertandingan, Argentina memiliki peluang 57,1% untuk menang dalam waktu normal. Adapun Swiss hanya memiliki peluang 18,7%, sedangkan kemungkinan laga berakhir imbang ini mencapai 24,2%. Dan tentunya Opta juga mencatat Swiss ini belum pernah mengalahkan Argentina dalam 7 pertemuan di semua kompetisi. Sementara itu Argentina tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan Piala Dunia terakhir. Ini tentunya rekor terpanjang dalam sejarah mereka. Di antara seluruh tim perempat final, dan tentunya dalam rentetan itu ya, Argentina membukukan 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Rekor tak terkalahkan tersebut dimulai setelah kekalahan mengejutkan 1-2 dari Arab Saudi pada laga pembuka Piala Dunia 2022. Meski demikian, lini belakang masih menjadi perhatian pelatih Lionel Scaloni ya. Di antara seluruh tim perempat final, hanya Spanyol yang menghadapi lebih sedikit tembakan tepat sasaran dibandingkan dengan Argentina. Tetapi Argentina sudah kebobolan 5 gol dari 9 tembakan tepat sasaran yang mengarah ke gawang mereka, yang artinya lebih dari separuh tembakan tepat sasaran yang diterima Argentina ini berujung gol ya. Dan di sisi lain, Swiss ini tentu tampil konsisten sepanjang perjalanan menuju perempat final. Tim ini menjadi satu-satunya peserta yang belum pernah tertinggal dalam pertandingan sejak babak kualifikasi hingga putaran final Piala Dunia 2026. Dan tentunya nanti kita akan ikuti bersama begitu ya, siaran langsungnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Jagoan Anda mana nih, Argentina atau Swiss ya? Semoga tim jagoan Anda nanti bisa memperoleh kemenangan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Ini terlihat banyak sekali yang sudah berkegiatan pagi hari. Ada yang pergi ke supermarket ya. Ada yang jalan-jalan bersama dengan keluarga tentunya. Yang sedang on the way untuk jalan-jalan, hati-hati ya. Jaga keselamatan diri dan juga keluarga orang lain juga ya. Tentunya semoga weekend ini bisa membawa hal-hal yang baik untuk Anda ya, sehingga nanti di hari Senin Anda bisa beraktivitas, bekerja lagi dengan lebih semangat ya, mencari cuan dengan semangat lagi. Oke, baik ya. Dan selepas ini pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan buletin olahraga untuk Anda.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satu RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Buletin Olahraga.
0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, Open Turnamen Sepak Bola dan Lanut Cup 24 tahun 2026 resmi dibuka di Stadion Garda Manunggal Lanut Jenderal Besar Sudirman Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Kemudian informasi selanjutnya mengenai Persibangga yang dipastikan promosi ke Liga Nusantara musim depan. Dua informasi tersebut akan mengisi buletin berita olahraga hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Open Turnamen Sepak Bola dan Lanut Cup 24 tahun 2026 resmi dibuka di Stadion Garda Manunggal Lanut Jenderal Besar Sudirman Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara tersebut diikuti 32 klub sepak bola dari Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Banyumas. Pembukaan turnamen dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, mewakili Bupati Purbalingga bersama jajaran Forkopimda serta tamu undangan lainnya. Kompetisi menggunakan sistem gugur dan akan berlangsung mulai 1 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Komandan Lanut Jenderal Besar Sudirman Letkol PNB Ali Purwoko mengatakan, penyelenggaraan dan Lanut Cup merupakan bentuk partisipasi TNI Angkatan Udara dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di wilayah ekskaresidenan Banyumas. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas persepak bolaan di daerah. Ali Purwoko menjelaskan, dan Lanut Cup tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-24 sejak pertama kali digelar pada 1993. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti TNI AU, turnamen tersebut juga bertujuan mengakomodasi antusiasme masyarakat dan menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani mengapresiasi penyelenggaraan dan Lanut Cup yang secara konsisten menjadi wadah pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar klub dan masyarakat. Persibangga dipastikan promosi ke Liga Nusantara musim depan. Kepastian itu didapat setelah Laskar Jenderal Sudirman menang 5-1 atas Unaha FC Konawe pada laga terakhir babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Persibangga Purbalingga menang telak 5-1 atas Unaha FC Konawe pada laga terakhir grup B babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 di Stadion Sriwedari Solo Minggu sore kemarin. Arvin Auva dan Erlangga Atiaksa mencetak brace dalam kemenangan ini, kemudian disusul gol Usama Ahmad Raihan. Sementara gol balasan Unaha FC lahir lewat penalti Aditya Putra. Hasil ini memang tidak meloloskan Persibangga ke semifinal, tetapi sudah cukup mengantarkan Andre Putra dan kawan-kawan naik kasta ke Liga 3 atau Liga Nusantara musim depan. Persibangga menjadi salah satu dari 6 tim yang meraih tiket promosi usai finish di peringkat ketiga klasemen grup B dengan perolehan total 3 poin dari 3 laga. Jumlah poin tersebut sama dengan yang dimiliki Unaha FC, tetapi Persibangga unggul head-to-head atas tim asal Sulawesi Tenggara tersebut. Manajer Persibangga UU Trias Yanuar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan tim selama ini. Menurutnya, keberhasilan Persibangga mengamankan tiket promosi merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, ofisial, supporter, hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Purbalingga.
2: Assalamualaikum Liga 3 Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pemain, head coach, serta jajaran, serta seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Mas Bupati dan Wakil Bupati khususnya, Mas Fahmi Muhammad Hanif, yang telah mensupport perjuangan Persibangga Purbalingga dengan sangat maksimal, sehingga alhamdulillah di tahun 2026 ini kita naik kasta. Apa yang kita cita-citakan bersama sudah terwujud. Kita Persibangga Purbalingga sudah naik kasta Liga 3.
1: Perjuangan Persibangga meraih tiket promosi terbilang tidak mudah. Tim asuhan Muhammad Irfan itu bahkan sempat di ujung tanduk usai kalah beruntun dalam 2 laga awal di babak 8 besar. Namun kemenangan telak atas Unaha FC di pertandingan terakhir mengubah nasib Persibangga. Mereka promosi bersama PSN Ngada dan Persinga Ngawi yang berhasil melaju ke semifinal Liga 4 sebagai perwakilan grup B. Sementara itu dari grup A, tiket promosi menjadi milik Pasuruan United, Persikuningan, dan Persipani Paniai. Faisal Raihan melaporkan.
0: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga air di Kabupaten Banyumas. Nur Rohman, sosok atlet free diving selam bebas berprestasi sekaligus pendiri komunitas Satria Apnea Purwokerto, kini telah resmi menyandang gelar sebagai instruktur AIDA, Association Internationale pour le Développement de l'Apnée. Pencapaian luar biasa ini diraih Nur Rohman baru-baru ini di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, setelah ia berhasil melewati seluruh rangkaian ujian dan pelatihan sertifikasi internasional yang dikenal sangat ketat. Keberhasilan ini menandai babak baru dalam karir profesionalnya, di mana ia bertransformasi dari seorang atlet yang fokus pada kompetisi menjadi seorang pengajar yang siap mencetak generasi penyelam baru. Keberhasilan meraih lisensi instruktur dari Badan Free Diving Dunia ini tidak didapatkan dengan instan. Nur Rohman harus melalui proses perjuangan yang panjang dan latihan yang konsisten sejak tahun 2023. Selama bertahun-tahun, ia menempa fisik dan mentalnya, mempelajari teori fisiologi menyelam yang kompleks hingga menguasai teknik penyelamatan tingkat lanjut di dalam air. Komitmen dan dedikasi yang tinggi itulah yang akhirnya mengantarkan putra daerah Banyumas ini lulus dengan hasil yang memuaskan dan berhak mengantongi lisensi resmi AIDA. Nur Rohman mengungkapkan bahwa motivasi utamanya mengejar gelar instruktur ini bukan sekedar untuk eksistensi atau kebanggaan pribadi. Ada misi besar dan mulia yang ingin ia dedikasikan untuk tanah kelahirannya, khususnya dalam memajukan olahraga selam bebas di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ia menambahkan bahwa free diving seringkali dianggap sebagai olahraga yang ekstrim dan berbahaya bagi orang awam. Oleh karena itu, kehadiran instruktur bersertifikasi resmi sangat penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat. Sebagai pendiri komunitas Satria Apnea Purwokerto, Nur Rohman berharap status barunya dapat memberikan dampak domino yang positif. Masyarakat Banyumas kini tidak perlu jauh-jauh keluar kota atau luar pulau untuk belajar free diving dengan standar internasional. Melalui wadah Satria Apnea Purwokerto, ia berkomitmen untuk menyediakan pelatihan yang aman, legal, dan terstandarisasi. Nur Rohman optimis dengan pendekatan edukasi yang benar, Banyumas tidak hanya akan melahirkan peminat rekreasi selam yang bertanggung jawab, tetapi juga mampu mencetak bibit-bibit atlet free diving baru yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional. Atlet combat sport Banyumas Lutfina Ibna Hakikia optimis cabang olahraga bela diri di Banyumas memiliki potensi besar untuk mencetak prestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Hal tersebut disampaikan Lutfina dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan atlet combat sport Banyumas, Lutfina Ibna Hakikia, dan akan membahas mengenai mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang combat sport. Mbak Lutfina, izin, boleh dijelaskan gimana sih sebenarnya awal mula Mbak sendiri ini tertarik menekuni dunia combat sport?
4: Untuk awal mula saya memasuki dunia combat sport atau bela diri ini, saya berlatih mulai pada usia 12 tahun, itu berarti masih menduduki bangku kelas 6 SD. Kebetulan papa saya dengan kakak saya itu pelatih, jadi terus saya berlatih sampai saya berpikir bahwa combat sport ini bukan hanya berlatih teknik bertanding, tapi kita punya karakter mental dan punya rasa tanggung jawab. Dari situlah saya terus berlatih sampai sehingga kini menjadi atlet.
3: Oh, oke. Lalu apa sih Mbak yang memotivasi Mbak sendiri ini terus berlatih hingga menjadi atlet ini? Padahal kan combat sport kan juga merupakan olahraga yang berat ya. Oh, ya. Apa nih yang memotivasi?
4: Kalau motivasi terbesar saya pastinya untuk membanggakan orang tua, pelatih, dan juga daerah yang terus mendukung saya. Saya percaya bahwa daerah ini juga bisa bertanding ke level lebih tinggi tentunya. Membawa kita ke prestasi atau nasional, justrunya ke tingkat internasional.
3: Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, prestasi apa saja sih yang sudah Mbak miliki nih? Dan paling berkesan tuh selama mengikuti combat sport ini, apa sih prestasi kejuaraannya?
4: Kebetulan saya mengikuti dua cabur, yang pertama tinju dan muay thai. Untuk prestasi di tinju ini saya sudah mengikuti Popda dan Prapopnas. Untuk di Muay Thai saya sudah mengikuti Kejur Prof, Selegda, juga Prapor Prof kemarin. Untuk paling prestasi yang paling berkesan menurut saya itu ada di Prapopnas ya. Tentunya di kabupaten ini kan kemarin Prapopnas Zona 3 tahun 2024 itu hanya mengirimkan yang satu. Dan situ saya ke karantina Semarang Jati Diri itu tanpa adanya pelatih, tentunya merasa canggung dipegang oleh pelatih Jawa Tengah. Kita harus mengikuti program yang menurut saya itu agak berat karena belum beradaptasi. Alhamdulillahnya saya ada rezeki juara 3. Nah itu.
3: Oke, lalu ada gak sih target prestasi yang akan dicapai nih untuk kedepannya, Mbak?
4: Untuk target pastinya ada. Itu saya pengen ke lebih jenjang nasional juga internasional. Kita membawa nama daerah dan pastinya membanggakan camp-camp yang ada di Banyumas ini.
3: Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak, tantangan apa saja sih yang paling berat selama menjalani latihan maupun saat bertanding sendiri?
4: Pastinya tantangan terberat itu diri-diri sendiri ya. Tapi tantangan terberat atlet bela diri ada, menurut saya ada di berat badan. Sebenarnya di tantangan terberat ini bukan karena melawan lawan yang di arena, tetapi ada salah satu faktor yang mungkin menghambat rasa malas latihan, juga rasa keraguan pada diri kita sendiri.
3: Terakhir ya Mbak, apa yang menjadi harapan Mbak ke depannya nih terkait dengan perkembangan combat sport di Banyumas dan gimana harapan Mbak sendiri untuk prestasi Mbak sendiri untuk ke depannya?
4: Pastinya harapan saya combat sport atau ajang bela diri ini pastinya lebih berkembang, lebih maju, dan tentunya daerah ini harus tahu bahwa di Banyumas ini banyak atlet yang berprestasi dan bahkan bisa menjunjung nama Banyumas ini ke tingkat nasional ataupun internasional. Dan untuk harapan saya sendiri pastinya saya ingin ke jenjang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di setiap pertandingan pasti ada evaluasi untuk di pertandingan selanjutnya itu agar lebih baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Lutfi atas wawancara semuanya tadi.
0: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga Sabtu 11 Juli 2026. Salam olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surakarta berpotensi memicu lonjakan volume sampah organik ataupun anorganik secara masif ya. Lembaga Swadaya Masyarakat Gita Pertiwi mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan skema antisipasi dari tingkat hulu. Direktur Program LSM Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, memproyeksikan timbulan sampah makanan sisa yang sangat besar jika porsi siswa diseragamkan. Dengan total sekitar 174.000 siswa di Solo, sisa makanan sekecil apapun di setiap porsi harian akan menjadi beban harian yang sangat berat untuk TPA Putri Cempo. Guna menekan sisa makanan, ia menyarankan supaya penyusunan menu ikut melibatkan partisipasi anak supaya sesuai dengan selera mereka. Selain itu, porsi makanan mutlak harus dibedakan antara siswa kelas rendah dan tinggi melalui sistem penyajian ala prasmanan terukur di bawah pengawasan. Dan lebih lanjut, Titik juga menyoroti penggunaan wadah kemasan sekali pakai seperti plastik ataupun kardus yang dipastikan akan memperparah kondisi lingkungan. Pihaknya mendorong penggunaan wadah pakai ulang seperti piring seng untuk memutus rantai produksi tumpukan sampah anorganik baru di area sekolah. Sebagai solusi keberlanjutan, untuk jangka panjang, pihak sekolah diarahkan untuk menjalin kerjasama pengolahan limbah dengan bank sampah terdekat. Pengolahan sisa makanan untuk budidaya maggot ya di sekitar lingkungan sekolah dinilai jauh lebih efektif dibandingkan membuang seluruh limbah langsung ke TPA.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sinergi antara Badan Gizi Nasional, Satuan Tugas MBG Kabupaten Buleleng, dan pemerintah Kabupaten Buleleng dinilai semakin kuat, sehingga berbagai tahapan pelaksanaan program bisa berjalan lebih terkoordinasi. Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi program MBG semester 1, tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng pada hari Jumat kemarin. Dan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian program sekaligus menyusun langkah percepatan supaya layanan makan bergizi gratis ini bisa menjangkau seluruh kelompok penerima manfaat di Kabupaten Buleleng. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng Rusdianto menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Buleleng selama pelaksanaan program berlangsung, dan menurutnya koordinasi yang cepat, fasilitasi rapat evaluasi, penyediaan data, dan juga dukungan sekretariat ini menjadi modal penting dalam mempercepat pelaksanaan MBG di daerah. Rusdianto juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Buleleng yang menyediakan kantor kesekretariat dan khusus bagi Satgas MBG. Menurutnya Buleleng menjadi kabupaten pertama di Bali yang menghadirkan fasilitas tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap operasional program. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi koordinator wilayah BGN sesuai dengan arahan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. Melalui sinergi yang semakin solid, program makan bergizi gratis diharapkan bisa berjalan aman, lancar, dan juga tepat sasaran.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Harga daging ayam di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir menjelang dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Pedagang menilai kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, bukan karena kembali bergulirnya program MBG. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Manis Purwokerto, Siti Rahayu, mengatakan harga ayam sebelumnya sempat turun hingga Rp32.000 per kilogram saat masa libur sekolah. Tetapi 3 hari terakhir, harga terus naik sekitar Rp1.000 per hari, hingga kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Menurutnya, tren kenaikan harga menjelang tahun ajaran baru merupakan kondisi yang hampir selalu terjadi karena kebutuhan masyarakat kembali meningkat. Siti juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh program MBG, dan ia menjelaskan, kebutuhan ayam untuk program tersebut umumnya dipasok langsung dari distributor atau pemasok besar, bukan dari pedagang di pasar tradisional. Pedagang berharap harga ayam tetap stabil dalam beberapa pekan ke depan, sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga, dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah ya, seiring dimulainya tahun ajaran baru.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun TikTok dengan nama tebus.mora.john.i pada Jumat tanggal 15 Juni 2026 mengunggah sebuah video yang mengklaim Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenku. Dan untuk narasinya yaitu Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenku. Rabu tanggal 8 Juli 2026, unggahannya sudah ditonton 1600-an kali, ada disukai sebanyak 121 kali dan 86 komentar, dibagikan ulang sebanyak 37 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Diperiksa oleh Turnback Hoax, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI dan hasilnya audio tersebut diketahui hasil rekayasa dan probabilitasnya 99,3%. Penelusuran dilanjutkan dengan menggunakan pencarian gambar terbalik pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube Sekretariat Presiden yang menayangkan video serupa. Dan faktanya video tersebut adalah pidato Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan pada hari Selasa tanggal 8 bulan 4 2025. Jadi untuk unggahan berisi tautan, Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenku adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kerto pagi.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Apresiasi disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School. Dan penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers juga di KBRI Tokyo yang diterima RRI. Menurut Kartini, masuknya angklung ke dalam kurikulum menjadi bukti erat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang. Hal itu juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang pada 2028. Dan Kartini menambahkan, KBRI Tokyo akan terus memfasilitasi kolaborasi kedua negara dalam mempromosikan seni dan juga budaya Indonesia di Jepang ya. Upaya tersebut diharapkan bisa memperluas pemahaman masyarakat Jepang terhadap kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan tentunya kerjasama ini diwujudkan melalui berbagai macam pelatihan guru, lokakarya seni juga, pertukaran budaya, hingga pertunjukan angklung. Berbagai kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya Indonesia di Jepang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kertopagi.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, ribuan supporter menyambut hangat kepulangan timnas Mesir di Bandara El Alamein. Mesir tersingkir usai kalah 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar. Para supporter memenuhi bandara sambil melambaikan foto Mohamed Salah dan ucapan-ucapan sambutan selamat datang ya. Mesir lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya saat mengalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti. Dan para pemain timnas ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Mesir. Presiden sebelumnya juga telah mengucapkan terima kasih melalui akun Facebooknya pada hari Selasa 7 Juli 2026. Prestasi timnas Mesir dinilai menjadi catatan baru sejarah sepak bola Mesir. Ribuan supporter menyaksikan pertandingan Mesir melawan Argentina pada Selasa sambil mengibarkan bendera Mesir. Dan pelatih Mesir Hossam Hassan dan beberapa pemain pun tentunya ini sangat berterima kasih begitu ya. Dan ini keren sekali ya, meskipun gagal untuk maju ke babak selanjutnya tapi timnas Mesir disambut meriah oleh para supporternya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Kementerian Pertanian menyiapkan 8 unit pompa air untuk mengatasi ancaman kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan supaya petani tetap bisa mendapatkan pasokan air pada musim kemarau. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas. Menurutnya, pompanisasi ini menjadi salah satu strategi menjaga musim tanam dan produksi pangan nasional. Amran mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu krisis terjadi untuk melakukan penanganan. Oleh karena itu, berbagai langkah mitigasi dilakukan mulai dari penyediaan pompa, optimalisasi sumber air, hingga penguatan infrastruktur pertanian. Dan Kementan mencatat sebanyak 80.158 unit pompa air telah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia sepanjang 2023 hingga 2025. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 11.000 unit pompa air untuk penyaluran tambahan ya. Dan sebagai tindak lanjut, Kementan melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Subang turun langsung melakukan pengecekan lapangan. Identifikasi dilakukan di Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Dan dari hasil pengecekan ini menunjukkan sejumlah desa di kecamatan tersebut membutuhkan dukungan irigasi perpompaan. Bantuan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi yang sedang memasuki fase pertumbuhan. Dan tentunya Kementan memastikan ya upaya mitigasi kekeringan akan terus dilakukan di berbagai daerah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan juga petani ini terus diperkuat supaya bisa menjaga produksi pangan serta mendukung target swasembada pangan nasional. Dan untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut bisa dicek di website kami www.rri.co.id.

Kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwocerto pagi ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya dari pagi, ya, dari subuh. Dan tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Nanti di Purwokerto siang akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
3: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Nomor 1 Purwakarta.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini ya, edisi Sabtu hari yang ke-11 di bulan Juli tahun 2026, Purwokerto siang kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Arya Setia yang hadir menggantikan Inka Mutiara yang tadi menemani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Kali ini saya akan hadir hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda ya. Dan yang pasti suasana hari ini terlihat cerah, walaupun tadi pagi memang cuacanya dingin sekali ya. Ya, ini sudah mulai masuk ke musim kemarau dan diprediksi bulan Agustus adalah puncaknya musim kemarau. Nah, di cuaca seperti saat ini tentu harus menjadi perhatian kita ya. Kita harus lebih aware, lebih hati-hati, dan lebih peduli dengan kesehatan kita. Karena kalau kita nggak waspada, bisa saja membuat imunitas tubuh kita menurun. Dan kalau imunitas tubuh kita menurun, tentu efeknya kita mudah sakit ya. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tetap semangat untuk menghadapi hari-hari kita, menghadapi berbagai hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Oke, pokoknya saya siap menjadi teman terbaik Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Ada saya Arya Setiadi. Awal kebersamaan kita di rangkaian Purwokerto siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah memastikan registrasi SIM berbasis biometrik ini tetap mengutamakan perlindungan data pribadi masyarakat. Nah, keputusan ini kemarin memang sempat menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat ya, nanti bagaimana dengan keamanan data, perlindungan data masyarakat seperti apa? Nah, pemerintah memastikan bahwa registrasi SIM berbasis biometrik ini akan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi masyarakat. Jadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa data kependudukan tidak diserahkan kepada operator seluler selama proses registrasi. Nah, dalam mekanisme ini, Dukcapil hanya melakukan verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK dan pencocokan biometrik wajah untuk memastikan identitas pendaftar sesuai dengan data kependudukan. Jadi untuk menjaga keamanan informasi, Dukcapil menerapkan berbagai lapisan perlindungan seperti sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001, kemudian jaringan privat tertutup, enkripsi data, pengamanan jaringan, serta pengujian keamanan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dan dengan sistem itu, registrasi SIM berbasis biometrik ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan layanan telekomunikasi sekaligus menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. Jadi masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan data pribadi masing-masing karena itu akan dijamin oleh pemerintah.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada yang tahu judul lagunya Tulus tadi? Judul lagunya adalah Interaksi ya. Wih, lagunya keren ya. Iyalah yang nyanyi Tulus ya. Sesuai dengan namanya, jadi dia pasti nyanyinya dengan tulus ya. Ya karena lagu-lagu dia siapa sih yang gak kenal, siapa sih yang meragukan ya kualitas dari vokal di apa ya, di belantika musik tanah air ya. Tulus ini menjadi salah satu penyanyi yang memiliki karya-karya yang luar biasa, dan para fansnya ini juga banyak sekali, termasuk saya juga ngefans banget sama Tulus ya. Tapi sayang banget saya belum pernah nonton secara langsung, nyaris ya, tapi waktunya gak pas, jadi ya sudah gak jadilah. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya tentunya di Purwokerto siang ini ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita masih akan menyajikan sajian-sajian menarik lainnya yang pastinya siap menemani suasana siang Anda, dan harapannya menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini ya. Oke, pendengar, pemerintah saat ini sedang giat ya mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Setelah sukses melakukan uji coba di Banyuwangi, nah program ini kini diperluas melalui uji coba terbatas di Surabaya dan di seluruh wilayah Bali yang berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2026 ini. Nah, melalui Perlinsos Digital ini, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial secara lebih mudah dan praktis ya. Cukup menyiapkan identitas kependudukan digital atau IKD beserta PIN, kemudian mengakses portal resmi perlinsos.kemensos.go.id, kemudian melakukan login dengan verifikasi wajah, memilih jenis bantuan yang diinginkan, dan melengkapi data yang diperlukan. Nah, masyarakat juga dapat mengajukan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau keduanya sekaligus. Nah, setelah pengajuan dikirim, maka hasil verifikasi ini akan diproses oleh sistem dan dapat dilihat dalam beberapa menit ya. Dan sebagai informasi, uji coba awal Perlinsos Digital ini pertama kali dilaksanakan di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng Banyuwangi sejak 18 September 2025. Dan ke depan sistem ini direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten kota lainnya sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Dan masyarakat juga dihimbau untuk hanya mengakses layanan melalui portal resmi perlinsos.kemensos.go.id guna menghindari penipuan atau penyalahgunaan data. Jadi ini satu hal yang menurut saya menarik ya. Jadi caranya gampang sekali, masyarakat tinggal pertama menyiapkan identitas kependudukan digital atau IKD dan PIN, kemudian akses ya website Perlinsos melalui Perlinsos, tulisannya biasa, perlinsos.kemensos.go.id, kemudian login dengan IKD dan verifikasi wajah. Kemudian bisa memilih bantuan, bisa BPNT atau PKH atau dua-duanya, dan pastikan setelah itu data diri sudah sesuai. Nanti akan diverifikasi dan nanti akan ini ya, tentu akan diverifikasi. Setelah itu nanti nomor masyarakat diharapkan untuk mengisi nomor pelanggan PLN 12 digit ya. Beda dengan nomor meter, kemudian klik ajukan bantuan dan nanti akan bisa dicek hasilnya. Ajukan bantuan lalu cek hasilnya, nanti di situ akan muncul keterangan data siap diajukan. Dan jika hasil belum muncul, mohon tunggu 5-10 menit dan sistem sedang memproses. Ketika nanti muncul, maka akan ada keterangan pengajuan program berhasil, nomor pelanggan titik-titik bla bla bla dan sebagainya. Di situ akan muncul keterangannya secara langsung. Tapi yang pasti masyarakat sekali lagi dihimbau hanya mengakses lewat domain resmi perlinsos.kemensos.go.id. Nah ini penting ya, jadi masyarakat nanti akan lebih dimudahkan ketika akan mengakses ya informasi ataupun pengajuan
berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Esensi Buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Musim kemarau biasanya ini memunculkan satu fenomena yang unik ya. Salah satunya di Dieng, di mana di sana itu muncul fenomena embun upas atau yang kerap disebut sebagai saldu Dieng. Ya, salju Dieng maksud saya. Jadi salju Dieng ini kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2026 kemarin. Nah, kemunculan kristal es yang memutih di sejumlah lokasi ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya. Namun, di balik keindahan itu, embun upas ini ternyata juga membawa dampak serius bagi sektor pertanian. Jadi, berdasarkan informasi dari pemerintah desa Dieng Kulon dan juga para petani, embun upas ini muncul di sejumlah titik ya, diantaranya di kawasan lapangan Pandawa, kemudian parkir Candi Arjuna, Kompleks Candi Arjuna, Gasiran Aswatama, Kalibana, hingga Kompleks Setiaki. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Firman Sabtadi, mengatakan bahwa fenomena frost kali ini diperkirakan berdampak pada lahan pertanian seluas 25 hingga 30 hektar. Embun upas ini merupakan fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan turun hingga mendekati atau di bawah titik beku sehingga uap air ini berubah menjadi kristal es yang menempel pada permukaan tanah maupun tanaman. Nah, fenomena ini umumnya muncul pada saat musim kemarau dengan langit cerah dan suhu udara yang sangat rendah di kawasan dataran tinggi seperti Dieng. Nah, bagi sektor pariwisata, kemunculan embun upas ini tentu menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menyaksikan hamparan kristal es yang menyerupai salju ini gitu ya. Namun, di sela-sela peningkatan jumlah pengunjung, ini ternyata kondisi berbeda dirasakan oleh para petani ya. Kenapa? Karena suhu ekstrim ini menyebabkan jaringan tanaman rusak akibat pembekuan, terutama pada tanaman hortikultura yang masih muda. Sehingga diakui oleh para petani Dieng, tanaman yang berusia sekitar 40 hari ke bawah, ini mengalami kerusakan cukup parah dan sebagian besar tidak dapat diselamatkan setelah terkena embun upas. Akibatnya, petani harus melakukan penanaman ulang yang diperkirakan baru akan dimulai sekitar September 2026 atau menyesuaikan kondisi cuaca. Nah, untuk meminimalkan dampak dari embun upas, petani selama ini menerapkan beberapa langkah sederhana, diantaranya dengan menyiram tanaman pada siang hingga

Pendengar, kebersamaan kita masih akan terus lanjut ya. Namun sebelumnya pukul 11 kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda melanjutkan kebersamaan di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sekarang prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol.
2: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol.
1: Okupasi dan pendengar gol.
3: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
4: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
5: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
4: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
3: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
5: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
3: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Stor mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Stur akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Joen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Stur diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Iga Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Purwakarta siang ini ya. Setelah tadi kita menyimak dinamika olahraga, sekarang kita lanjutkan kembali bersamaan kita di Purwakarta siang ini ya. Saya sudah menyiapkan beberapa informasi menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik ya, yang harapannya bisa menjadi teman terbaik Anda, teman aktivitas Anda di kesempatan siang kali ini ya. Hari Sabtu, akhir pekan, weekend 11 Juli 2020. Kota Purwokerto terpantau ramai ya, cuaca juga cerah, walaupun di sudut selatan sana ini nampak mendung ya. Tapi kalau berdasarkan informasi BMKG, hari ini tidak ada potensi hujan ya. Cuma ya kadang namanya cuaca, walaupun sudah diprediksi sedemikian rupa, tetap saja kadang ya hujan tetap mengguyur ya. Oke, yang pasti tadi sudah saya hadirkan satu lagu dari Nabila Taqiyah dengan Terpatah Terluka. Nah, kali ini ada Andin. Akankah mungkin ya? Sekaligus saya informasikan untuk azan zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 12.51 menit waktu Indonesia Barat.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Mendengar musim kemarau ini mulai menunjukkan dampaknya di beberapa wilayah ya, termasuk di Kabupaten Banjarnegara. Jadi kekeringan yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah kini merambah Dusun Karanggedang, Desa Jalatunda, RT 2 RW 3 Kecamatan Mandiraja. Di sana ada sebanyak 66 kepala keluarga atau sekitar 245 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, menyikapi kondisi itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara bergerak cepat ya, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Kepala Pelaksana BBBD Banjarnegara yang juga Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi PMI Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan bahwa distribusi air bersih ini dilakukan setelah posko PMI menerima laporan dan permohonan bantuan dari masyarakat yang mulai mengalami krisis air akibat berkurangnya sumber mata air di wilayah tersebut. Menurut Aji, memasuki puncak musim kemarau, potensi meluasnya wilayah terdampak kekeringan di Banjarnegara ini perlu terus diantisipasi. Karena itu, BBBD bersama PMI melakukan pemantauan secara berkala terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat. Distribusi air bersih ini menjadi salah satu langkah darurat untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap air bersih, terutama untuk kebutuhan memasak, minum, dan juga sanitasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pukul 11.51 menit saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Pendengar dan kaum muslim di manapun Anda berada, sudah berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di kesempatan siang kali ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Lintas informasi Pro 1.
0: Pendengar, Bank Indonesia Purwokerto memberikan layanan kas keliling 3T di wilayah terpencil Kabupaten Cilacap dengan menempuh jalur laut menuju Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut dan ke Kelurahan Kutawaru yang berada di Laguna Segara Anakan. Layanan ini memudahkan warga menukarkan uang lusuh tanpa harus ke kota. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menjangkau wilayah terpencil di Kabupaten Cilacap melalui program Kas Keliling 3T, yakni terdepan, terluar, dan terpencil. Kegiatan yang digelar Senin kemarin menyasar Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, serta Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah untuk memberikan layanan penukaran uang layak edar sekaligus menarik uang tidak layak edar dari masyarakat. Desa Ujung Alang dipilih karena berada di kawasan Segara Anakan yang hanya dapat diakses menggunakan jalur laut. Dari kota Cilacap, perjalanan menuju desa tersebut membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam menggunakan perahu compreng. Sama halnya Kelurahan Kutawaru, meski masuk wilayah kota Cilacap, namun letak geografisnya yang berada di Segara Anakan dan dipisahkan oleh Bengawan Donan, membuat akses menuju ke lokasi juga harus menggunakan perahu sekitar 10 menit. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Mahdi Abdillah mengatakan ekspedisi kas keliling merupakan agenda rutin yang dilaksanakan untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh akses terhadap uang rupiah layak edar.
3: Dan 3T ini sudah kita lakukan secara rutin, ini yang ketiga tahun ini, rencana ada 4 kali, jadi kita lepas ekspedisi, teman-teman nanti akan mengedarkan uang rupiah layak edar di wilayah Kampung Laut dan sekitarnya. Jadi harapan kami sebagai pelaksanaan tugas kami di Bank Indonesia untuk memberikan uang layak edar kepada masyarakat termasuk di daerah 3T sebagai wujud komitmen kami melakukan ekspedisi kas keliling 3T ini.
2: Sebelum bertugas, tim Kas Keliling 3T secara simbolis dilepas oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap bersama Deputi Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto melalui penyematan topi dan rompi kepada petugas. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian Festival Nelayan Cilacap dan peringatan Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia yang diisi dengan aksi bersih pantai Teluk Penyu, pelepasan 50 ekor tukik, edukasi cinta rupiah, serta pengelolaan sampah. Dari pantai Teluk Penyu, tim kemudian menempuh perjalanan laut menuju Desa Ujung Alang sebelum melanjutkan pelayanan di Kelurahan Kutawaru. Layanan tersebut disambut antusias oleh warga. Salah satunya Yuli, warga Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, yang mengaku sangat terbantu karena tidak lagi harus menempuh perjalanan laut hingga 1,5 jam menuju kota Cilacap untuk menukarkan uang.
4: Nukar 10 juta. Pecahan 50, 20, 10, 5.000 sampai yang 1.000. Ya, lumayan. Senang bisa membantu juga. Kadang di sini susah kalau beli apa, apalagi jajan anak. Biasanya susah. Kalau 10.000 habis dalam satu hari. Kalau di 1.000-an kan bisa mengurangi. Ya enggak tahu, tapi biasanya kalau dari BI rata-rata mau lebaran biasanya ke sini. Paling rame kalau habis lebaran. Ya, akses dari sini sampai Cilacap aja 1,5 jam jalan air. Enggak bisa
2: Melalui program Kas Keliling 3T, Bank Indonesia berharap masyarakat di wilayah terpencil semakin mudah memperoleh uang rupiah layak edar sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Masih bersama saya Arya Satya ya. Kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu berirama keroncong tentunya untuk menemani suasana istirahat siang Anda. Ini cuaca tiba-tiba blesek ya. kok blesek? Istilahnya apa sih kalau orang Banyumas ngomong ya, yang tadinya cerah, bleret kok blesek. Tadi cerah ceria ya, tapi sekarang kok ada sedikit mendung ya. Apakah ini akan turun hujan? Ya belum tentu juga sih ya. Tapi memang dapat saya gambarkan cuaca di Kota Purwokerto saat ini ya, mendung ya, tiba-tiba meredup. Tadinya panas cemetar, tiba-tiba meredup. Nah, semoga ditambah dengan sajian lagu-lagu berirama keroncong ini bisa membuat suasana Anda di kesempatan siang hari ini jadi lebih menyenangkan ya. Tadi sudah saya hadirkan ada dua lagu sekaligus ya. Yang pertama tadi ada Sepasang Mata Bola, kemudian juga ada Selendang Sutra. Semoga lagu-lagu ini bisa membuat suasana siang hari Anda yang lagi leyeh-leyeh jadi tambah leyeh-leyehnya, semangat gitu ya. Yang lagi sibuk ya, masih sibuk dengan aktivitasnya, yang pasti semoga terhibur ya. Yang lagi mungkin kurang enak badan setelah mendengarkan lagu-lagu yang saya hadirkan, ini bisa membuat suasana jadi lebih menyenangkan, jadi lebih damai dan lebih semangat, sehingga yang tadinya enggak enak badan jadi lebih enak badannya ya. Apalagi ada Pandangan Pertama ini ya, lagunya keren banget. Spesial untuk Anda siang hari ini, pastikan terus bersama kami.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendingan lagu Ketaman Asmoro yang dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot ini merupakan salah satu tembang keroncong yang bertemakan cinta, dan ini tentu sangat dekat dengan kehidupan banyak orang ya. Kalau secara arti kata, Ketaman Asmoro ini berarti apa ya, terkena asmara ya, atau terpanah cinta, atau mungkin sedang jatuh cinta ya. Maknanya seperti itu ya. Dan lagu ini maknanya itu bukan sekedar tentang seseorang yang sedang jatuh cinta ya, tetapi tentang fase ketika cinta itu begitu menguasai pikiran dan perasaan ya. Jadi tokoh dalam lagu ini mengaku kalau dari syairnya itu tidak bisa tidur setiap malam karena harus teringat sosok yang dicintainya ya. Dan dalam lagu ini juga disebutkan bahwa ia merasa bingung, ingin mengadu tapi tidak tahu kepada siapa harus bercerita ya. Jadi semakin berusaha melupakan, justru bayangan orang yang dicinta itu semakin kuat hadir di pikirannya ya. Jadi bagian yang paling menyentuh ini adalah gini ya. Wista lali-lali gitu ya, malah sansoyo kelingan gitu ya. Jadi kalimat ini menggambarkan sebuah kenyataan yang sering dialami banyak orang ya. Jadi ketika seseorang berusaha keras menghapus kenangan, justru malah kenangan itu istilahnya semakin sering muncul. Jadi perasaan itu membuat hati gelisah dari pagi, siang hingga malam gitu ya. Nah, secara lebih luas lagu ini juga mengajarkan bahwa cinta itu memiliki dua sisi ya ternyata ya. Di satu sisi cinta membuat hidup terasa indah dan penuh harapan, namun di sisi lain ketika perasaan itu belum tersampaikan atau belum berbalas, cinta itu bisa berubah menjadi kegelisahan yang menguras pikiran dan emosi ya. Nah, itulah sebabnya lagu ini begitu mudah diterima oleh lintas generasi, karena pastinya setiap orang itu pernah merasakan berada di posisi Ketaman Asmoro ya. Nah, jadi mungkin pendengar, kalau saya tanya ya, apakah pernah merasa sulit memejamkan mata karena seseorang terus hadir dalam pikiran? Nah, itulah kisah yang dibawakan almarhum Didi Kempot lewat lagu Ketaman Asmoro tadi. Jadi sebuah lagu tentang seseorang yang sedang dilanda asmara begitu dalam dan semakin ingin melupakan, justru semakin teringat. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa cinta itu memang tak harus memiliki, tetapi selalu meninggalkan cerita yang sulit untuk dilupakan. Wah, dalam ya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

suasana istirahat ya. Wah, ini jam-jam segini memang paling enak ya buat istirahat ya. Iya, buat istirahat, buat leyeh-leyeh bersama keluarga di rumah, apalagi ini akhir pekan ya. Pastinya merupakan saat yang menyenangkan ya. Oke, ada satu informasi terkait dengan masalah MPLS ya. Jadi saat ini kan semua sekolah ya, terutama yang di tahun ajaran baru ini sedang melaksanakan, mungkin mulai Senin ya, kalau hari ini baru pra MPLS. Jadi jelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, Bupati Banjarnegara menggelar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Rumah Dinas Bupati. Hal ini dilakukan untuk membahas terkait dengan persiapan MPLS bagi siswa baru di setiap sekolah sebagai langkah antisipasi agar pelaksananya itu bisa berjalan dengan prinsip edukatif dan menyenangkan. Bupati Dr. Amalia Desiana menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh jenjang pendidikan ini baik di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga maupun kantor Kementerian Agama wajib mengedepankan prinsip edukatif dan menyenangkan. Dan Bupati secara tegas melarang praktek perpeloncoan, perundungan serta segala bentuk pungutan liar yang membebani orang tua murid. Nah, terkait dengan penggunaan lembar kerja siswa atau LKS, Bupati memberikan kelonggaran namun dengan syarat ketat ya. Sekolah dilarang mewajibkan pembelian LKS atau mengarahkan siswa untuk membeli di tempat tertentu. Nah, fokus saat ini adalah untuk mendorong literasi digital melalui materi yang disediakan secara gratis oleh dinas guna mengalihkan perhatian siswa dari penggunaan gawai untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara Yusuf Agung Prabowo memaparkan bahwa MPLS akan dilaksanakan selama 5 hari mulai dari hari Senin depan. Dan sesuai dengan regulasi terbaru, kegiatan ini difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, karakter serta budaya sopan santun.

Sampai di sini saya hadirkan lagu-lagu berirama keroncong ya sebagai teman siang hari Anda. Tapi jangan khawatir karena masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Termasuk nanti giliran lagu-lagu berirama dangdut ya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu seperti biasa pukul 13 kami hadirkan terlebih dahulu Warta Siang. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Pendengar, melestarikan grebek Suran Baturaden kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Arya Setia. Berita yang pertama, penyelenggaraan grebek Suran Baturaden tidak hanya menjadi upaya pelestarian tradisi dan budaya lokal. Kegiatan tahunan ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat di kawasan Baturaden. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Grebek Suran Baturaden yang memasuki tahun penyelenggaraan ke-25 menjadi salah satu momentum penting bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal. Namun, di balik nilai budaya dan sakral yang diusung, rangkaian grebek Suran juga mampu menjadi penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di kawasan Baturaden. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Baturaden, Beno Suyitno, mengatakan, rangkaian kegiatan grebek Suran telah dimulai sejak pertengahan Juni melalui ritual pendakian. Sejumlah agenda budaya turut digelar mulai dari lomba tari ronggeng, ruat bumi, pementasan wayang kulit, hingga kirap dari 12 desa penyangga dengan membawa gunungan sesaji menuju kawasan wisata Baturaden dan petilasan. Beno menilai tingginya antusiasme pengunjung memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha pariwisata mulai dari pedagang, UMKM, perhotelan, hingga pengelola destinasi wisata.
2: Tentunya masyarakat wisata yang ada di Baturaden ini, khususnya pedagang, hotel, dan juga UMKM yang ada di Baturaden akan mendapatkan pendapatan lebih ketika pengunjung ini ikut meramaikan di kegiatan grebek Suran.
1: Tahun sebelumnya, grebek Suran diperkirakan mampu menarik 7 hingga 8.000 pengunjung dari luar Banyumas. Potensi kunjungan tersebut telah diantisipasi pelaku UMKM dan pedagang lokal dengan menyiapkan stan serta produk untuk menyambut wisatawan. Kesuksesan grebek Suran juga didukung kolaborasi paguyuban, pengelola wisata, hotel, restoran, pemerintah daerah, serta masyarakat dari 12 desa penyangga Baturaden. Melalui kolaborasi tersebut, grebek Suran diharapkan tidak hanya terus menjaga warisan budaya masyarakat Baturaden, namun juga memperkuat daya tarik wisata dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal. Fahriansyah melaporkan.
0: Grebek Suran Baturaden kembali menjadi salah satu tradisi budaya yang dinantikan masyarakat Banyumas. Tradisi yang digelar setiap bulan Sura dalam penanggalan Jawa ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan keselamatan, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang mampu menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya.
3: Saya Mbak Pagi, kalau diminta untuk menanggapi masalah desa tentang saya mendukung 100% karena itu istilahnya menguruhi atau mempertahankan budaya budaya bangsa ya, khususnya untuk yang muslim ya, ini semua harus ditahankan bahkan ditingkatkan kebenarannya, jangan menurut aja tapi menurut nilai-nilai agama itu yang benar. Jadi saya mendukung itu sepenuhnya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita menjadi lebih paham tentang tugas dan tanggung jawab sebagai umat

0: Kirapura apa Mbak?
1: Sura Baturaden.
0: Sura Baturaden ya, itu sebagai budaya daerah atau kearifan lokal yang memang perlu dilestarikan. Yang penting memang bermanfaat buat masyarakat Baturaden itu sendirilah gitu. Kalau kita kan masing-masing daerah punya budaya ya, termasuk misalnya contoh di Cilacap ada budaya seteka laut, itu juga sama dilestarikan juga. Mungkin itu aja Mbak.
2: Mendengar tradisi grebek Suran Baturaden tidak sekedar menjadi agenda budaya tahunan di Kabupaten Banyumas, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan pelestarian lingkungan yang terus dijaga keberlangsungannya. Hal tersebut disampaikan penelaah teknis kebijakan bidang kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Muhammad Farid, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan penelaah teknis kebijakan bidang kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Muhammad Farid SAMT, dan akan membahas mengenai melestarikan grebek Suran Baturaden. Izin Mas Farid, boleh dijelaskan sebenarnya gimana sih makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi grebek Suran Baturaden ini bagi masyarakat Banyumas sendiri?
4: Sebenarnya grebek Suran ini sendiri ini memang memiliki makna sedekah bumi, sama halnya dengan tradisi sedekah bumi. Bagaimana cara kita mensyukuri dari hasil bumi, kemudian kita juga mendoakan keselamatan untuk masyarakat, kemudian kelestarian alam dan juga hubungan antar manusia di dalamnya gitu. Jadi ini satu kegiatan grebek Suran atau satu kegiatan tradisi adat yang memang memiliki banyak makna begitu. Dari segi spiritualitas pasti berhubungan dengan Tuhan gitu, berhubungan dengan antar manusia, kerjasama, kemudian solidaritas. Tapi kita juga di dalam tradisi grebek Suran juga ada berhubungan dengan alam begitu, bagaimana kita melestarikan alam.
3: Oke, lalu gimana peran pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri melalui Dinpora Budpar dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini sendiri?
4: Di Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas di bidang kebudayaan kita ada program pelestarian upacara adat dan tradisi. Setiap tahun juga kita ada program bantuan fasilitasi kegiatan adat dan tradisi yang harapannya dengan fasilitasi ini para masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat adat, komunitas, kemudian pelaku-pelaku adat masih tetap melestarikan, ya, tetap melestarikan upacara adat, melestarikan ritual dan ritus-ritusnya yang mana memiliki makna pada hubungan antar manusia, hubungan antar dengan alam, dengan Tuhan gitu. Jadi program pelestariannya itu kita dukung dengan fasilitasi adat, kemudian untuk di bidang pariwisata kita dukung dengan bagaimana kita memodifikasi upacara adat atau tradisi ritual itu menjadi daya tarik wisata.
3: Oke, lalu sejauh mana kolaborasi pemerintah dengan komunitas budaya sendiri, termasuk juga masyarakat dalam pelestarian tradisi ini?
4: Oke, kolaborasinya ini pelaku-pelaku adat ini kan dilaksanakan oleh masyarakat, bukan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara teknis gitu. Maka dalam pelaksanaan pelestarian upacara adat dan tradisi ini, kita selalu berkolaborasi, bermitra dengan para pelaku adat, komunitas-komunitas adat, masyarakat adat, yang mana mereka masih melestarikan, gitu, melestarikan upacara adat, kita dukung dengan bantuan fasilitasi, begitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan mengenai pelindungan itu kan arahnya kepada inventarisasi kajian dan juga pendokumentasian ini yang kemudian dibantu oleh pemerintah daerah melalui kajian budaya dan juga dokumenter, video dokumenter.
3: Oke, lalu apa saja tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi grebek Suran di era modern dan digital ini?
4: Tantangannya sebenarnya hampir secara umum adalah regenerasi gitu ya. Kalau kita berkaitan dengan regenerasi kegiatan upacara adat kan memang identik dengan orang yang sepuh gitu ya Mbak. Dan banyak para pelaku-pelaku adat juga sudah sepuh, karena memang menjadi seorang pelaku adat itu juga ada laku-laku ataupun hal-hal yang perlu dilakukan gitu ya. Dan anak-anak muda sekarang kemudian melihat itu bukan menjadi sesuatu yang kemudian harus dilestarikan begitu. Tapi kita tetap mendorong para anak-anak muda terlebih dahulu mengenal gitu, mengenal dengan publikasi-publikasi yang kita lakukan. Setelah mengenal, maka kita perlu sebenarnya mengajak para generasi muda untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan upacara adat dan tradisi.
3: Oke, terakhir Mas, apa harapan Mas sendiri terhadap masyarakat Banyumas dalam menjaga keberlanjutan Grebek Suran ini?
4: Oke. Upaya kita sudah pasti setiap tahun karena Grebek Suran ini, terutama Grebek Suran Batu Raden itu sudah menjadi kalender event Kabupaten Banyumas yang setiap tahun pasti dilaksanakan. Maka kita ada tanggung jawab juga untuk terlibat begitu ya, terlibat dalam pendanaan, namun terlibat dalam kegiatan teknis begitu. Jadi setiap tahun kita ada anggaran yang kita alokasikan untuk kegiatan Grebek Suran di Batu Raden begitu, dan juga kegiatan-kegiatan Grebek Suran di daerah lain juga sama halnya begitu.
3: Oke, siap. Terima kasih Mas Farid. Sama-sama. Sama RRI.
2: Mendengar Anda masih menyimak Kewarta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar warga Gumingsir gelar Grebek Sura dan kirap gunungan hasil bumi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
5: Ratusan warga desa Gumingsir, Kecamatan Pakentan, Kabupaten Banjarnegara antusias mengikuti rangkaian prosesi Grebek Sura. Kegiatan diawali dengan kirap gunungan hasil bumi yang diarak mengelilingi desa sejauh 3 km. Setelah itu, warga melaksanakan ziarah bersama ke makam leluhur desa sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para pendahulu. Suasana semakin meriah saat acara dilanjutkan dengan makan bersama dan tradisi rebutan gunungan. Warga percaya hasil bumi yang telah didoakan akan membawa berkah, kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah. Tidak hanya itu, beragam pertunjukan seni tradisional juga turut ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Bagi warga, Grebek Sura bukan sekedar hiburan, melainkan juga sarana merawat dan melestarikan adat istiadat agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Kepala Desa Gumingsir Bejo Suroso mengatakan, dalam Grebek Sura ini, pihak desa melaksanakan kirap gunungan hasil bumi, ziarah ke makam leluhur, makan bersama, serta rebutan gunungan. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah sekaligus upaya menjaga tradisi leluhur.
6: Terkait rebut gunungan itu semata-mata untuk merasa syukur pada Allah Subhanahuwataala atas pertanian hasilnya yang melimpah dengan adanya kearifan lokal. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kenyamanan hidup, melestarikan budaya Jawa khususnya.
5: Salah seorang warga setempat, Ani Jumiati, mengaku senang bisa mendapatkan buah dan sayur dari gunungan. Ia percaya hasil bumi yang sudah didoakan akan membawa keberkahan serta rezeki yang melimpah. Menurutnya, Grebek Sura sudah menjadi tradisi yang selalu dilaksanakan di desanya pada setiap tahun.
7: Saya dapat jeruk, ada jambu, ada bengkoang, ada buncis, cabai. Ini nanti ya cabainya bisa dimasak, terus ini buahnya bisa dimakan. Katanya kalau makan seperti ini itu katanya berkah bumi. Jadi ini itu mengadakan dari acara besar Grebek Sura. Nah itu sudah jadi tradisi dari dulu sampai sekarang. Semoga tahun depan bisa begini lagi seperti ini.
5: Melalui tradisi Grebek Sura, masyarakat desa Gumingsir berharap nilai-nilai gotong royong, rasa syukur dan kearifan lokal tetap terjaga, sehingga warisan budaya leluhur dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Selanjutnya ke Cilacap, pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggagas program Satu Desa Satu Sarjana dengan menggandeng 12 perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap desa. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggagas program Satu Desa Satu Sarjana dengan menggandeng 12 perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap desa. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan keberadaan 12 perguruan tinggi menjadi potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, pemerintah ingin membangun kolaborasi dengan kampus-kampus lokal untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Kedepan Pemkab akan memetakan program studi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi agar kerjasama dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan hingga pengembangan olahraga. Terkait dengan program Satu Desa Satu Sarjana, Anissa mengatakan jika saat ini masih dalam tahap penyusunan. Nantinya program akan menggunakan skema beasiswa yang mencakup bantuan biaya kuliah dan stimulan biaya hidup bagi mahasiswa. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi di Cilacap pun telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut.
9: Bahwa akan dipersiapkan keinginan pemerintah daerah menghasilkan satu desa, satu sarjana. Ini tetapi ini masih sangat mentah ya, masih artinya ini masih dalam taraf persiapan. Kami pun nanti akan berusaha akan menggodoknya, kemudian nanti bersama-sama dengan teman-teman dari perguruan tinggi memastikan bahwa program Satu Desa Satu Sarjana akan bisa terwujud. Ya. Dan tadi sudah komitmen teman-teman perguruan tinggi, bahkan ada yang menyatakan, udah Pemda nggak usah mikir berapa budget UKT-nya, seberapapun kami terima. Ya tapi kan kami ya punya lah perhitungan bahwa ada yang harus diberikan kepada perguruan tinggi ketika kami menitipkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dimaksud. Kemudian ada sedikit juga selain UKT, biaya hidup ya, cost living ada di sana, walaupun mungkin ya tidak seideal, namanya bantuan lah, stimulan aja.
8: Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu melahirkan lebih banyak sarjana dari desa-desa di Cilacap yang nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain membangun ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan bagi pembangunan daerah, Pemkab Cilacap juga memberikan kesempatan pada seluruh perguruan tinggi untuk mempromosikan kampusnya melalui videotron di kawasan alun-alun Cilacap secara gratis selama bulan Juli ini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Selanjutnya beralih ke Purbalingga, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga mendorong koperasi mampu melakukan penilaian kesehatan secara mandiri sebelum dilakukan penilaian resmi oleh pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
10: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga mendorong koperasi mampu melakukan penilaian kesehatan secara mandiri sebelum dilakukan penilaian resmi oleh pemerintah. Fungsional Bidang Koperasi Dindakop UKM Purbalingga Titi Nurhayati mengatakan penilaian kesehatan koperasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi telah berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Ia menjelaskan aspek yang dinilai meliputi kondisi keuangan, kualitas manajemen, kepatuhan terhadap aturan, serta keberlangsungan usaha koperasi. Menurutnya, koperasi yang memperoleh predikat sehat dinilai memiliki kemampuan menjalankan organisasi dan usaha secara profesional, serta mampu menjaga kepercayaan anggota maupun mitra kerja. Titin menegaskan status sehat tidak hanya menjadi ukuran kinerja organisasi, tetapi juga menjadi syarat penting saat koperasi akan menjalin kemitraan dengan lembaga lain.
11: Indikator utama bahwa koperasi itu melaksanakan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dinilai sehat, ada tata kelolanya, ada manajemennya, ada keuangannya, ada terkait dengan taatannya terhadap regulasi yang berlaku. Ya, yang nilai kesehatan koperasi itu dinas. Nanti ada kayak ada sertifikat penilaian kesehatan.
10: Sementara itu sebelum dilakukan penilaian koperasi sehat oleh dinas, Dindakop UKM Purbalingga telah memberikan BIMTEK penilaian kesehatan koperasi yang diikuti 40 pengawas koperasi di Purbalingga agar koperasi lebih siap menghadapi proses penilaian sekaligus melakukan perbaikan sejak dini apabila ditemukan kelemahan dalam pengelolaan organisasi. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Harga ayam di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir bertepatan dengan menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Hanina.
12: Harga ayam di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir bertepatan dengan menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Kenaikan ini sempat dikaitkan dengan kembali bergulirnya program makan bergizi gratis MBG. Namun, para pedagang menilai faktor utama yang memengaruhi kenaikan harga justru meningkatnya permintaan menjelang tahun ajaran baru, bukan program MBG. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Manis, Siti Rahayu mengatakan, harga ayam sempat turun cukup tajam saat libur sekolah dan program MBG berhenti sementara. Saat itu, harga ayam berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Namun, dalam 3 hari terakhir, harga kembali merangkak naik sekitar Rp1.000 setiap harinya, hingga kini mencapai Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram.
13: Drastis sekali. Ini udah mau sekolah, udah naik 3 hari berturut-turut. Tiap hari naik seribu. Perbedaannya pas libur, ayam turun drastis sekali. Ketika MBG libur tuh sekitar 32. Sekarang 35, 36. Enggak, kan belinya sama yang lebih gede, bukan di pasaran belinya. Kalau belinya di pasaran lebih bisa mendongkrak, tapi ternyata enggak di pasaran belinya sama langsung pusate sebagai bosnya gitu loh. Jadi kan pedagang malah enggak ini.
12: Siti juga menyampaikan bahwa program MBG sebetulnya tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap para penjual ayam di pasar tradisional. Sebab biasanya kebutuhan ayam untuk program tersebut tidak dipasok dari pasar, melainkan dari penjual-penjual besar atau langsung dari pusatnya.
14: Aisyah Hanina melaporkan.
15: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, Spanyol melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Belgia dengan skor 2-1 dini hari tadi. Selanjutnya, tim Matador akan menghadapi Prancis yang sehari sebelumnya menyingkirkan Maroko. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
16: Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan La Furia Roja ditentukan melalui gol telat Mikel Merino di penghujung pertandingan. Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Spanyol tampil lebih dominan dalam menguasai bola dan lebih sering mengancam pertahanan Belgia melalui kombinasi permainan cepat yang diarsiteki Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Pedri. Dominasi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari tembakan Dani Olmo yang mampu ditepis kiper Thibaut Courtois, bola muntah langsung disambar Fabian Ruiz menjadi gol pembuka. Gol tersebut membuat Spanyol unggul 1-0. Namun Belgia mampu merespon sebelum turun minum. Memanfaatkan umpan silang Timothy Castagne, Charles de Ketelare menyundul bola ke gawang Unai Simon pada menit ke-41. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Spanyol tetap menguasai jalannya laga, tetapi Belgia beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang dipimpin Romelu Lukaku dan Jeremy Doku. Momentum penting terjadi ketika Courtois mengalami cedera paha pada pertengahan babak kedua. Sang penjaga gawang tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Sean Lamans. Pergantian tersebut menjadi titik balik pertandingan. Spanyol akhirnya memanfaatkan situasi itu menjelang laga berakhir. Mikel Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan yang tidak sempurna dari Lemans. Belgia sempat berupaya membalas pada sisa waktu pertandingan. Lukaku dan kawan-kawan terus menekan hingga masa injury time. Namun pertahanan disiplin Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Spanyol mencapai semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada edisi 2010. Kemenangan tersebut juga memperpanjang catatan tak terkalahkan tim Matador menjadi 36 pertandingan di semua ajang sejak Maret 2024. Di babak semifinal, Spanyol sudah ditunggu Prancis yang sehari sebelumnya menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Pertemuan dua raksasa Eropa itu diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026 dan akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli mendatang.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar informasi mengenai Piala Dunia tadi mengakhiri keberjumpaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id dan juga follow media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cian, lawas banget ya pirang tahun. Kayak neko banene suwe pisan ora tau siaran nang Pro Dangdut ya. Alhamdulillah hari ini ya, insyaallah setiap Sabtu saya akan hadir menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi nyong bisa kangen-kangenan maning karo Rika pada ya, sedulur ya. Oke, seperti biasa yang mau bergabung bersama saya boleh silakan 632336 atau via call WA 0811 2540911 atau juga via SMS boleh, silakan nanti insyaallah saya baca juga ya. WA-nya, call WA, voice note juga boleh. Oh ya, di kesempatan siang kali ini seneng banget ya, karena alhamdulillah dalam keadaan sehat, jadi saya semangat sekali untuk menemani Anda semuanya di Pro Dangdut, sajian lagu-lagu dangdut pilihan ya. Tadi ada yang WA, dari siapa tadi saya lupa, jadi WA-nya bunyinya begini, ini permintaan khusus dari pendengar kita, Mas Arya tolong mengkonang acara Pro Dangdut, angkat topik sing menarik, contohnya pengalaman apa yang memalukan sampai sekarang, sampai sekarang tidak terlupakan. Oh, pengalaman yang memalukan dan sampai sekarang tidak terlupakan. Boleh, silakan ya. Untuk Anda yang akan berbagi pengalaman itu, tapi tidak menyebut nama siapa sih ya, tapi menarik ya, cukup menarik ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Wong Batu.
1: Alhamdulillah.
2: Ketemu manik yang nomor si, aku gemeter keterunjang kakiku bang.
1: Aduh, bang, iya Jan, alhamdulillah lagi lawas banget ya, orang kerungu kabar, Erika sehat iya. Bok ya, Jan.
2: Ketemu lagi, panggal kaki, karo kaki acong malah seprenai.
1: Iya, berkui ya Jan, ngasih kelalen nyong ya. Ya mengkoge tanggal pira si kie?
2: Kie?
1: Tanggal 11 ya?
2: Ya 11.
1: Ya mengko, ya mengko bar kie lah ya. Lah nyatane ora tau ketemu sih lah, lawas pisan dadi.
2: Maksudnya nomornya nyong ora
1: tau. Ya ora lah, ya ora.
2: Iya. Nyong lagune pesenane kayak ya. Nyong jago kayak kandungan.
1: Kandungan?
2: Romai Rama kayaknya karo Rita Sugiarto kayaknya.
1: Kandungannya sih siapa Romai Rama pak?
2: Romai Rama.
1: Oh iya iya.
2: Ya khususan bos spesial wong sing lagi pada berlomba-lomba metang sing jabulan aji wingi.
1: Oh kayak gue. Aduh.
2: Iya, lagi nunggu kelahiran.
1: Ah oh, iya siap.
2: Semoga-moga. Kon pada enggak teh kena kon pada nganti hati kon hamil.
1: Siap.
2: Lagi ditunggu-tunggu kok.
1: Oke. Siap.
2: Oke. Ini.
1: Ana sing mi kita kon jajal kon pada share pengalaman sing memalukan sing ngisin-ngisina dan tidak terlupakan dikan duwe apa ora?
2: Aku kayaknya ora
1: dong. Ora ya.
2: Aku coba arep sana sing awake pelawangan dingin ta mbok.
1: Oh iya oke.
2: Nyong salam nggo bungu
1: ning. Nggih.
2: Ibu ning loro-lorone.
1: Nggih.
2: Oma karo Kang Kati.
1: Heeh.
2: Nyong karo Mama Aida ya, Gusti. Aida loro-lorone. Terusane liyane tenan mengko genu sini mburi nyangger menan wektune sendinge wong pangapura banget.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dening gelisan iki ya. Ya wis nang mburine Kang Dasron, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut adalah kita suwe nemen ya.
1: Jan. Iya, jan lawas banget ya.
3: Jan, ini kita Dasron ya.
1: Iya, Rika sehat Mbok Kang Kumbang Asmara. Oh iya syukurlah. Iya. Iya jelas mesti nambah.
3: Lagune bisa njaluk apa kayak
1: apa sih?
3: Nyung yo njaluke dongane ya. Nah,
1: apa?
3: Asam di gunung garam di laut.
1: Oh, asam di gunung sing gone sapa kuwe?
3: Una sutra lah.
1: Oh sing gone Una sutra. Ya jajal mengko yana apa ora ya? Ngerana ya tek puter nek ora ya.
3: Ora ya ketinggalan zaman.
1: Ya ana cuma kan mlebu nang awan ki apa ora ya kuwe.
3: Ya dilebok nak. Kang ngomong iki ya dilebok nak ki ku dasun ora dilebok. Nah ya
1: tet. Ya ora kan ki dilala pas lagi mlebu apa ora ya kuwe lho.
3: Mlebu lah.
1: Ya wes engko cecel tak koleti nek ana.
3: Mlebu ya.
1: Cecel.
3: Ora ana kanthi sing manyur papa ngono kanthi
1: ae. Sing versi nek ana sutra mbok kowe.
3: Iya.
1: Ya wes mangga kirim salam ke sapa. Ya siap.
3: Pengalaman apa miki?
1: Sing jere ngisin-ngisina terus tidak terlupakan sampai sekarang. Ana apa ora?
3: Wong jantuke guys pisan wae.
1: Apa cecel?
3: Kondangan kan anu jenenge pada ya.
1: Gilucu.
3: Mantu pada bayang. Mantu jenenge pada cobaan jaman kaki dasrun ya kaki dasrun. Kipi benar apa berapa tanggal pati renyong ya.
1: Iya iya. Mantu
3: itu gitu loh. Nah, nyokor pati re kau melebu sing utufan radio gitu loh.
1: Ah.
3: Semangan apa sing orang kondangan kondangan barang kok kelalen udah. Dan gue apa kang warung ya, kalau nggak sing gitu udah sing paham warung nyong, malu malu banget bok. Si jadi nyung kau tuh pindo.
1: Iya iya iya.
3: Nang kau janus mana apa sing ora? Itu ya kurang lu orangnya sing cinta lah.
1: Is pede banget padahal ya, is pede banget ya.
3: Kan kau jangan lagi pada peor dan mantu war mantu dengan war mantu kan cepet sih beda ya. Mantu war mantu jangan sama.
1: Iya iya iya iya iya. Yang ngerti sih.
3: Terus mangan apa apa? Lala, kau pada RT nih gitu.
1: Oh ala.
3: Kang lor kau kidul.
1: Iya iya. Nyong ngerti raine kayak ngapa ekspresi nih kayak keton banget.
3: Nyong badannya jatuh. Karena baterai, aduh, nyuduh banget, pria. Namun, jago baterai harus ngerti, ya.
1: Iya, iya. Baterai, ya. Ya, mana pada badan orang ngerti. Oh, alah, Jan.
3: Ya, ngisinya, ya, ada di depan lah. Masuk tako, ya, cuma itu lah. Balik dulu. Aduh, tujuan papa kan karena baterai, refen pada bawah itu. Kok ngerti sih?
1: Kondangan.
3: Udah kue kayak gitu deh. Aduh, jangan gue pria maning.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Lucu, lucu, lucu.
3: Pada pedang apa, orjalan pada baik.
1: Ya, ya, ya. Lucu, gue.
3: Gue kesan gue, ajak lakon maning lah.
1: Aduh, ya lucu, lucu, lucu, temenan gue.
3: Buat Mama Ade, terus buat Kipalo. Terus Mama Siva, terus Mama Yati.
1: Yep.
3: Ya buat KBV ya Pak. Hey. Kalau kita tulis apa harus kakek
1: Ya betul.
3: Yo, lagunya aku doanya gue lho.
1: Yo insya Allah.
3: Sengisi-ngisi nang, aku ngerti.
1: Ya mesti anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mesti anak Kang, cuma kan melebu aporannya nang dinaki ya, kayak gue maksudnya ya. Oke, okay. Gue kadang kayak gue pancen, sing masalah pengalaman. Kondangan gue pirang-pirang wancen ya. Halo selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita Mas Arya Dewa, Dewa Gede Dewa.
1: Gih. Siapa sih kia ya kayaknya orang siapa asing ya? Dalam suaranya kok Jan.
0: Berabad-abad
1: kok. Iya berabad-abad sehat mbok ini teh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya kudu sehat.
0: Iya kok.
1: Aja meriang baik.
0: Pengalaman yang memalukan.
1: Apa jejel?
0: Orang duwe.
1: Orang duwe alhamdulillah.
0: Oke aib. Walaupun nyobain doang juga itu aib kan. Nyobain doang kan juga aib.
1: Ya ya apa kayak misalkan ketemu wong salah ngundang wong apa nu salah telepon apa kepriwe ya kuwe.
0: Allah.
1: Ora ya, ya syukur alhamdulillah nek ora.
0: Ya Allah sih alhamdulillah.
1: Ya syukur.
0: Aku aib cuwila. Kayak mikir sing bener kayak ake aib. Masalah kemana sih pernah muncul?
1: Iya nyong dinas bengi biasa.
0: Oh lah, siang dibuat malam dibuat siang ya.
1: Enggak jarang siang. Kayak ini bar pesir minggu.
0: Siang dibuat malam, malam dibuat siang.
1: Iya ya gue lah.
0: Iya. Lagune apa kayak Mas Arya?
1: Lagune kie miki ana sing jaluk kayak Kang Dasrun kayak mau kandungan. Terus ana tekan cani, ana cuma kamu. Birunya cinta miki wis ya tanpa batas waktu. Citra serius. Ana merindu serindu-rindunya.
0: Apalagi
1: harapan cinta harus memilih karenamu aku lakukan sakit gigi.
0: Terus
1: gue mikir anak asam di gunung garam di laut.
0: Entong lagi nek
1: lara. Wis kuwe. Wis kuwe. Lah ya.

0: Masuk ke semua talas kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Gih.
0: Mama Ida Kertasari, monggo melepat Mama Ida. Pemuning kamu monggo melepat pemuning sih atau melepat pemuning kalau monggo makan lagi sehat semangat. Adik Mama Ida monggo jaya. Arta Tiga Keduren.
1: Gih.
0: Anak juga buat Kiracun, Kanil, Mak Ade. Masuk Made, Manom. Terus ada juga buat Herman Permana Rija, ada saya Yudari Syah.
1: Sah,
0: pasak. Sah, pasak. Iya. Sudah terlepas. Lalu juga buat Mr. Genjot sepeda. Ya, juga genjot ya, kena sepeda. Ada yang ngontel. Lalu juga buat, ya buat, sih, kita demen kayaknya, kita nyawal kok. Kita demen, kami juga demen jangan.
1: Ya.
0: Pemain Indes, masuk Pemain Indes. Kayaknya enggak kapan boleh ya Mas ya.
1: Nggih.
0: Laturnya belum. Enggak pun Mama Ida menepet.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Arya.
1: Dalam.
0: Didawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pancen ya jantai sekar. Aduh, ya wes mangga dicoba kembali 632336 call WA ya mangga ge 0811254011. Ada Bu Rusti. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nggih, leres. Nggih, leres.
2: Mas Arya berarti.
1: Nggih, niki Arya. Anu lawas lawas pisan.
2: Lawas banget nyong be pancen pancen nembe ke kayane nembe jenengan nang piye ya sarek piye ya Mas ya.
1: Ya nggih dangu berarti. Eh iya iya bener ya.
2: Iya tanahnya kayaknya sering banget sih, kayak sering kayak Mas One kayak.
1: Oh nggih. Berarti ya alhamdulillah bisa bergabung siang hari ini.
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah, Bu Rusti sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, nggih syukurlah. Mugi-mugi selalu diberi kesehatan.
2: Amin, amin.
1: Ya rabbal alamin.
2: Nggih. Amin. Kayak anu apa lagune sing ngadeg kowe Mas?
1: Lagune tadi ada kandungan Roma Irama Rita Sugiarto terus Ona Sutra. Asam di gunung, garam di laut. Terus Ana Takancani, Ana Birunya Birunya Cinta tadi sudah Tanpa Batas Waktu, Citra Serius. Terus Ana Rindu Serindu-rindunya Negoro Angin. Terus
2: Tekancani
1: Bae. Tekancani Mak. Nggih, siap. Ya ya ya, cocok cocok cocok ge, cocok. Nggih.
2: Nggih. Seneng buri ge.
1: Iya, seneng buat dikancani ge awan-awan ya.
2: Lah, nggih. Nggih,
1: mangga.
2: Pas mlebu ya.
1: Sinten?
2: Pak Radun wis mlebu.
1: Dereng, dereng.
2: Ya, kowe nggo Pak Dasrun, Pak Radun, ya jenengan siaran muga-muga paringi lancar, sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya rabbal alamin.
2: Mister Genjot, Mister Bayu.
1: Nggih.
2: Mama Santika, Mama Luna, Mama Reni. Mama Darisa, Mama Siti. Pak Dalang, Pak terus Tianto. Terus Mama Vira, Mama Ida, Mama Ade, Bomon, terus Kumba, Anuman, ya ngerti kemutan, kayak ngerti orang kemutan ya nggak sopan ya
1: kemutan. Gih kadang kadang kayak gue kong, gih pancen. Gih gih.
2: Oke, terima kasih.
1: Gih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sing wis pada gabung ya. Ngomongin tentang kondangan nyung duwe pengalaman sing menarik terus ngisin-ngisini ya. Kene bebay wingi bulan wingi. Dadi kan nyung diundang ya nang kancane lah. Tapi ndelala waktu kowe kan anu tabrakan acarane karo acara kantor ya. Acara kantor ki sekang esuk tekan sore. Nah, akhirnya kan ora bisa teka kondangan ki. Terus ndelala letrong dina nyung maring pasar. Ketemu nang pasar. Sering banget gue ngger masalah kondangan ora teke biasane kolot pirang dina ki kok ketemu iki lho. Dan akhirnya ya kepremaning. Ya akhirnya kondangan.

Jangan ang pasar. Aduh, padahal mesti wanti-wanti. Kayak ngernyong kayak kudu teka lo ya. Ya insya Allah teka. Indilalah. Anu bukannya kepengin anu mau saya sengaja ora teka ora. Karena indilalah tabrakan karo agenda kantor ya gue ya. Indilalah retrong dina nyong maring pasar. Jujuk gue kok indilalah ketemu nang pasar. Rasanya gue beri jajal. Ya gue salah satu pengalaman sing ya ngisin-ngisini. Ya ora sih jane orang ngisin-ngisini tapi kepikiran banget deh gue ya, Chan. Aduh, sing lane sing de pengalaman sing gaya gue ya nggak diceritak nama nih ya. Takem tanya nih mengko. Dangdutan disit kayak kandungan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gantian yang remaja WA di sit ya. Ada beberapa WA yang sudah bergabung yang mau gabung via call WA atau telepon, sabar. Nanti ada kesempatannya untuk saya persilakan kembali ya. Ada Bu Warsini, Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Rela Gunes Lendang Biru ya. Salam buat semuanya saja, buat Mas Rela, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Terima kasih, Ngi, Sami, Sami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Arya Setia, sehat Bok? Lah jan lawas temen ratau krungu suarane Kang Arya jebulane si jos pisan. Apa nih sing jos? Suarane apa-apa nek? Salam buat semuanya saja yang sudah mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini ya. Buat yang sudah masuk tadi, kalian pada lucu-lucu ya, tapi seneng ya. Rumokna wong pada seneng, pada guyung-guyu, artine wong Indonesia ki pada bahagia walaupun negara lagi ora baik-baik saja. Oih. Ya dong, harus dibawa seneng ya. Ora usah mikir sing abot-abot, mikir uripe dewek bae, ora usah ngurusi uripe wong liya. Kuwi gampang kuncine urip bahagia ki kaya kuwe bersyukur, ngurusi uripe dewek, ora usah ngurusi urusane wong liya. Sementing dewek bisa urip seneng bahagia, kumpul karo keluarga, teyeng mangan, teyeng kumpul, teyeng gedu-gedu rasa karo teyeng dangdutan. Gue rahasia hidup sukses bahagia gue kayak kue. Ya Bora. Ya sih apa lah ya. Oke buat masaranya, terima kasih. Salam kenal dari Mbak Susi yang ada di Purbalingga. Pengalaman sing ngisin-ngisin nyong beberapa kali ya, tapi intine gue pengalaman isin-isin gue nggak pelajaran berharga, men mari ngarepe aja nganti terulang. Dadi nyong ternah mburu-mburu wong, tekira wong kuwe njiot nu dompete nyong, wis tek buru-buru, wis ngomong segala macam sing ora-ora, jebulane barang dicek dompete nang jero tas. Baru gue terus isin banget njaluk ngapura, untung bae wong ora kesu, nek wong kesu nyong sing dituntut ke pria jajal. Tapi barang bar kuwe nyong dadi pelajaran berharga banget. Nek ana apa-apa kayak aja langsung emosi disit, tapi dicek disit. Nyatanya nyong ngalami kayak gue jarku di apa jenenge salah memperlakukan orang dengan tidak baik, untungnya wong ora kesuh ya. Ya ora isin tok ya. Jajal nggak misalnya terus ana kejadian sing ora api gara-gara si gue dikira nyolong jiot tak pribadi jajal ya. Mulane hati-hati, bener banget gue Mbak Susi ya. Terus juga selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya. Salam apa nih? Salam kenal lagunya Ikut Saja. Oke. Salam buat semuanya dan salam kenal dari Pang Pepeng di Ayani. Ahmad Yani sini Purwokerto atau dari mana ya? Oke, Kumbang Asmara, mengko sabar ya, tenang bae, sabar, wong sabar kiye disayang nang pacar. Tenang bae, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya sehat, alhamdulillah sehat, pirang tahun ora krungu suarane Mas Arya nang Pro Dangdut. Salam kenal buat semua yang sedang mendengarkan, spesial buat Mas Arya, lagunya Ikut Saja, tapi nek bisa Negoro Angin. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Pengalaman singin-singin-singin pernah nyong salah ngundang wong. Ujarku kancane nyong bareng tek paraki tepuk punggungnya. Jebulane wong liya. Nyong isin. Bar gue terus ora tau ngundang kancane nyong. Jebulane kancane nyong sing ngerjani umpetan. Oh kayak gue ya. Kadang wancen kayak gue ya. Nana bye. Oh, buat masalahnya terima kasih ya. Dari Mas Rido Frifai yang ada di Banjarnegara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya sehat. Alhamdulillah sehat. Salam gokabian bae sing wis pada gabung. Salam kenal ngger agi pada gabung, jenengku diundang sing apa ya Mbekayu Wiwi nang Aji Barang Kulon. Tanggane Kang Dasrun apa untuk ya Mbekayu Wiwi. Salam buat masarnya, salam kenal juga, alhamdulillah bisa mendengarkan Pro Dangdut nang Aji Barang Kulon. Suarane cemetar banget, apa maning suara penyiare jan kayane wonge ganteng ya. Kayane mbok. Berarti ngerkayane kira mesti ya. Salam buat semuanya saja. Buat Kang Dasrun salam kenal ge, kayane tanggane nyong apa udu ya. Nah gue sing mitok takong nanyong. Yes ngono pada kenalan. Nek tanggan berarti syukur ya, bisa pada serawung, bisa pada dolan ya, seneng nyombengger misalnya waktu betok dolan nih kabe Kang Dasrun suka ngono kulon terus ngono lur wetan. Tapi nyatanya waktu ini mandan angel ya, angel bayah. Intinya pada kerungu suaranya nang udara, pada seneng, pada bahagianya gue seneng banget ya. Oke, dan moga-moga pada sehat ya. Sing selama ini mendengarkan Pro Dangdut ya, moga-moga pada sehat. Rezekinya lancar, terus disayang sama orang-orang terdekat ya. Keluarga, saudara, dan teman-teman.
1: Pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

0: Okay. Selendang biru ya, wis diputar. Miki siapa sih jaluk selendang biru yang kelalen ya? Ya yes, pokoknya stok puter lah ya, alhamdulillah berarti utangnya yang lunas ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut dari kita Mas Hari.
0: Oke, okay, betul Pak Mister Genjot ya.
1: Iya.
0: Oh iya betul, sehat.
1: Gimana kabar, sehat
0: Mas? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tungguin dia di Nesawan ya.
0: Iya kok lagi mau anu ngimpi apa kok, deg-deg metu nang awan-awan kok.
1: Ya, mimpi apa semalam?
0: Mimpi apa semalam? Mister Genjot di mana sih posisi ini?
1: Di Kroya.
0: Oh, di Kroya. Kroyanya ya, sebelah mana?
1: Komplek
0: pasar?
1: Tepatnya bukan. Ini tepatnya di
0: stasiun.
1: Desanya.
0: Oh,
1: Desa Karangturi.
0: Oh, Desa Karangturi. Oh, berarti ya. Ngidul ya.
1: Iya, ngidul ngulon.
0: Oh, ngidul ngulon
1: komplek
0: ya.
1: Komplek balai Desa Karangturi, enggak lihat orang lihat-lihat.
0: Oh iya, berarti ngger misalnya mampir ngana Mister Genjer apal kabeh lah ya.
1: Apal. Kecuali sing ora.
0: Karuan. Ya Mister Genjot duwe pengalaman sing apa ya, ngisin-ngisina gue para sing jan nek kemutan gue dadi sin banget ya gue.
1: Ya sekitar kondangan sih Mas Arya.
0: Akeh temen sing wis kondangan anu kepriwe gue.
1: Sewaktu suatu saat malam ya, ya beberapa tahun yang lalu. Kondangan karo kanca-kancane Batire serombongan. Begitu di depan gerbang Tratagan itu ya.
0: Iya.
1: Yes, disambut. Tapi nyong kebetulan nang burine kancane, kancane kuwi dadi sambut
0: kabeh.
1: Dirala nyong ngrogosak.
0: Ya. Yeah.
1: Kok amplopane carry? Apa yang ganar? Nyekin karo kancane urung mesti ana ya Mas.
0: Ah iya, terus.
1: Jadi iya terpaksa isin ora wisin aku balik ya kan.
0: Oh iya gue.
1: Balik ya. Bali ya maksudnya.
0: Iya iya.
1: Masa kon nyile ngisin isin nang ngene.
0: Oh,
1: akhirnya bareng-bareng kancane aku akhirnya nyong kari Bali ngomong-ngomongin kancane sepada Bali. Iya. Biasing janan sampai seperan aku sih makan aku gak tunggu kondangan sih cinta utama aku nanggrokosak.
0: Iya benar-benar ya. Iya iya Jan kayak kan gue skutul TKP terima dan celeng aduh gue wis arep mlebu tapi
1: kanca bakir ini padahal nyelingok kabeh kasih lari ngendi
0: Oh, untung sih anu perek ya, orang luar ya, kota ya, nih gue ya.
1: Kasih satu ding asal matu nah, wilayah Grumbul.
0: Ya, yang luar kota jejel ke priwe.
1: Luar kota yang apa yang gane kon ngemis dingin.
0: Utang disit lah ya nyong ngesuk transfer ya gue yang gane ya.
1: Amplop yang kotak nyili disit ya.
0: Iya benar ya. Aduh, anak-anak Pak.
1: Iya kayak gue
0: nanya. Iya kadang ya ke pancen ya, kondangan gue banyak cerita.
1: Nah, iya.
0: Mangga.
1: Salam, salam kanggo sing sudah masukin ke.
0: Oh ya.
1: Mangga. Kang Gaserun. Terus Kumbang Asmara. Mang Ratun. Pok Tini, Macan Deka. Maida, Maida. Marusti, Mandes. Mister Balone.
0: Nggih.
1: Harus Pak Pamin.
0: Pak Pamin.
1: Yes, KB Pai Mas.
0: Nggih, siap.
1: Lagunya sing melu sing apa lewat angin malam.
0: Neng gor, oh lewat angin malam. Nggih, iya. Siap.
1: Iya, men kok pengantar kon bengi.
0: Iya.
1: Angin malam yang kon bengi.
0: Iya, siap. Nggih, mangga nanti ditunggu.
1: Pak karaokean kon bengi lah.
0: Iya, engko bengi karo Kiki karaokean.
1: Karo Kiki.
0: Nggih.
1: Ya, Mas Ngamara ya, Mas Arya metugas aja.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Genjot ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Okay. Dibuka malah ditutup. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nggih.
2: Aku lagi digawisin, Mas.
0: Lah, nang apa sih?
2: Yang cumpiuk Miki, Mas.
0: Anu kepriwe?
2: Yakin.
0: Anu
2: kan dodol langsung buyu mesti ya Mas.
0: Nggih.
2: Ana wong wadon loro kowe tuku titik-titik mengaku lho.
0: Oh kayak gue terus?
2: Ya, ket tetakoni nang nyong sampe wonten apa iki Bu dere buyu bae. Tok iki dere beda nang iki mending buyu bae. Lah tuku barang sing sing nganggo jilbab. Jilbab pin sing nganggo jilbab kuning.
0: Nggih.
2: Aku pengen jelas aku fan mas.
0: Oh iya gue
2: bareng mengaku regane pirapa gue. Semenek. Orang bareng orang tersembunnya ya mas. Iya bu, ada ngasih kok Bali jam rola cek bu, neng jam rola tunggu Bali mengumah bu mas, anu mbak, gue, ini apa apa, aneh ditinggal gonku orang gelem dijujuli,
0: orang dijujuli,
2: jam rola tak Bali tinggal lunga, Bali, aku tekan uang gak ingat bel, assalamualaikum mana ya, waalaikumsalam, sinten nggih, gue. Apa nih, aku mau menjelaskan jadi Mr. Balon dan jalan siapa bu, aku meeting tunggu buku menjelaskan kira-kira bu, aku hanya ngomongnya lorong bujung-bujung kayak ini kok, berarti online mas.
0: Oh gue
2: nomornya dia, beri direct 33-03 karo CG404.
0: Oh gue
2: kita kemudian mbak, jadi jangan ngerti nomor bu 0-0-0-3-5 dan jangan apa aja yang tertutup 6 bu, menjelaskan itu aja tuh bu. Pulsa nih iya, dia aja Mr. Balo, tak takoni pun jangan
0: mati bang itu. Tuh, berarti siapa berarti?
2: Benuk, akhirnya nufain ke mas, pain. Gak ngerti jangan barang, gue ngerti kiri jangan.
0: Apa iya?
2: Anak, gue anaknya ya, terjadi kayaknya nang titik-titik nyu lah, Weta.
0: Titik-titik nyu?
2: Umpiok lah tersensor.
0: Oh iya iya iya iya iya iya ya, ngerti ya, ngerti.
2: Bok.
0: Ya mudang mudang. Ya.
2: Maksud bok lagi nak kono aku
0: pas
2: tingkat jalan yang titik-titik nyutakon mudane kamu sini kan balok terbongkar di kiko yang di kafe kayak di bong cumpio di undang balok kafe.
0: Oh ya gue ya ya ya. Ya.
2: Lagi dengan bok orang-orang masa orang-orang mau kau jadi mau punya owner nomor nomor itu mas 3303
0: mau tak teleng na jecel
2: anak pernah kau kain anak
0: ya kau jecel
2: si papa song papa kok pelek Mister Balora gelem nyalami aku nomor mau tak sebar itu kok jecel sekali kain nyalek masa sing di sana ini 5 tok
0: bangkane
2: Bu Sarmila Mama Ida Mama Indes Ibu Rusti, bumbunya tok, jajal aku disalami, nak orang disalami, namun tersebar, gak disebar ngono dengan gue.
0: Gak. Oke, ya mau kok jajal.
2: Online, bu saya mas.
0: Tak teleng nam, kok nomornya ya. Ya,
2: jajal nomornya, sing asli 3303. Kalau si 404, nomor hari banget.
0: Oh, gak, siap.
2: Kemudian ngerti nomor buku, sing 0035, kok.
0: Berarti nyebar nomornya, jangan-jangan gue.
2: Aku udah ganti nang yang asli, ben nomornya, kan bandung lebu. Ganti kabelan tukar nomornya. Ya mas. Aku menggunakan jura bisa. Malu bela. Orang kita salami mas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Dan yang kayak nyung tar juga bukan sebuah situasi yang memalukan tapi menyenangkan ya. Ditekan nih dua orang cewek kok ya. Halo selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida.
3: Beres
0: ya. Alhamdulillah Bu Ida sehat.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Ya syukurlah. Lagi ngapain nih siang-siang begini?
3: Dengerin Mas Arya kok pengen ngomong karo
0: banyak
3: kok.
0: Ya mangga. Keprime sehat, Mbok.
3: Nggih.
0: Ya alhamdulillah. Ke
3: ya sama dengan Mas Arya itu
0: prepon
3: orang kondang.
0: Oh.
3: Aku kan kondangane wong liya.
0: Oh iya gue alah. Terus ke priwe bareng ketemu terus ke priwe.
3: Bareng gue nyong orang kondangan akhirnya kondangan. Lah yo meneng bae lah.
0: Terus akhirnya kondangan apa ora?
3: Ya ora.
0: Ora.
3: Amplope langka masuk-masuk lah.
0: Oh alah, gue lebih ngisi di cerita maning ya gue. Mesti lebih ngerasa kepriwe ya gue.
3: Temennya orang pasar, ketemennya nang gue kondangan uang liat.
0: Ada ya, wakai minta undang orang teka maring gue. Gue malah kemarin dia ketekai. Ya, oh alah, ya Allah, ya, lucu.
3: Ayah, tolong ya.
0: Gue mangga. Rang, gue siap.
3: Kang Mas ya. Lagunya ikut aja.
0: Lagunya ketaja siap. Nggih.
3: Pak Darsrun, Pak Radun ini belum masuk Pak Radun.
0: Aduh.
3: Kumuning.
0: Nggih.
3: Terus Mama Indes. Mama Indes kalau mau ke Baturaden besok, katanya mau ke Baturaden, mampir ke Kota Sari itu segitiga Babuaran, belok kiri. Ya, kalau mampir ke tempatnya Bu Ida.
0: Iya, masjid. Ida. Daerah masjid lah pokoknya ya.
3: Ya, segitiga Babuaran belok kiri ya.
0: Oke, nggih.
3: Mr. Balo ya, salam Mr. Balo, Mr. Gendrot.
0: Mr. Genjot. Mm-mm.
3: Mama Rusti dan semuanya aja
0: lah. Siap.
3: Santosan ya. Itu di belakang masih banyak yang mau masuk.
0: Nggih, siap. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki lucu banget ya diundang ora teka ketemu nang kondangane wong liya. Widah lucu-lucu. Oke, Bu Rusti mlebu maning ge. Kalau nek cerita ngisin-ngisinan yang tahu gue Mas Arya dititipi kondangan nang bapak ke amplope ditinggal sing disaki duit sing sewu. Dadi sing diwekna kuwi duit sing sewu nyong bali maning. Mok isin pisan. Untunge nang desane dewek wae. Ya Allah si Nepal. Ya ampun. Kondangan sewu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bro Dangdut, Dangdut
0: sedang. Iya, betul. Ini di style kalem apa ini, Mang Herdi?
4: Kenapa?
0: Anu lagi kalem apa?
4: Iya.
0: Apa lagi tidak enak body apa kepriwe?
4: Bentar.
0: Halo. Halo. Halo? Loh kae maring ndi wong e? Eh? Halo? Halo. Halo.
4: Iya.
0: Nah. Tadi kemana ini tiba-tiba menghilang?
4: Masalah kondangan.
0: Oh, nganu bukan hanya kondangan sih, pengalaman yang memalukan dan sampai sekarang tidak terlupakan. Mikir rata-rata pada jawab masalah kondangan.
4: Aku mah gini ya, kalau kondangan.
0: Oh, pernah juga masalah kondangan juga.
4: Di amplop itu dua ya.
0: Terus?
4: Yang satu isi.
0: Yang satu kosong.
4: Dua-duanya udah nge-namain lah.
0: Wait,
4: malah aku masukin amplop kosong.
0: Terus ketahuan apa enggak? Lah, malah putus. Oke, terima kasih. Nanti disambung lagi Mang Herdi ya. Kayaknya saya juga harus ke lagu dulu. Untuk ada yang tadi request Negoro Angin. Ini lagu Nchen. Asiknya Pol ya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar hanya sampai di sini ternyata saya menemani Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Tadi Kiblat Cinta Yuan Rahman juga sudah saya putarkan. Ada yang request tadi via WA ya. Alhamdulillah lagu-lagu sing di request kayaknya SKB keputar ya. Nek misalnya ana sing keliwat ya mohon maaf. Tapi insya Allah sepertinya lagunya sudah yang tadi di request ya semuanya sudah saya putarkan. Oke. Kali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selain ini nanti ada Onyx yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto sore ini ya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto sore ini kita akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda. Dimana nanti kami akan segera hadirkan segmen Beranda Astacita Green Radio yang akan disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Dan dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas DIY Jateng pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan pula Siaga Negeriku pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan Gema Piala Dunia pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa dalam program Beranda Astacita Green Radio berjaringan Corewheel 11 dan disiarkan langsung dari Pro1 RRI Purwokerto dan dirilai oleh Pro1 RRI Surakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar dan pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik ya. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu sampah sebagai sumber energi alternatif. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro1 RRI Purwokerto ada Bapak Suswanto selaku pengurus TPS 3R di wilayah Kota Sari Purbalingga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yanto.
2: Ya, okay. Panggilannya Pak Yanto Mas.
1: Oke, okay. Kabar baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Mas. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Purbalingga ke Purwokerto, macet nggak nih Pak?
2: Cuman di lampu merah saja.
1: Oke, okay, di lampu merah aja. Oke. Okay. Ya biasanya soalnya akhir pekan terus biasanya masih rame, ya? Iya, masih liburan sekolah kayaknya ramai gitu ya.
2: Iya. Okay. Agak ramai sih sebenarnya, agak ramai, cuman tadi yang di lampu merah aja itu ya.
1: Oke, okay, baik. Luar biasa. Yeah. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro1 RRI Purwokerto dan sama-sama. Kita akan membahas terkait dengan tema yang menarik ya Pak sore hari ini ya. Dan pemirsa, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro1 Purwokerto, ataupun juga RRI Pro1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta, serta melalui link streaming di rri.co.id, atau juga dapat menyaksikan secara langsung melalui YouTube kami, RRI Purwokerto. Baik, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya, bersama dengan Pak Yanto. Ini menarik sekali karena di depan Anda, pendengar, ini mungkin juga sudah terlihat ya, ada satu produk nih Pak. Nah, ini ada satu produk sebelum kita mengawali ini. Bapak tuh kesini bawa minyak goreng atau apa? Mau goreng atau apa nih Pak?
2: Aduh, Mas Adik. Ya. Ini yang namanya apa ya? Petasol. Apa? Ini berbahan dari sampah plastik ini Mas.
1: Itu dari sampah Pak?
2: Dari sampah plastik.
1: Berarti itu bahan bakar?
2: Iya, bahan bakar ini untuk solar, biosolar.
1: Biosolar? Iya. Untuk kendaraan?
2: Bisa, untuk kendaraan bisa. Okay. Yang penting untuk diesel, mesin diesel.
1: Oh, mesin diesel. Ini bisa dipakai, Pak?
2: Bisa.
1: Wah, dipakai. Menarik sekali. Jadi, itu tadi ya, sedikit gambaran yang akan kita bahas terkait dengan apa yang sudah tadi Anda simak, ya, terkait dengan ada satu botol di depan kita. Ini ternyata Bapak bawa satu bahan bakar yang diambil atau produknya dari sampah. Luar biasa. Plastik. Pak, sebelum kita jauh ke sana nih, kondisi pengelolaan sampah di wilayah Bapak ini seperti apa sih saat ini?
2: Untuk kondisi di tempat saya itu memang sama sebenarnya, untuk pengelolaan sampah itu sama dimanapun. Ya. Karena kita di TPS 3R itu kan sifatnya memilah ataupun di situ kita memang kita ambil dari warga. Dan warga itu iuran setiap bulannya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi memang kita sampai ke tempat TPS 3R, pengolahan memang di tempat saya masih manual, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Kita pilah di situ. Yang pertama kedatangan dipilah pakai VR.
1: Iya.
2: Yeah. Terus dipilah yang, kan macam-macam itu, Mas. Ada yang bisa dijual lagi itu, bahasanya. Okay. Yeah. Ada yang bisa untuk cuan lah istilahnya lah, itu bermacam-macam Mas.
1: Okay.
2: Sampai istilahnya apa itu, korek gas aja itu, itu kalau banyak bisa dijual juga.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya itu.
1: Baik.
2: Nanti nanti ke situ baru dipilah plastik sendiri, terus mesinnya juga ada Mas.
1: Oke. Okay.
2: Mesin penggilingnya juga ada.
1: Baik, jadi memang kondisi saat ini memang sudah mulai di ini ya Pak ya, udah dipilah-pilah gitu ya, di sana ya Pak ya. Baik, nah. Ini menarik sekali ya Pak, di wilayah Bapak ini kenapa sih sampah itu sekarang mungkin udah nggak dipandang sebagai limbah, tapi juga sebagai sumber energi, kenapa Pak?
2: Karena kayak gini Mas, di tempat saya itu memang untuk masalah sampah sebenarnya sudah agak apa ya, padat ya.
1: Oh, okay.
2: Banyak sampah yang istilah dibuang sembarangan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ternyata dari pemerintahan desa kita ataupun dari pemerintahan pusat dulu ada bantuan.
1: Oke.
2: Okay. Ada bantuan dari Runkim berbentuk gedung dan untuk mesin juga semuanya. Jadi agak apa ya? Akhirnya di tempat saya diamanai sama pemerintahan desa untuk mengolah sampah dan saya berempat. Di situ pertama berempat. Kita laksanakan ini udah baru 3 tahun, Mas.
1: Oke, sudah 3 tahun.
2: Sudah 3 tahun. Ya alhamdulillah yang dari dulunya itu sampah itu kelihatannya enggak ada
1: nilainya ya.
2: Nilainya okay. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah udah dari sedikit terus kita kan harus banyak pelanggan itu, Mas, okay. untuk menghidupi untuk operasional lah bahasanya yeah. lah. Harus banyak pelanggan lah terus di situ memang seperti tadi yang saya katakan sampah itu sebenarnya malah plastik itu bisa buat apa? Bahan salah satu solar itu loh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik.
2: Jadi di situ memang prosesnya kita mesin itu kan bisa memilah sendiri, Mas. Giling ada yang berbentuk organik, bursam itu.
1: Oke. Okay.
2: Terus yang ke belakang itu plastiknya sendiri, Mas, misah, Mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang yang digunakan untuk bahan ini memang biosolar ini harus sebenarnya sampah yang bersih, artinya plastik yang bersih.
1: Iya.
2: Plastik itu ada kresek, hitam dan lain sebagainya. Cuman salah satu yang mengandung aluminium foil itu memang enggak bisa, Mas.
1: Oh.
2: Karena kandungannya mungkin sudah tidak banyak gitu loh.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang ada sampah-sampah tertentu yang tidak bisa. Oke. Okay. Nah, kalau dari jenis sampah yang ada nih, yang ada di sana, ini jenisnya apa aja, Pak, yang paling berpotensi untuk menjadi energi alternatif?
2: Yang untuk alternatif memang plastik, cuman memang dari organik dan non-organik itu memang ada.
1: Oke. Okay.
2: Yang dari organik memang di tempat kita untuk budidaya maggot.
1: Siap.
2: Terus yang lain-lainnya yang jelas untuk plastik itu memang kita budidayakan buat solar.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik. Jadi yang buat solar adalah jenis plastik.
2: Jenis plastik yang putih.
1: Oh, plastik.
2: Iya, plastiknya yang putih, yang kresek juga bisa, Mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Kresek bisa, terus tapi kebanyakan yang putih bersih, terus kering. Itu hasilnya akan lebih baik.
1: Akan lebih baik.
2: Akan lebih baik gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau tadi sudah disebutkan ini ada beberapa jenis sampah atau plastik gitu yang memang dipakai untuk menjadi energi
2: gitu ya,
1: Pak ya. Ini prosesnya seperti apa, Kak? Pak, kan otomatis plastik itu datang nggak semuanya bersih juga.
2: Iya,
1: betul. Ada orang-orang yang mungkin ngasihnya udah kondisi kotor,
2: iya,
1: tidak diolah dari rumah, tidak dipilah dari rumah. Nah, ini seperti apa, Pak?
2: Kalau di tempat saya memang ada tersendiri personilisnya pekerja lah ya. Pekerja yang memilah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, ada yang memilah dulu nanti. Memang semua kedatangan dari warga itu nggak semuanya bersih, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau kita kan kadang ada yang datang dari pertokoan ataupun dari instansi seperti itu kan kadang ada yang bersih itu. Itu yang kita pilah. Nanti yang lainnya kita harusnya sih dicuci, Mas. Tapi kalau dikeringkan bisa di bahasanya apa itu?
1: Dijemur ya.
2: Ya, dijemur kan bisa itu. Yeah. Nanti setelah kering kita kilo, nanti kan kita masukkan ke mesin yang namanya mesin pirolisis itu.
1: Oke, itu mesin untuk apa tuh, Pak?
2: Itu mesin yang buat ini, Mas, buat biosolarnya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nah, di situ prosesnya diapain, Pak? Dicacah dulu atau di?
2: Enggak, itu dari prosesnya untuk pembuatan ini, memang kita dari awal kita menyediakan bahan baku.
1: Ya. Yeah.
2: Karena kapasitas di mesin saya itu 50 kilo per satu masak.
1: Okay.
2: Nah, itu 50 kilo. Kita siapkan pagi, kita masukkan ke mesin, itu juga bertahap, Mas.
1: Okay.
2: Iya, untuk pembuatannya bertahap, artinya kita harus menyalakan api dulu, buat pemanasan reaktornya, nanti setelah suhu sekian, dimasukkan plastiknya, kita tutup dulu, nunggu suhunya 100 lagi, kita masukkan lagi, itu sekitar 2 jam, Mas. Okay. Untuk masukkan untuk memasukkan 50 kilo itu 50 kilo hampir 2 jam sampai 3 jam.
1: Oke. Okay.
2: Nanti setelah itu kita produksi sampai 8 jam. Oh. Sampai sore, Mas.
1: Oke. Okay. Iya. Dalam 1 hari itu, Pak ya.
2: 1 hari.
1: Baik. Nah, kalau dalam 1 hari bisa dapat berapa bahan bakar nih, Pak?
2: Itu untuk yang belum kita treatment sekitar itu 45.
1: Oh, ini berarti masih mentah ya, Pak?
2: Masih mentah.
1: Oke. Okay.
2: Masih iya. Mentah. Sekitar? Masih kotor lah bahasanya, iya. Mas ya. Nah,
1: itu masih kotor. 45.
2: Sampai 45 liter.
1: Dari 50 kilo.
2: Dari 50 kilo.
1: Wah, selisihnya enggak beda jauh ya?
2: Enggak beda jauh, ya? Mas. Itu yang di dalam reaktor itu udah berbentuk residu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, hitam.
1: Okay. Oh, menarik.
2: Betul.
1: Nah, itu proses awalnya gitu ya, Pak.
2: Proses
1: ya?
2: Awal.
1: Luar biasa. Nah, proses selanjutnya apa nih, Pak?
2: Proses selanjutnya kita tinggal menunggu aja, Mas. Mm-hmm. Jadi kita udah tadi udah memasukkan. Mm-hmm. Mungkin dari jam 7 lah ya, Mas, dari ya. Jam 7 sampai ke jam 7-8 sekitar jam 10 lah.
1: Oke. Okay.
2: Kita udah tinggal nunggu aja, Mas. Kita tinggal nunggu dari suhu ke 100 sampai ke 400, baru kita keluar itu.
1: Oh.
2: Baru keluar cairannya karena kan itu pengasapan di dalam reaktor itu kan pertama asap, nantinya kan keluar jadi cair itu, Mas.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Iya kan, baik. Kan seperti ya. suling. Iya, di suling okay. Itu loh.
1: Baik.
2: Oh. Iya. Itu memang di tempat saya pakainya kayu bakar, Mas. Jadi kita memanfaatkan juga kedatangan dari konsumen yang kadang ada menebang pohon dan lain sebagainya ataupun kayu-kayu itu. Yeah. Jadi kita masukkan untuk efisiensi operasional.
1: Oke, okay, iya.
2: Jadi kita membakarnya pakai yang dari limbah-limbah gitu juga. Kayak gitu. Jadi semuanya kepake lah, Mas.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini proses penyulingan ini sekitar memakan waktu 8 jam.
2: 8 jaman, Mas.
1: Oke. Okay.
2: 8 jam. Yang penting kita pakai kayu bakarnya ya yang kering lah. Seperti itu. Jadi biar stabil.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, masalahnya kalau nggak stabil juga nanti menurun nggak keluar, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Berarti memang suhu ini benar-benar dijaga sekali.
2: Dijaga, kan? Dijaga.
1: Oke, karena memang pakai kayu bakar agak lebih tricky ya.
2: Iya, betul, Mas.
1: Wow, menarik sekali. Baik, tadi terkait dengan energi yang dihasilkan nih, Pak. Tadi kita udah membahas tentang prosesnya nih ya, Pak. Nah, kalau energi yang dihasilkan dari sampah yang di wilayah Bapak ini, apa aja, Pak?
2: Di tempat saya itu memang budidaya makut juga. Makut, Mas yeah. Onik tahu ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu kan memang dari awalnya penggilingan sampah itu kan keluar organik sama yeah. non organik.
1: Okay,
2: karena okay. kita di TPS kan nggak diperbolehkan untuk B3, Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya kan nggak boleh semuanya itu organik sama anorganik aja okay. kan seperti yeah. itu.
1: Karena kalau B3 penanganannya lebih khusus lagi.
2: Iya, kan? Itu okay. khusus penanganannya nggak boleh.
1: Iya, yeah, betul.
2: itu setelah menjadikan bubur bursam itu, bubur sampah, itu gilingannya kan keluarnya bubur sampah itu. Nah, itu nanti kita di kebudidaya makutnya, Mas.
1: Okay.
2: Jadi yang makut itu kan fungsinya penyerap. Jadi untuk mempercepat bubur sampah cepat kering.
1: Yeah, yeah.
2: Dan nanti setelah makut sekian 12 hari atau 13 hari kita panen itu nanti ada bahasa limbahnya itu, kasgotnya itu bisa buat pupuk itu, Mas.
1: Oh, okay.
2: Betul, pupuk organik.
1: Pupuk organik.
2: Iya, lah itu okay. Salah satu juga hasil dari limbah sampah organik juga.
1: Baik, nah ini kan tadi yang limbah organiknya ya, Pak ya. Nah, kalau yang jadi bahan bakar, ini bahan bakarnya apa jenisnya nih, Pak?
2: Sebenarnya semua jenis plastik, Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Cuman kan karena kalau kita ada botol, ada bekas itu kan, itu ada nilainya sendiri, Mas.
1: Okay,
2: jadi nggak ya. Kita masukkan ke untuk bahan bakarnya, karena dia pengolahan daur ulangnya sendiri.
1: Okay,
2: jadi yang kita manfaatkan itu yang berbentuk plastik saja, Mas.
1: Okay,
2: untuk bahan bakar ini, solar. Iya.
1: Nah, kalau yang dihasilkan ini kan tadi namanya apa? Solar ya, Pak?
2: Solar,
1: apakah
2: iya.
1: Apakah solar aja yang diproduksi gitu? Atau ada jenis lain?
2: Sebenarnya, kalau
1: setara premium, apa namanya?
2: Premium.
1: Talite atau premium gitu, Pak?
2: Sebenarnya ada, Mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebenarnya ada dua. Cuman memang itu bisa, karena itu hasilnya nggak banyak itu, Mas. Paling okay. sehari 2 liter, 3 liter, cuman kan
1: okay.
2: itu harus dimasak lagi, Mas, nantinya.
1: Oh.
2: Jadi kita kerepotan, akhirnya kita campur boleh. Campur sekalian istilahnya campur untuk ke solar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, boleh.
1: Jadi, oh, betul. Siap. Jadi ini adalah bahan bakar solar.
2: Solar, yang okay. dari plastik, solar sampah dari plastik. Plastik lah, intinya okay. Seperti itu.
1: Siap. Dan ini sebenarnya kalau dipakai langsung bisa ya Pak ya, ke mesin diesel?
2: Bisa. Okay. Tapi kan kita tetap melalui treatment, Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, ada treatmentnya tersendiri itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Setelah kita jadi bahan bakunya, nanti hari berikutnya kita treatment, kita endapkan dan lain sebagainya. Di situ juga ada yang namanya katalis, terus metanol, terus satu lagi itu apa ya itu yang panas itu loh, yang kalau di apa ya? Aduh lupa ini, ada tiga pokoknya Mas, okay, ada tiga.
1: Oh, untuk, ada campuran bahan.
2: Iya, untuk treatmentnya ada tiga. Pengendapan lah, prosesnya pengendapan sih Mas.
1: Oke, okay. Dan akhirnya jadilah yang seperti yang dibawa
2: iya,
1: Bapak.
2: Iya, okay. Betul.
1: Nah kalau yang dibawa Bapak ini, bahan bakarnya ini bisa langsung dipakai langsung?
2: Ke, yang ini?
1: Iya.
2: Ini bisa Mas.
1: Oh ini bisa langsung dipakai ke mesin diesel?
2: Bisa.
1: Oke.
2: Okay, udah bisa, ini kan udah treatment Mas, sudah bening.
1: Oke, okay, kalau udah di treatment berarti udah langsung bisa
2: langsung
1: dipakai?
2: Langsung bisa dipakai.
1: Oke, tanpa harus pakai bahan bakar solar asli gitu
2: tidak,
1: ya?
2: Tidak Mas, tidak.
1: Wow. Wow, luar biasa.
2: Di Purbalingga ada tiga kalau nggak salah.
1: Ada tiga?
2: Ada tiga lokasi.
1: Ada tiga lokasi.
2: Sebetulnya ada tiga.
1: Oke, dan satu hari bisa kalau dengan sampah 50 kg, sekitar 45?
2: Sekitar 45.
1: Liter?
2: Liter.
1: Dan itu setelah di treatment juga tetap 45 liter?
2: Benda Mas, itu okay, masih jadi campur sama air juga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ada campur.
1: Oke, okay, jadi nanti kalau udah di treatment bisa hasilnya?
2: Sekitar 4 bulan Mas.
1: 40
2: liter.
1: Berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya Pak?
2: Nggak terlalu.
1: Hanya sekitar 10% aja ya?
2: Betul, cuman kan yang di mesin masih ada endapan juga itu Mas. Untuk berikutnya kita olah lagi kan tetap keluar lagi.
1: Oh oke, okay. Nah endapannya itu biasanya dipakai untuk apa Pak?
2: Itu kita keluarkan itu dimasak lagi bisa.
1: Oh masih bisa.
2: Betul masih bisa.
1: Oh baik.
2: Wah, masih bisa.
1: Ternyata menarik sekali ya Pak.
2: Iya. <Yeah.
1: laughs> Oke. Okay, nah terkait dengan sampah lagi nih Pak. Nih syarat apa aja sih Pak sampahnya yang bisa diolah sejak biar jadi energi yang optimal gitu?
2: Artinya optimal untuk kesemuanya?
1: Iya. Yeah, atau di dalam apa namanya kayak misal untuk energi seperti apa namanya bahan bakar kayak gini? Apa aja nih syaratnya? Apakah harus plastik aja atau sebenarnya sampah-sampah lain juga bisa gitu Pak?
2: Kalau untuk yang untuk solar sebenarnya yang seperti tadi saya katakan semua plastik bisa Mas.
1: Semua plastik.
2: Semua plastik okay. Bisa. Okay. Semua plastik. Cuman kan
1: asal harus bersih ya Pak?
2: Iya, asal harus bersih, kering. Yeah. Cuman memang karena dari warga sendiri kan kadang kan untuk memilah agak susah Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Itu loh ya Mas. Okay. Dari warga sendiri untuk memilah itu sangat susah.
1: Iya. Yeah.
2: Artinya kalau dari warga sendiri sudah tahu bahwa ini sampah yang plastik harus dipisah, yang organik sendiri yang basah harus dipisah, itu sebenarnya sangat membantu.
1: Oke. Okay.
2: Sangat membantu untuk prosesnya untuk pengolahan di TPS 3R itu sebenarnya.
1: Dan lebih cepat ya Pak?
2: Lebih cepat okay. Itu Mas.
1: Baik. Nah ini terkait dengan kendala nih Pak. Kendala apa aja sih Pak yang biasanya sering dihadapi di TPS 3R ini?
2: Untuk kendala itu sebenarnya banyak Mas.
1: Okay.
2: Untuk kendala di tempat kami sebenarnya untuk masalah residunya Mas. Itu kan tetap masih ada residu sampah Mas.
1: Okay.
2: Yeah. Di belakang itu residu yang istilahnya nggak bisa kita manfaatkan lagi kan akhirnya tetap kadang kita dibakar juga Mas.
1: Okay.
2: Dibakar di tungku. Kita sudah siapkan tungku juga.
1: Okay.
2: Kalau pas kita lagi musim hujan itu kan kadang kan
1: agak
2: susah juga. Untuk kapasitas tungkunya juga enggak gede gitu loh. Okay. Jadinya kan kita kadang kewalahan juga sih. Untuk masalah residu yang di belakang.
1: Okay. Itu. Nah Pak, bicara tentang sampah lagi nih Pak. Ini sebenarnya kalau dari wilayah Bapak ini, sehari ini bisa dapat berapa kilo atau berapa ton?
2: Dari
1: sampah?
2: Warga?
1: Iya.
2: Sekitar 4 ton Mas.
1: Sehari Pak?
2: Sehari 4 ton.
1: 4 ton?
2: 4 ton kita proses.
1: Wow, ini kalau nggak diolah bakal jadi
2: wow, menggunung itu Mas.
1: Jadi gunung tuh Pak ya?
2: Betul.
1: Sehari aja 4 ton?
2: Sekitar 4 ton.
1: Luar biasa.
2: Karena kita pengambilannya sekarang sudah ke ada yang rumah sakit, perhotelan, perkantoran, sekolahan-sekolahan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita kan operasional nggak ada subsidi Mas dari pemerintahan Nunsewu. Karena kita sifatnya mandiri, cuman aset memang aset pemerintahan desa Nunsewunya.
1: Okay. Yeah.
2: Cuman kita di situ semuanya mandiri, manajemennya sendiri, gitu loh dari kepengurusan kita.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mas.
1: Wah,
2: keren
1: banget ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ini dikelola secara mandiri, luar biasa.
2: Betul.
1: Bisa ditekan nih sampah yang 4 ton ini jadi
2: yeah.
1: bahan bakar alternatif yang luar biasa.
2: Betul, ya. Mas. Jadi kita tetap untuk masalah plastiknya udah agak terkurangi, maksudnya seperti okay. itu. Tidak terlalu banyak.
1: Baik. Ya paling kalau untuk apa namanya sampah organiknya masih bisa dimanfaatkan.
2: Masih juga. Magot. Ya, okay. Nanti kan jadinya pupuk juga, seperti iya, ya. Betul okay. Mas.
1: Wah, baik. Pak, ini kalau teknologi yang dipakai biar bisa diterapkan di banyak mm-hmm. daerah ini apa sih, Pak?
2: Untuk teknologi mesinnya untuk, kan iya. Untuk pengolahan yang di dalam itu kan namanya mesin penggiling atau kibrik.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sampah kita masukkan itu entah itu organik campur dengan plastik pun yang itu tadi saya katakan nanti kan plastik bisa sendiri mas.
1: Yeah.
2: Terus yang organik depan. Nah, terus yang untuk bahan ini mesin pirolisis ini itu memang agak mahal mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sekarang sekitar 167 kalau nggak salah. Juta itu.
1: Yeah.
2: Cuman ini kan dulu karena dari pemerintahan desa yeah. yang istilahnya apa untuk membelikan kan seperti okay, itu.
1: Memfasilitasi ya, Pak.
2: Memfasilitasi ya? Begitu okay, mas.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi kan bicara tentang hasil ini Pak, itu kok udah ada bahan bakar di depan
2: yeah,
1: juga nih.
2: Yeah.
1: Nah, ini apakah udah dimanfaatkan juga sama masyarakat sekitar atau seperti apa nih Pak?
2: Untuk pemanfaatan di sekitar itu ke traktor sama kadang di bengkel tambal ban juga. Oh, okay. Terus kita manfaatkan sendiri mas.
1: Oke. Okay.
2: Karena mesin kita kan pakai diesel itu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Sehari 5 liter.
1: Ah oke. Okay.
2: Jadi kita produk sendiri juga kita manfaatkan untuk sendiri. Mm-hmm. Biar berputar loh di situ mas. Oh, yeah. Bahannya dari sendiri.
1: Yeah.
2: Terus nanti bahan bakarnya juga dari buat sendiri kan nilainya gak terlalu tinggi mas operasionalnya okay. tadinya. Kita pakai untuk traktor juga bisa yang apa mesin diesel ya pokoknya mas.
1: Okay.
2: Iya.
1: Wow, jadi bahan bakarnya juga udah bikin sendiri,
2: betul.
1: Tinggal langsung dipakai sendiri
2: iya.
1: juga.
2: Iya. Jadi bukan minyak goreng ini mas.
1: Oke. Okay. Ya saya lihat kayak minyak goreng gitu, terus warnanya juga bagus banget,
2: iya, iya,
1: gitu ya. Saya kira mau bapak mau goreng-goreng ya. Pak, tapi kalau bicara tentang nilai ekonomi nih, sebenarnya seberapa besar sih Pak nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari pengolahan sampah yang menjadikan energi bahan bakar seperti ini?
2: Untuk masalah ke nilai ekonominya sebenarnya ya ada lah. Sebenarnya ada sedikit, kita hitung-hitung, cuman kan karena di situ kan inovasi lah ya mas.
1: Oke.
2: Okay. Artinya sangat inovasi bahwa sampah ini menghasilkan plastik, plastik itu bisa buat apa sih?
1: Ya.
2: Nah ini ke inovasinya ke ada bahan bakar kan okay. seperti itu. Nilai baik. Ekonomisnya juga ada mas.
1: Baik.
2: Tetap ada itu.
1: Oke okay. Dan ini yang menjadikan sebenarnya masyarakat juga nggak perlu apa namanya khawatir gitu ya karena memang sebenarnya kita juga masih bisa mencari nilai ekonomi dari sampah gitu ya Pak.
2: Iya betul baik. Mas.
1: Nah kalau bicara tentang harga per liternya ini bisa dijual berapa Pak?
2: Di tempat saya 11.000.
1: 11.000. Oke, per liter.
2: Per liter. Sekarang
1: murah juga ya, Pak.
2: Ya, itu kalau
1: enggak sekali ya.
2: Betul, kalau enggak murah enggak laku nanti, okay. Mas.
1: Wow, baik.
2: Iya.
1: Jadi kayaknya iya bisa dibilang masih lebih murah gitu ya, Pak ya.
2: Masih lebih murah dari yang di pom-pom itu masih iya. lebih murah.
1: Oke.
2: Betul. Jadi terjangkau lah, Mas.
1: Sangat terjangkau ya, Pak.
2: Terjangkau.
1: Dan itu juga udah diuji emisi?
2: Sudah.
1: Sudah diuji emisi.
2: Lolos.
1: Luar biasa. Iya, jadi ternyata emang sebermanfaat itu ya Pak. Dari sampah
2: betul,
1: yang
2: Mas
1: mungkin
2: Nek.
1: Tidak ada artinya. Terus mungkin orang juga melihat, udahlah kita tinggal buang aja. Padahal ya. Sebenarnya kalau kita olah dan manfaatkan bisa menjadi energi alternatif juga
2: betul.
1: Gitu ya Pak. Ya. Apalagi kita tahu juga bahan bakar juga lagi cukup susah mendapatkan.
2: Betul, energi. Sekarang seperti itu Mas, susah gitu, untuk bahan bakar.
1: Oke, dan ternyata dari warga Purbalingga ada yang bisa mengolah menjadi bahan bakar gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Dan udah dicoba juga?
2: Sudah.
1: Dicoba, udah di uji emisi juga?
2: Sudah.
1: Lolos juga? Luar biasa.
2: Karena orang memandang sampah itu dari baunya Mas.
1: Oke.
2: Kita juga susah mencari pekerja untuk mengolah apa, memilah sampah, bekerja di situ itu sangat susah.
1: Karena image-nya seperti itu ya Pak?
2: Betul, karena saya dulu kan saya di, karena saya bekerja di apa, di pengolahan sampah itu saya basicnya relawan mas.
1: Oh awalnya
2: saya,
1: dari relawan?
2: Saya relawan PMI Purbalingga, okay. Betul.
1: Baik, itu apa tuh dulu yang dilakukan Bapak apa tuh?
2: Itu kan saya kenal itu banyak teman-teman di relawannya ada. Yeah. Itu dari markas kita di Purbalingga itu sering mengadakan kerja bakti mas. Bersih-bersih sungai, dimana kita ngikut terus. Seperti itu, jadi agak terbuka itu mas. Oh. Awalnya seperti itu.
1: Oh dari situ ya pak ya?
2: Iya, saya jadinya peduli sama sampah gitu loh.
1: Luar biasa. Ini patut dicontoh juga ya, karena betul. Memang orang menganggap bahwa sampah itu menjijikan, kotor.
2: Betul mas.
1: Padahal sebenarnya kalau kita mengolah juga.
2: Ada nilainya lah, ada nilainya.
1: Betul. Apalagi sampah organik bisa kedua sisi ini bisa di makan maggot, maggot juga bisa dijual.
2: Iya, maggotnya bisa dijual itu 1 kilonya sampai 5.000.
1: Nah, iya, dan itu sangat bermanfaat banget ya, Pak. Kita cuma tinggal membuang makanan sisa makanan yang mungkin sudah tidak
2: betul.
1: Bisa dikonsumsi langsung di ke maggot ya, Pak.
2: Betul sekali untuk warga sebenarnya bisa itu, Mas. Hmm. Untuk pakai ukuran 1 meter ya. Ataupun berapa sebenarnya bisa.
1: Oke, dan bisa mandiri.
2: Bisa juga mandiri juga.
1: Jadi ibaratnya nggak harus disetor ke TPS.
2: Iya, bisa.
1: Ada yang bisa dilakukan
2: bisa.
1: Warga sendiri ya.
2: Bisa.
1: Rumah, ya?
2: Jadi bisa untuk kalau sebenarnya kalau dari pihak warga sendiri udah seperti itu, kayaknya untuk sampah agak berkurang itu loh.
1: Oke. Okay.
2: Cuman paling plastik lah. Plastik pun kalau seandainya dari pihak warga itu bisa ada sifatnya yang di situ mungkin. Mengumpulkan nanti disetorkan ke TPS ya. Padahal bisa dibayar itu mas TPS bisa bayar juga cuma nilai per kilonya itu nggak seperti yang
1: betul.
2: Istilahnya sebenarnya bisa juga
1: intinya minimal ada saling ada keuntungan ekonomi
2: juga ya? Kayak bank sampah yes. Itu kan modelnya seperti itu
1: betul.
2: Kalau kita kan modelnya dari warga di situ dipilahnya sendiri. Tapi kalau memang dari warga itu bisa udah milah, itu sangat membantu dan plastik itu tetap kita beli itu loh.
1: Bisa dibeli juga.
2: Bisa.
1: Jadi sebenarnya kita dari rumah walaupun ada sampah, kita tetap bisa menghasilkan uang tanpa harus repot juga walaupun enggak harus
2: repot. Betul
1: juga.
2: Mas, betul.
1: Baik. Oke. Nah, Pak, tadi bicara tentang kolaborasi ini, apakah sebenarnya ada peluang kolaborasi dari TPS 3R dengan pemerintah, swasta, atau mungkin perguruan tinggi gitu, Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mengharapkan, Mas. Cuman sampai saat ini belum ada.
1: Okay.
2: Artinya dari pihak pemerintahan daerah pun sifatnya masih sering ya survei datang ke situ, tamu-tamu dari mana memang banyak yang datang sih, Mas.
1: Okay.
2: Terus kayak kemarin dari Tangerang pun juga datang.
1: Oke. Okay.
2: Kiranya nanya-nanya dulu seperti apa, mungkin mau kolaborasi juga itu.
1: Oke, berharapnya ya Pak ya.
2: Berharap seperti itu Mas.
1: Bisa dikembangkan lebih masif
2: lagi. Lebih luas.
1: Ya, kayak
2: kita.
1: Dan Bapak, ini terkait sampah ini kan masyarakat tadi Bapak bilang terkait dengan pemilahan sampah ini masih banyak yang belum sadar. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak? Mengubah pola pikir masyarakat nih agar lebih disiplin khususnya untuk memilah sampah dari rumah nih minimal.
2: Sebenarnya sih kalau masalah untuk kesadaran ada yang sadar ada yang enggak sih mas kan seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya dari sekarang itu diterapkan di sekolah-sekolah mungkin akan lebih baik juga.
1: Okay.
2: Artinya ada pelajaran sendiri ataupun ada apa ya himbauan apa ya bahasanya ya. Ke murid lah. Kalau dari dini mungkin untuk kedepannya itu ini sampah harus dipilah. Yang plastik yang ini mungkin akan lebih baik.
1: Akan lebih nancep juga ya.
2: Nah mungkin seperti itulah. Kalau jumlah siswa 50 yang nyantel 20 kan lumayan
1: betul.
2: Mas. Untuk kedepannya kan seperti itu. Jadi kalau memang untuk warga itu sangat susah sih mas. Kalau untuk dari warga kita milah. Udah milah nanti kecampur lagi. Udah kadang yang di dalam apa. Di dalamnya itu kadang kan organik. Organik dipakai kresek, nanti udah kresek lagi berlapis-lapis. Kayak gitu. Okay. Jadi ya memang untuk warga ada yang bisa nyadar memilah dan juga ada yang enggak sih maksudnya kayak gitu, Mas.
1: Okay.
2: Jadi kita enggak bisa untuk menekankan seperti itu.
1: Tapi sempat ada sosialisasi enggak Pak ke warga untuk biar lebih bisa dipilah dari rumah gitu.
2: Sebenarnya ada mas.
1: Okay.
2: Sebenarnya sudah dari pemerintahan desa pun kita sudah, dari kita pengurus pun sudah. Cuman ya memang seperti itu mas.
1: Okay.
2: Kejadiannya ya nyampur lagi.
1: Oke. Okay. Baik. Ini memang menjadi salah satu kendala yang cukup
2: betul,
1: besar.
2: Betul juga ya, kendala ya. Juga mas.
1: Okay.
2: Kendala juga.
1: Iya. Ah Bapak, ini menarik juga nih. Tadi disampaikan juga bahwa ini menjadi salah satu energi yang memang bisa dipakai untuk kendaraan gitu ya Pak.
2: Iya.
1: Nah ini sebenarnya
2: Petasol ini.
1: Petasol namanya.
2: Petasol.
1: Oh, Petasol.
2: Petasol.
1: Petasol. Oke. Okay.
2: Dinamain Petasol.
1: Dinamakan Petasol. Nah, ini jenis yang udah dibikin berarti satu jenis atau udah nyoba lebih dari satu jenis, Pak?
2: Dulu dua jenis, Mas.
1: Dulu dua jenis.
2: Iya, okay. Ada saya buat yang untuk premium, yang untuk bensin.
1: Oke. Okay.
2: Juga sudah pernah. Cuman okay. Ini saya bawa yang untuk diesel.
1: Oh, oke. Okay.
2: Seperti
1: jadi,
2: itu, Mas.
1: Jadi sebetulnya ada yang memang bisa dipakai untuk
2: ada, Mas.
1: Sepeda motor?
2: Ada.
1: Oke, okay. Jadi Mas. Setara Pertalite atau premium?
2: Setara, gitu ya? Iya, setara.
1: Oke, okay. Dan itu udah lolos uji emisi juga?
2: Sudah okay. Juga. Sudah.
1: Baik, nah itu kalau yang untuk sepeda motor, nilainya sekitar berapa tuh Pak per liternya?
2: Itu hampir sama sih Mas, sebenarnya hampir sama.
1: Oh, okay.
2: Cuman karena sekarang kan di workshopnya Banjarnegara itu, kalau yang kalau nilainya A, artinya itu akan... Kalau nggak salah 13.000.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang buat mobil.
1: Iya.
2: Kalau yang bias standar ini 11.000 per liternya.
1: Oh, oke. Okay. Yang membedakan untuk yang membedakan yang biasa standar sama yang untuk yang grade-nya yang paling bagus ini apa,
2: Pak? Kalau menurut saya dari kejernihannya.
1: Oh, kejernihan.
2: Kejernihannya.
1: Oke. Okay. Tapi berpengaruh dengan mesin nggak, Pak?
2: Enggak.
1: Enggak.
2: Enggak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lebih ke kejernihan aja ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dan ini warna yang dihasilkan alami, Pak, atau sudah pakai pewarna nih, Pak? Ada pewarna?
2: Enggak, ini alami juga, memang ada bantuan yang dari katalis itu, Mas.
1: Oke.
2: Okay, katalis baik. Itu kan berbahan dari tanah liat itu.
1: Mm-hmm.
2: Tanah liat yang dikeringkan, terus yang dibuat seperti apa itu? Seperti bubuk lah.
1: Bubuk, okay.
2: Ya, seperti tepung itu, Mas.
1: Yeah.
2: Kan merah. Nah, itu memang prosesnya, treatmentnya itu memang diaduk dulu, Mas.
1: Yeah.
2: Pakai itu diaduk dulu, setelah itu nanti diendapkan sampai, kalau nggak salah 2 jam. 2 jam, 2 jam lah, Mas lah.
1: Oke.
2: Okay. Lebih bagus semalam.
1: Oke.
2: Okay. Mengendap pagi kita treatment lagi.
1: Ah.
2: Seperti okay. Itu. Nanti di katalis ini sampai 3 kali, Mas.
1: Baik.
2: Sampai 3 kali, 4 kali lah. 4 kali okay. Kita saring-saring terus.
1: Oh, jadi proses penyaringannya?
2: Ada penyaringan juga.
1: Oke. Okay.
2: Makanya ini nggak ada. Ini kan karena ada penyaringan, ada alatnya sendiri lagi.
1: Oke. Okay. Baik. Jadi. Jadi memang proses penyaringannya tidak hanya sekali ya Pak?
2: Tidak sekali, sampai 4 kali.
1: Sampai 4 kali?
2: Sampai 4 kali.
1: Waduh.
2: Diendapkan, menunggu, nanti kita tiris lagi,
1: iya,
2: diendapkan
1: iya.
2: Lagi, seperti itu.
1: Wah, berarti sama kayak minyak goreng juga ya Pak ya?
2: Betul, kayaknya sama kayaknya.
1: Baik, ini berarti memang manfaatnya sangat besar sekali ya Pak ya?
2: Iya.
1: Untuk ketahanan energi daerah ya Pak
2: betul,
1: ya?
2: Betul Mas, betul. Jadi kita bisa istilahnya apa ya... kita nggak susah-susah untuk mencari bahan bakar untuk mesin sendiri, ya. Kita bisa proses sendiri, dipakai terus muter di situ aja kan bisa nggak bisa istilahnya kita nggak beli di luar kan okay. Kan kayak gitu.
1: Nggak ketergantungan juga
2: ya,
1: gitu, Pak.
2: Nggak ada solar pun di pom bensin kita ya. Juga bisa buat sendiri kan kayak gitu betul. Mas.
1: Wah menarik ya Pak.
2: Iya Mas.
1: Oke ini tadi Bapak juga bilang di apa namanya bisa dipakai untuk kebutuhan ini apa ya kayak traktor persawahan gitu
2: bisa
1: gitu.
2: Bisa Mas
1: dan ini sudah dimanfaatkan di sana Pak
2: sudah ini sebenarnya kan di tempat saya kan udah lama Mas udah hampir sekitar 12 tahun mesin yang dulu itu yang paling awal itu mesinnya itu apa ya jadi agak menurut saya itu ya anu apa kurang baik lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya kalau sekarang kan ada model-model baru lagi yang namanya itu grid 5.
1: Oke. Okay.
2: Jadi untuk hasilnya dan lain sebagainya itu udah lebih baik. Tempat saya dulu udah ada Mas, udah buat ini udah lama sebenarnya.
1: Tentang ini
2: okay. Ya. Siap. Cuman kan berhenti agak jeda. Dan kebetulan ada TPS3R, kita jalankan lagi.
1: Oh oke, okay, baik. Jadi TPS3R-nya berjalan 3 tahun.
2: 3 tahun ini diadakan lagi.
1: Diadakan lagi.
2: Betul.
1: Oh, okay. Oh,
2: dari mesin yang dulu kita tukar ke workshop-nya, keluarlah mesin yang baru.
1: Oke, okay. Jadi itu. Akhirnya dibikin lagi, diteruskan lagi gitu ya Pak?
2: Betul Mas. Okay, ini udah lama sebenarnya di Gunasari.
1: Oke, okay.
2: Udah lama.
1: 12 tahun?
2: Iya, lebih dulu.
1: Wah, yes. Jadi sebenarnya masyarakat juga udah memanfaatkan dari dulu sebenarnya ya Pak?
2: Iya, cuman karena dulu itu belum ada tempat pemilahan sampahnya, akhirnya kan dia kan buangnya kan kadang lewatnya kan lewat yang truk-truk itu loh, yang ke LH.
1: Oke, okay. Iya.
2: Seperti itu.
1: Oh, menarik. Jadi emang menjadi apa namanya penerus yang baik gitu ya Pak?
2: Ya, ya seperti itu Mas.
1: Oke, Bapak, ini terkait dengan kebiasaan nih. Kebiasaan sederhana apa sih yang bisa langsung dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk mendukung pengelolaan sampah?
2: Ya, kebiasaannya kita tetap buanglah apa istilahnya? Kita untuk program-program pemerintah ataupun ini ya dari warga sendiri harus kalau memang tidak punya tempat untuk pembuangan sendiri, kadang kan masyarakat kan seperti ini Mas, kalau disuruh buang ini ke sana aja ke TPS. Karena oh saya masih punya lahan sendiri, bisa bakar sendiri, padahal kan sampah di lingkungan kita kan tetap membahayakan juga kita sendiri, yeah, Mas. Betul. Dari segi kesehatan. Ininya dari segi kesehatan lah Mas, kalau masalah sampah. Kadang masih susahnya di situ, Mas. Jadi masyarakat itu belum benar-benar semuanya lah, mohon maaf, belum semuanya untuk masalah sampah itu
1: memanfaatkannya
2: TPS-nya seperti itu, oh, Mas.
1: Oke, okay. Jadi iya. Diharapkan juga masyarakat bisa mengolah sendiri, memilah sendiri, terus diserahkan ke TPS agar dikelola dengan baik ya Pak.
2: Iya, karena akan lebih membantu Mas.
1: Betul, apalagi terkait dengan sampah plastik ini juga ada bahaya mikroplastik juga ya Pak ya?
2: Kalau ada juga Mas.
1: Tidak ditangani dengan baik ya?
2: Betul, betul.
1: Oke, nah menarik banget ya ternyata ya. Baik, Pak, kalau target atau inovasi TPS 3R ke depan nih dalam mengembangkan sampah sebagai sumber energi alternatif ini apa?
2: Ya, kalau untuk ke depannya mudah-mudahan untuk di lingkungan kita sendiri yang pertama harus bersih dulu.
1: Okay.
2: Kan seperti itu yang kita canangkan dari dulu kan untuk desa kita sendiri kan, kita udah melangkah ke sana kan, yang penting lingkungan kita sendiri bersih, nanti melangkah ke yang lainnya kan seperti itu. Ya harus seperti itu sih Mas.
1: Oke. Iya, jadi memang menjadi penting juga gitu ya.
2: Penting
1: Pak,
2: Mas ya.
1: Untuk masyarakat lebih sadar terkait dengan sampah
2: ya.
1: Betul. Nah ini kalau dari prospek pengembangan energi dari sampah untuk ini apa aja Pak? Apakah hanya sampai di sini atau mungkin ada produk-produk lain nih yang akan dihasilkan lagi, Pak?
2: Dari situ sebenarnya sih kita karena sarananya yang kurang ya, Mas. Artinya di situ juga masih ada untuk produk lain. Contohnya itu semacam kayak buat paving block.
1: Oh, oke.
2: Okay. Paving block sebenarnya bisa itu. Oh, dari plastik juga kan, Mas.
1: Iya, yeah, betul.
2: Terus macam kayak kita buat RDF. RDF itu nanti masuknya ke PLTU sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Cuman kita kan belum ada saluran ke sana, Mas. Okay. Dari TPS sendiri. Yeah. Dan itu memang kapasitasnya harus banyak untuk mengirim ke PLTU. Sebenarnya okay, seperti itu.
1: Kebutuhannya besar gitu ya, Pak ya?
2: Kebutuhannya besar.
1: Oke.
2: Okay. Itu, wow. Mas.
1: Jadi memang harapannya bisa kesana.
2: Harapannya kan? Bisa kesana.
1: Oke, baik. Yeah. Nah, terkait dengan generasi muda nih Pak ya. Ini kan mungkin banyak generasi muda sekarang yang juga banyak juga yang udah mulai peduli dengan sampah nih.
2: Betul.
1: Nah, peran generasi muda apa sih yang bisa mendukung pengelolaan sampah yang berbasis energi seperti yang Bapak lakukan ini?
2: Itu sangat senang sekali saya Mas. Untuk pemuda, istilahnya pemuda-pemudi

0: aksi
1: saja ya, harus
0: ada pengembangan lain.
1: Betul gitu ya, Mas, kayak
0: karena
1: gitu.
0: Kalau sekedar aksi kadang biasanya kalau udah capek
1: ya berhenti, hilang. Tapi kan kalau ada tujuan juga kan ya, untuk memajukan istilahnya komunitasnya kan. Betul, harus seperti itu Mas.
0: Betul.
1: Oke. Saya kira seperti itu Mas.
0: Baik, menarik banget Pak. Ya, ini terakhir nih Pak, harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar sampah ini benar-benar menjadi sumber daya dan bukan sekedar masalah nih Pak.
1: Bahkan. Ya, harapan kami untuk pendengar-pendengar juga dimanapun berada ya, sampah itu kan memang harus kita apa, harus kita olah lah sebenarnya, harus kita pilah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu yang membuat sampah kita sendiri, kita nggak mau untuk peduli sama sampahnya, kan kayak gitu Mas. Jadi mungkin di tempat-tempat mendengar-mendengar semuanya, mungkin ada TPS 3R, lah kita masuk saja ke situ. Jadi kalau kita nggak mau repot ya kita langsung aja di untuk pembuangannya ke TPS saja, seperti itu Mas. Oke. Ya kira seperti itu.
0: Baik Pak, terakhir nih Pak, kalau ada dari pendengar atau pemirsa nih yang sore ini sedang menyimak acara kita terus pengen datang berkunjung ke tempat Bapak ini, boleh nggak?
1: Boleh, siap. Boleh. Siap Mas Unik.
0: Oke, jadi terbuka ya Pak?
1: Terbuka monggo. Sangat terbuka.
0: Pengen belajar, pengen lihat langsung prosesnya gitu?
1: Boleh, Pak. boleh.
0: Oke, siap. Tempatnya di mana Pak?
1: Tempatnya di Kecamatan Kudasari, Desa Kudasari, Kabupaten Purbalingga.
0: Oke, di Desa Kudasari.
1: TPS 3R Kudasari, Desa Kudasari.
0: Oke, TPS 3R Kudasari, Purbalingga.
1: Purbalingga.
0: Pak. Oke, yeah. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana, bisa tanya-tanya kepada Pak Yanto.
1: Boleh, ya. Boleh.
0: Bisa ngelihat langsung nih.
1: Iya, prosesnya ya, bisa dari awal.
0: Oke, jadi tidak hanya melihat dari tayangan kita, tapi bisa merasakan langsung.
1: Langsung ke sana, ya, boleh. Oke. Siap.
0: Bapak juga membuka kolaborasi dengan komunitas-komunitas juga yang pengen ikutan ke sana gitu?
1: Membuka, boleh.
0: Oke, okay. Siap. Baik. Jadi Bapak sudah membuka akses nih, jadi yeah, teman-teman atau pemirsa atau pendengar yang lagi menyaksikan, menyimak program kita sore hari ini bisa berkunjung ke sana ya Pak ya? Untuk saling belajar yeah, gitu ya Pak ya?
1: Belajar di tempat ya TPS 3R.
0: Dasar. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Yanto.
1: Sama-sama
0: Mas Ani. TPS 3R dari Desa Kudasari Purbalingga atas waktunya pada sore hari ini. Menarik sekali Bapak. Semoga apa yang sudah dilakukan Bapak bisa dicontoh di daerah lain, di tempat-tempat lain.
1: Oke, siap.
0: Agar kita juga bisa mandiri energi gitu ya Pak.
1: Siap. Harapannya seperti itu.
0: Dan ini juga menjadi energi yang ramah lingkungan juga.
1: Betul
0: ya,
1: Mas, betul. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yanto, sehat selalu.
1: Sama-sama, Anggi, Mas Uni.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas lebih jauh lagi nih terkait dengan energi ini dari sampah ini ya Pak ya.
1: Baik, Mas.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam program Green Radio pada sore hari ini. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Yogyakarta untuk menyimak Warta Lintas DIY Jateng langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya Febrionik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar-mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Ya pendengar, meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya akan dilaporkan Faisal Rehan.
1: Sekolah Rakyat Banyumas diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi peserta didik dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, penentuan peserta didik dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Menurut Agus, kesiapan operasional sekolah juga terus dimatangkan. Meski penyelesaian bangunan masih berlangsung, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar telah siap digunakan, sehingga pembelajaran dapat dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli mendatang.
2: Mulai tanggal 13 Juli, sudah mulai kegiatan di SR Sekolah Rakyat, tentunya dengan kondisi yang belum sempurna. Belum sempurna sehingga dari informasi dari DPUPR yang bertugas di situ akan dikumpulkan dulu 30 gitu, di tempat yang siap dulu gitu. Tapi sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Kalau guru kepala sekolah sudah siap, sudah ready. Kemarin tempat itu juga sudah ready.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogda, Kecamatan Sumbang ini, memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra-putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri baru di wilayah Kabupaten Kendal. Faiz Rosi melaporkan berikut ini.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri baru di wilayah Kabupaten Kendal. Hal ini terungkap dalam audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal dengan pimpinan DPRD Kendal kemarin di Gedung Paripurna DPRD Kendal. Dalam audiensi, BMPS Kabupaten Kendal secara tegas menolak jika ada pendirian SMP Negeri baru di wilayah Kabupaten Kendal. Tuntutan BMPS lainnya adalah menghapus sistem calur pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pemberian bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Kendal. Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik menegaskan, selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan, tidak akan ada pendirian sekolah baru. Sampai saat ini, pihaknya juga belum pernah menerima laporan terkait rencana pendirian SMP Negeri baru di Kabupaten Kendal.
5: Apa selaras dengan rencana DPR selama 5 tahun ke depan kita tidak akan ada pendirian sekolah baru.
4: Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal Ahmad Supari mengatakan terkait wacana pendirian sekolah negeri baru yang dipastikan tidak ada dalam rencana di pemerintah Kabupaten Kendal, namun pihaknya akan terus mengawal.
6: Meskipun sempat jadi isu gitu ya, tapi dipastikan tidak ada. Kami akan kawal terus itu.
4: Sekretaris Distrikbud Kendal Sulardi mengatakan, sampai hari ini dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana pendirian SMP Negeri baru baik di Boja maupun di Kaliwungu Selatan.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu. Dalam restra dan renja kami tidak ada.
4: Sulardi mengatakan terkait dengan SPMB, akan diterapkan aturan pendaftar di SMP negeri cukup memilih satu sekolah pilihan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun depan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca tipe S-band di Kabupaten Cilacap. Radar yang diresmikan pada hari Rabu ini menjadi radar cuaca paling canggih yang dimiliki BMKG dengan jangkauan pemantauan hingga 400 km. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan BMKG saat ini memiliki 3 jenis radar cuaca yakni X-band, C-band, dan S-band. Dari ketiganya, radar S-band memiliki kemampuan paling tinggi baik dari sisi jangkauan maupun kualitas data yang dihasilkan. Selain mampu memantau wilayah yang lebih luas, radar S-band juga terhubung dengan jaringan radar BMKG di berbagai daerah sehingga menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat untuk perakiraan cuaca maupun peringatan dini bencana. Guswanto menambahkan radar terbaru ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa meningkatkan layanan peringatan dini cuaca ekstrim bagi masyarakat dan juga berbagai sektor strategis.
8: Untuk S-band ini adalah yang tertinggi untuk jangkauannya sampai 400. Tapi kalau yang C-band itu hanya 200, kalau yang X-band bisa sampai 150. Nah, sehingga dari sisi jangkauan ini lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi citra pengolahnya, ini kalau dilihat bisa diintegrasikan dengan radar-radar yang lain. Jadi kita memiliki sekitar 49, nanti kalau proyek ini selesai, berarti 49 radar dari 75 yang seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diintegrasikan, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga, resolusinya itu lebih tinggi, ya. Sehingga nanti seperti diinformasikan, informasi cuaca itu per kelurahan bisa disampaikan. Tidak seperti yang kemarin, karena kita menumpang radar dari Semarang. Ya, ketiga itu kira-kira keunggulannya. Dan maintenance-nya sama, karena ini dari produk Leonardo, itu sebagian besar adalah maintenance. Dan kemudian frekuensi bisa kita sinkronkan dengan miliknya radar TNI AU.
7: Sementara itu, Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal menjelaskan, Cilacap dipilih menjadi lokasi pembangunan radar S-band karena merupakan kawasan strategis di pesisir selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah ini dinilai penting untuk memantau pembentukan awan hujan, curah hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi. BMKG berharap keberadaan radar ini dapat meningkatkan akurasi informasi cuaca dan mempercepat penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, sekaligus mendukung keselamatan transportasi dan berbagai sektor strategis.
9: Mengapa dipasang di Cilacap? Ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi.
7: Radar cuaca S-band di Cilacap menjadi yang pertama dioperasikan dari 5 radar serupa yang tengah dibangun BMKG. Selain di Cilacap, radar yang sama juga akan hadir di Natuna, Tanjung Pinang, Saumlaki, dan juga Tangerang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan cuaca dan bencana. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi bencana kekeringan yang berpotensi terjadi. Selengkapnya akan hadir bersama Harun Susanto.
10: Kalau Armada TNG kita punya 2, yang satu dari BNPB Hibah dulu, kemudian yang kedua ini dari dana keistimewaan DIY, itu ada 1 TNG. Nah, nanti kita kerjasama juga dengan beberapa relawan.
11: BPBD Kulon Progo telah mempersiapkan antisipasi kekeringan di wilayahnya. Antisipasi dilakukan karena Kulon Progo telah memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Klumrogo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih. Sejauh ini belum ada permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Permintaan diperkirakan baru datang pada bulan kedua atau ketiga saat puncak kekeringan musim kemarau.
10: Kalau permintaan belum ya, belum ada permintaan sementara ini. Karena biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama. Belum ada permintaan.
11: Bupati Klumrogo Agung Setiawan mengatakan wilayahnya merupakan daerah rawan bencana. Selain banjir dan longsor, juga ada kekeringan di perbukitan Menoreh.
12: Mengantisipasi, kita semua tidak berharap adanya bencana, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi daerah bencana.
11: Agung menambahkan, pencegahan dan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Ya, mendengar Dinas Pariwisata Sleman mencatat Candi Prambanan menjadi destinasi dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama musim libur sekolah. Selengkapnya kita dengarkan bersama Vika Asalia.
13: Data kunjungan itu kalau dari semuanya ya, yang paling banyak tetap yang paling utama itu adalah di Candi Prambanan, Mbak.
14: Candi Prambanan masih menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Sleman selama musim libur sekolah. Dinas Pariwisata Sleman mencatat lebih dari 240 ribu wisatawan mengunjungi wisata tersebut selama masa libur sekolah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan Candi Prambanan masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang berlibur ke Sleman.
13: Itu untuk Prambanan itu totalnya 249.904 kunjungannya.
14: Ia menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk pengunjung yang menghadiri sejumlah agenda yang digelar di kawasan Candi Prambanan seperti Prambanan Jazz Festival maupun Mandiri Jogja Marathon dan kegiatan lainnya.
13: Kalau ditambah dengan Prambanan Jazz ya pasti jadi lebih ya.
14: Iya.
13: Karena kebetulan data yang kemarin diberikan kepada kami itu, datanya itu tidak mengikutkan jumlah yang Prambanan Jazz.
14: Dengan demikian, angka kunjungan diperkirakan masih akan bertambah. Secara keseluruhan hingga 8 Juli, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Kabupaten Sleman telah mencapai lebih dari 680 ribu orang. Angka tersebut merupakan data sementara dan masih berpotensi meningkat karena pendataan berlangsung hingga masa libur sekolah usai.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Berikut Tika Budiman menyampaikan laporannya.
15: Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Kendati begitu, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan, mengelola anggaran dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
15: Sukoharjo ya, kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri teladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya, sehingga saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan apa. Objeknya ya siapa yang melakukan.
16: Pada penindakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto telah menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai cukup sering menjadi alasan perlunya penguatan langkah preventif. Sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menekan potensi korupsi.
17: Tidak lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Sebagaimana ketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup. Hanya sehingga dengan melakukan upaya penindakan ini, terus-menerus dilakukan sinergitas antara penegak hukum yang ada di daerah dan juga biar pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku korupsi.
16: Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik, meski Bupati Etik Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan banyak komentar tentang status Etik Suryani yang sebelumnya terkena OTT KPK. Edwi Puryono melaporkan.
18: Kami harapkan semua bisa berjalan seperti biasanya terlebih dahulu.
19: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik meski Bupati Etik Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media usai melakukan ziarah dalam rangka harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo di Taman Makam Pahlawan Solo kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan komentar tentang status Etik Suryani yang sebelumnya tertangkap OTT KPK. Eko Sapto Purnomo mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang sedang ditangani KPK dan pihaknya meminta dukungan doa agar proses hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.
18: Kami belum bisa matur banyak karena kita menunggu apa sebenarnya yang menjadi poin atau perkara persoalan apa. Kita menunggu, kami belum bisa matur banyak. Ya, mohon doanya kita semuanya, terutama yang sedang dimintai keterangan atau apalah, yang diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan tunjuk bimbingan sehingga bisa menghadapi semuanya ini dengan baik.
19: Mengenai roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menjamin bahwa pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak akan terganggu dan pihaknya juga menghimbau agar para ASN tetap tenang serta bekerja seperti biasa. Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Etik Suryani sebelum kabar OTT berembus, Eko Sapto mengaku sempat bertemu dalam sebuah acara di markas militer. Namun pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan terkait masalah hukum atau hal mencurigakan lainnya. Bupati Etik Suryani saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Mapolresta Solo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam kasus dugaan pemerasan perangkat daerah tersebut diketahui sebanyak 9 orang dan plotter pertama termasuk Bupati Etik Suryani serta 3 ASN telah berada di gedung KPK Jakarta. Sedangkan lainnya yang merupakan plotter 2, sejumlah 5 orang terdiri dari 3 ASN dan 2 orang dari kalangan swasta.
20: Di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya sejumlah 5 orang lagi, 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta.
19: Sementara itu pasca OTT, KPK menyegel sejumlah ruangan di Gedung Menara Wijaya. Penyegelan dilakukan di lantai 8 dan 9 yang menjadi kantor Setda Pemkab Sukoharjo. Kendati demikian, pantauan RRI menunjukkan aktivitas ASN tetap berlangsung langsung seperti biasa. Gerbang utama tetap dibuka untuk masyarakat dan tidak terlihat adanya penjagaan khusus dari aparat kepolisian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi yang lain. Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan di kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka setelah menelusuri rekaman CCTV dan mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza.
2: NIZ kembali naik gerbong dan menaruh bayi yang umurnya 4 hari itu di toilet wanita.
21: Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi berusia 4 hari yang ditemukan di toilet gerbong eksekutif kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan dua tersangka, yakni HDP dan NIZ, yang merupakan pasangan hubungan gelap dan diduga nekat membuang bayi karena kebingungan dengan kondisi hubungan mereka. Wakapolresta Surakarta, Kombes Pol Sigit mengatakan, kedua tersangka telah menjalin hubungan di luar pernikahan hingga NIZ hamil dan melahirkan bayi secara mandiri di rumah pada tanggal 1 Juli 2026. Pada Sabtu 4 Juli, kedua tersangka membawa bayi dari stasiun Lempuyangan menggunakan KRL menuju Solo dan turun di stasiun Klaten. Setelah itu, keduanya hendak kembali ke Yogyakarta menggunakan KRL. Namun, saat berjalan menuju rangkaian KRL, mereka melihat kereta api Sancaka berhenti di jalur sebelah dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meninggalkan bayi di toilet gerbong.
2: Saat melewati gerbong eksekutif jurusan Jogja-Surabaya, tersangka meminta ide untuk meninggalkan bayi di gerbong kereta api, yaitu di gerbong eksekutif. Kemudian, NIZ

0: menunggu di pintu gerbong.
1: Sigit menjelaskan, setelah meninggalkan bayi, kedua tersangka kembali ke Yogyakarta. Kasus tersebut kemudian berhasil diungkap setelah penyidik berkoordinasi dengan PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah stasiun hingga kedua pelaku berhasil diidentifikasi. Sementara itu, Kasatres PPA PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karlina Sari mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan motif pembuangan bayi didasari kebingungan kedua tersangka karena belum memiliki status yang jelas. Tersangka laki-laki diketahui masih berstatus menikah dan telah memiliki dua anak, sedangkan tersangka perempuan masih lajang.
0: Motif

0: Kita sudah menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari patosan hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut.
1: Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pasal 430 KUHP. Sementara itu, kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan sebelum penanganan selanjutnya dikoordinasikan bersama Dinas Sosial. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Ya, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas. Babak semifinal mulai terbentuk setelah Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tiket keempat besar. Sementara tiga laga perempat final lainnya masih akan menentukan siapa yang menyusul. Lalu seperti apa peta persaingan menuju partai puncak? Baik pendengar, berikut trivia Piala Dunia 2026 disampaikan Wulan Anita.

Pendengar, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 kini memasuki babak yang semakin menegangkan. Satu persatu tim terbaik dunia mulai memastikan tempat di semifinal. Timnas Prancis menjadi negara pertama yang mengamankan tiket 4 besar. Prancis tampil solid saat mengalahkan Maroko dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga perempat final yang berlangsung di Gillette Stadium, Massachusetts, Jumat pagi waktu Indonesia. Kemenangan ini kembali menegaskan status Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Perpaduan pengalaman dan kualitas para pemain membuat Prancis tampil konsisten sepanjang turnamen. Tak lama berselang, Spanyol menyusul langkah Prancis dengan kemenangan dramatis atas Belgia. Spanyol menang 2-1 berkat gol penentu Mikel Merino di menit-menit akhir waktu normal. Gol tersebut memastikan Spanyol kembali tampil di semifinal setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit. Kini dua tiket semifinal lainnya masih diperebutkan melalui laga Norwegia melawan Inggris serta Argentina menghadapi Swiss. Hasil kedua pertandingan itu akan menentukan peta persaingan menuju final. Publik sepak bola pun berspekulasi mengenai kemungkinan duel besar di babak semifinal. Apakah Prancis akan bertemu Inggris dalam laga klasik Eropa? Ataukah Norwegia mampu menciptakan kejutan? Di sisi lain, peluang terciptanya semifinal antara Spanyol dan Argentina juga menjadi salah satu skenario yang paling dinantikan pecinta sepak bola dunia. Yang pasti, 4 tim terbaik nanti akan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak. Setiap pertandingan dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi karena tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. Kita nantikan bersama siapa saja yang akhirnya melengkapi 4 besar Piala Dunia 2026 dan menjaga asa mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

0: trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Ya baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar, khususnya pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik pendengar, saatnya kami ajakkan untuk menyimak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Gilang. Selamat sore, Mas Gilang.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, silakan laporannya, Mas Gilang.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, khususnya di persimpangan-persimpangannya ya. Di hari Sabtu sore ini, langsung melalui pantauan kami dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, akan kami update untuk cuacanya. Ini tidak ada yang turun hujan ya di Sabtu sore hari ini. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas, kami pantau ada beberapa persimpangan yang cukup ramai, meskipun tidak terjadi kemacetan seperti yang terjadi di Simpang Gor Satria. Kami pantau pada sore hari ini di keempat kaki simpang ini cukup berimbang untuk panjang antrian kendaraannya, hampir berimbang ya di keempat kaki simpang. Meskipun kalau kami pantau dari arah selatan, di kaki simpang selatan Gor Satria ini antrian kendaraannya itu lebih panjang daripada ke tiga kaki simpang yang lain. Dan untuk pengguna mobil pribadi khususnya, mungkin ini harus lebih bersabar untuk menunggu mungkin dua atau tiga kali fase lampu merah sampai bisa melewati simpang Gor Satria ini, karena memang situasi pada sore hari ini di Simpang Gor Satria di sisi selatan ini cukup ramai kendaraannya, khususnya untuk roda 4. Namun secara umum tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan Simpang Gor Satria, sehingga untuk arus lalu lintas kami pantau ini masih cukup lancar. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem, kami pantau arus lalu lintas pada sore hari ini masih sangat-sangat lancar. Meskipun kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi ini cukup ramai, namun tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Panjang antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang di Simpang 4 Kebon Dalem ini, dan arus lalu lintas juga sangat lancar. Dan mungkin ini juga pengaruh adanya sistem satu arah yang membantu melancarkan arus lalu lintas di Simpang 4 Kebon Dalem. Kemudian hampir sama dengan yang terjadi di Simpang 4 Kebon Dalem, di Simpang 4 Sutosuman, ini kami pantau dari arah timur, dari ruas Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah utara, selatan, apalagi yang menuju ke arah barat, ini cukup ramai kendaraannya, sepeda motor maupun mobil pribadi cukup banyak juga jumlahnya. Namun untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di tengah-tengah persimpangan Simpang Sutosuman juga tidak terjadi penumpukan kendaraan, masih cukup lancar. Meskipun memang dari arah timur ya, di Simpang 4 Sutosuman ini kendaraannya sangat ramai pada sore hari ini, sehingga untuk pengguna mobil pribadi khususnya harus bersabar untuk melewati simpang ini, mungkin karena tidak bisa langsung satu kali fase lampu merah, sudah bisa melewati namun menunggu dua atau tiga kali mungkin ya fase lampu merah untuk bisa mobil pribadi, pengguna mobil pribadi melewati Simpang Sutosuman ini. Kemudian kami beralih ke pusat perkotaan Purwokerto ya, di Simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup lancar kami pantau, meskipun dari arah timur kendaraan cukup banyak. Kemudian untuk parkir tepi jalan juga cukup banyak. Beberapa kali ada kendaraan keluar masuk ya di parkir tepi jalan umum, namun masih tidak cukup signifikan ya, tidak cukup mengganggu arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya. Sementara di Simpang Alun-Alun di sisi utara di ruas Jalan Masjid ini juga situasi arus lalu lintas masih cukup lancar, meskipun kecepatan kendaraan terbatas ya, karena memang kendaraan yang melintas ini sudah mulai ramai menuju malam minggu. Kemudian kendaraan yang parkir tepi jalan juga sudah cukup padat, sehingga mempengaruhi kecepatan yang ada di Simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Masjid sisi utara. Kemudian kami pantau juga di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan ini juga Cukup ramai khususnya untuk kendaraan dari arah alun-alun atau dari arah timur, sementara dari arah Tanjung atau dari arah selatan dan juga dari arah barat kami pantau ini masih cukup normal, dan situasi di tengah persimpangan juga jarang sekali terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya memang simpang sawangan juga masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian ini yang cukup ramai lagi nih di simpang Museum BRI, khususnya dari arah barat, dari arah underpass, panjang antrian kendaraan cukup panjang, cukup mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke underpass. Kemudian kendaraan yang mengarah ke arah barat, ke arah underpass ini juga cukup panjang. Sementara di kaki simpang utara dan kaki simpang timur Museum BRI, simpang Museum BRI tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu banyak untuk antrian kendaraannya. Dan juga untuk di tengah-tengah persimpangan tidak banyak terjadi penumpukan kendaraan. Dan untuk situasi arus lalu lintas di simpang Museum BRI ini masih cukup lancar pada sore hari ini. Mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan update-nya, dan kami mengingatkan bahwa besok masih ada kegiatan Car Free Day ya di simpang alun-alun, dan meskipun ada kegiatan Car Free Day namun khusus untuk kendaraan angkutan umum khususnya Trans Banyumas itu sudah bisa melewati area Car Free Day, disiapkan jalur khusus. Jadi untuk pendengar persatu maupun seluruh pengguna jalan yang ingin Car Free Day dan menuju ke lokasi Car Free Day atau alun-alun menaiki Trans Banyumas masih bisa, karena memang disiapkan jalur khusus dan diperbolehkan untuk melewati area Car Free Day tersebut untuk Trans Banyumas sekali lagi. Dan mungkin itu Mas, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauziah. Baik pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore Mas Onyx.
1: Baik, silakan laporannya Mas Adnan.
2: Baik, terima kasih Mas. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan, untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembapan berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan, untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan jika ada informasi atau perubahan yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut di laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG. Demikian Mas Onyx.
1: Ya baik, terima kasih Mas Adnan atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Ya, salam tangguh, terima kasih.
1: Pendengar, Kabupaten Purbalingga berpeluang menjadi lokasi proyek strategis nasional PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dirancang melalui program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial atau PTLS Sektor Persampahan Tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Kabupaten Purbalingga berpeluang menjadi lokasi proyek strategis nasional PSN pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang dirancang melalui program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS Sektor Persampahan Tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Apabila terrealisasi, pengelolaan sampah di Purbalingga akan dilakukan dengan teknologi pengolah sampah menjadi energi listrik melalui skema aglomerasi bersama Kabupaten Banjarnegara karena kebutuhan bahan baku sampah yang cukup besar, yakni minimal 600 hingga 800 ton per hari. Adapun timbulan sampah di Purbalingga maksimal hanya 523 ton per hari, sedangkan idealnya program ini membutuhkan 1000 ton sampah per hari sehingga diperlukan aglomerasi dengan Kabupaten Banjarnegara. Subkoordinator Pengelolaan Sampah DLH PKP Purbalingga, Andi Cahyadi mengatakan, lokasi utama yang diproyeksikan berada di tempat pemrosesan akhir TPA Kalipancor. Ia menuturkan tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bersama DLH PKP Purbalingga telah meninjau TPA Kalipancor di Purbalingga dan TPA Winong di Banjarnegara. Namun, penetapan lokasi masih menunggu rekomendasi resmi dari Kemendagri. Menurutnya, hasil survei lapangan juga meminta pemerintah daerah mengkaji alternatif lokasi yang lebih strategis, terutama yang berada di dekat aliran sungai dan gardu induk PLN agar mendukung proses pembangkitan listrik.
4: PTLS Sektor Persampahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dan Purbalingga itu mendapatkan peluang untuk mendapatkan proyek itu. Dan kita akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Cuman lokusnya itu memang di Purbalingga dan diarahkan ke TPA Kalipancor. Kan memang ditanyakan misalnya gardu induknya sebelah mana. Terus listrik di TPA itu pakainya 3 pas, sungai terdekat berapa kilometer dari lokasi. Terus wilayah yang bisa dipakai, karena untuk mengolah sampah sampai 1000 ton per hari kan butuh lahan areal yang sangat besar.
3: Andi menjelaskan apabila proyek tersebut disetujui, pengoperasian teknologi akan ditangani pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan serta menjamin pasokan sampah sesuai kebutuhan. Andi menambahkan meski peluang tersebut terbuka, Pemkab Purbalingga masih melakukan kajian lebih lanjut sebab pemerintah daerah harus harus menyiapkan anggaran pembebasan lahan serta kebutuhan pendukung lainnya apabila ditetapkan sebagai lokasi proyek. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Apa yang menjadi penyebab tanah longsor?
1: Yang pertama, hutan gundul atau penambangan hutan secara liar. Pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat, sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencaharian penduduk. Misalnya, mata pencaharian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah

0: dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah menyalurkan sedikitnya sebanyak 38 tangki air bersih kepada ribuan warga di 7 kecamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus melaksanakan pendistribusian air bersih ke sejumlah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, hingga 9 Juli pihaknya telah mendistribusikan sedikitnya 38 tangki air bersih ke 9 desa di 7 kecamatan. Secara keseluruhan, bantuan tersebut setara dengan 186.000 liter air bersih yang telah dimanfaatkan sekitar 3.000 kepala keluarga atau lebih dari 11.000 jiwa. Selain itu juga ada tambahan dari Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga CSR dari perusahaan telah didistribusikan sebanyak 8 tangki air bersih atau sebanyak 40.000 liter air bersih. Taryo mengatakan hingga minggu ini desa-desa yang telah dijangkau distribusi air bersih ini diantaranya Desa Klumpit dan Kedung Benda di Kecamatan Nusa Wungu, Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruk Legi, Desa Cinangsi Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Cimrutu, Rawa Apu Sidambukti Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, dan Desa Madura Kecamatan Wanareja. BPBD memastikan setiap permohonan bantuan air bersih dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar kebutuhan air tetap terpenuhi selama musim kemarau.
3: Sampai dengan hari kemarin kita sudah mendistribusikan 31 tangki air ya bagi 9 desa di 7 kecamatan. Kemudian juga ada 2 tambahan tangki air dari PMI. Alhamdulillah kita sudah disupport dari PMI, jadi total suplai air bersih sampai dengan hari kemarin sejumlah 33 tangki, setara dengan 161.000 liter air bagi 1.600 kepala keluarga atau 6.200 sekian jiwa. Dan alhamdulillah selama ini dropping air kita kepada warga masyarakat berjalan lancar karena kita berkomitmen bahwa ketika ada permohonan masuk dari masyarakat langsung kita dropping air sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat bisa tercukupi.
2: Taryo mengatakan jika desa-desa yang mengalami kekeringan saat ini karena belum dijangkau dengan aliran PDAM dan sumber-sumber air yang ada seperti sumur sudah mulai mengering atau jika di daerah pesisir air mulai terasa payau. BPBD memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 75 dusun di 50 desa yang ada di 12 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Sesuai prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Karena itu, BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan maupun hutan yang meningkat pada musim kemarau. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Beringer sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.
2: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Jomblo. Penulis Aditya Mulya. Film Jomblo yang ditulis oleh Aditya Mulya adalah sebuah komedi romantis yang menggambarkan kehidupan empat sahabat, yaitu Agus, Doni, Bimo, dan Olip. Mereka adalah mahasiswa yang berusaha menemukan cinta sejati sambil menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi dan persahabatan mereka. Agus adalah pria tampan dan populer yang jatuh cinta pada Rita. Meskipun terlihat sempurna, Agus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungannya dengan Rita, termasuk rasa cemburu dan ketidakpastian. Doni adalah sahabat yang humoris dan sering tidak serius dalam menjalin hubungan. Ia terlibat dalam banyak hubungan singkat tanpa niat untuk berkomitmen, membuatnya sering berada dalam situasi yang rumit. Bimo adalah pria pemalu yang sering merasa minder karena penampilannya. Namun hatinya yang tulus menarik perhatian Sarah, seorang gadis yang melihat kebaikan dalam dirinya. Meskipun Bimo harus berjuang melawan rasa tidak percaya dirinya. Olip adalah pria religius dan bijaksana tetapi sangat kaku dalam hal percintaan. Ia berusaha mencari pasangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya. Namun seringkali merasa kesulitan mengekspresikan perasaannya. Kisah mereka berempat dipenuhi dengan humor, situasi lucu, dan momen-momen yang menyentuh hati. Persahabatan mereka diuji oleh konflik cinta dan persaingan. Namun pada akhirnya mereka menyadari pentingnya kejujuran dan saling mendukung satu sama lain. Jomblo berhasil menangkap realitas kehidupan remaja dan dewasa muda dengan cara yang menyenangkan dan relatable, menjadikannya salah satu film Indonesia yang paling dikenang di tahun 2005. Demikian esensi buku judul Jomblo penulis Aditya Mulya, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Iya, pendengar, sebuah akun TikTok bernama Taspen00 pada Jumat 5 Juni 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi program bantuan pensiunan dari Taspen. Tim pemeriksa fakta Mavindo dari Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan mengakses tautan unggahan. Dan diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Dan ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data pribadi, ya. Kemudian Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut dengan mengunggah video tersebut ke alat pendeteksi AI atau situs pendeteksi AI, dan hasilnya itu merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas sebesar 99,3%. Dan melalui media sosial resmi Instagram milik Taspen yang diunggah pada Rabu 13 Mei 2026, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Dan Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi tautan program bantuan pensiunan dari Taspen merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto sore ini. Apa kabar sore hari ini? Dimana kita bisa melihat suasana sore yang cerah. malam minggu ya. Menjelang malam minggu atau akhir pekan hari Sabtu. Ini pasti banyak banget yang emang udah mempersiapkan diri ya. Untuk jalan-jalan sama keluarga atau quality time sama keluarga. Karena emang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Apalagi kalau Anda lagi pengen berkunjung ke tempat-tempat wisata atau juga nyari tempat-tempat makan untuk makan bersama keluarga gitu ya, baik yang di Purwokerto aja atau di wilayah pinggiran Purwokerto. Karena biasanya kalau di tengah kota ini kan udah cukup ramai ya, padat juga gitu ya. Nah, mungkin bisa mencoba nih kuliner-kuliner yang emang berada di kawasan pinggiran Purwokerto juga banyak banget ya. Biasanya hidden gem kayak gini yang selalu dicari sama orang gitu ya. Tapi semoga walaupun Anda saat ini atau hari ini lagi gak bisa libur, tetap bisa ada alokasi waktu lain ya, biar tetap bisa menikmati hari libur gitu ya. Jadi gak terlalu capek dengan aktivitas kerja ataupun juga aktivitas yang lain. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan itu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat atau sekitar 23 menit ke depan ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satria Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pengelola tempat wisata Semarang Zoo ini mencatat program tiket gratis bagi pelajar selama masa libur sekolah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan ke Semarang Zoo ya. Di mana kenaikan pengunjung mencapai sekitar 30% dibandingkan hari biasa. Di mana mayoritas pengunjung ini berasal dari kota Semarang serta daerah sekitar seperti Batang dan juga Kendal ya. Selain itu, wisatawan juga datang dari wilayah Pantura seperti Demak, Kudus, dan juga Pati. Tentunya selama berkunjung, wisatawan tidak hanya melihat koleksi satwa, namun juga menikmati berbagai aktivitas interaktif yang disediakan oleh pengelola ya. Salah satu yang paling diminati ini adalah animal show. Dan pengelola berharap bahwa tingginya antusiasme masyarakat pada masa libur sekolah juga dapat terus berlanjut ya. Serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM yang ada di kawasan Semarang Zoo.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Spanyol melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Belgia dengan skor 2-1 dini hari tadi. Selanjutnya, tim Matador akan menghadapi Prancis yang sehari sebelumnya menyingkirkan Maroko. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan La Furia Roja ditentukan melalui gol telat Mikel Merino di penghujung pertandingan. Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Spanyol tampil lebih dominan dalam menguasai bola dan lebih sering mengancam pertahanan Belgia melalui kombinasi permainan cepat yang diarsiteki Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Pedri. Dominasi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari tembakan Dani Olmo yang mampu ditepis kiper Thibaut Courtois, bola muntah langsung disambar Fabian Ruiz menjadi gol pembuka. Gol tersebut membuat Spanyol unggul 1-0. Namun Belgia mampu merespon sebelum turun minum. Memanfaatkan umpan silang Timothy Castagne, Charles de Ketelare menyundul bola ke gawang Unai Simon pada menit ke-41. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Spanyol tetap menguasai jalannya laga, tetapi Belgia beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang dipimpin Romelu Lukaku dan Jeremy Doku. Momentum penting terjadi ketika Courtois mengalami cedera paha pada pertengahan babak kedua. Sang penjaga gawang tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Sean Lamans. Pergantian tersebut menjadi titik balik pertandingan. Spanyol akhirnya memanfaatkan situasi itu menjelang laga berakhir. Mikel Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan yang tidak sempurna dari Lamans. Belgia sempat berupaya membalas pada sisa waktu pertandingan. Lukaku dan kawan-kawan terus menekan hingga masa injury time. Namun pertahanan disiplin Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Spanyol mencapai semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada edisi 2010. Kemenangan tersebut juga memperpanjang catatan tak terkalahkan tim Matador menjadi 36 pertandingan di semua ajang sejak Maret 2024. Di babak semifinal, Spanyol sudah ditunggu Prancis yang sehari sebelumnya menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Pertemuan dua raksasa Eropa itu diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026 dan akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli mendatang.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

Pendengar, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan ya. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Di mana peringatan tersebut disampaikan oleh pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perkiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Di mana peringatan ini disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 ya. Di mana model perkiraan yang menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Dan dikatakan pula bahwa fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun, pendengar. Dan meski demikian bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan, namun El Nino ini menyebabkan suhu permukaan air laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Kondisi ini juga mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan juga curah hujan di berbagai belahan dunia. Dan fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar ya. El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Di sisi lain, di tahun 2024 juga menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, pendengar. Fenomena ini juga memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami banjir. Para ilmuwan juga terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perkiraan dampaknya, dan pemerintah serta masyarakat di berbagai negara juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan ditutup dengan duel Argentina melawan Swiss ya, di mana laga ini akan berlangsung di Stadion Kansas City Amerika Serikat pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana Argentina sampai ke tahap ini setelah berjuang ekstra keras dalam dua laga fase gugur sebelumnya ya. Sang juara bertahan susah payah menyingkirkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 di babak 32 besar. Sementara itu, tim Tango kemudian menuntaskan perlawanan Mesir di babak 16 besar dengan skor yang sama setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu hingga 10 menit menjelang waktu normal berakhir. Di sisi lain, pendengar, Swiss juga lolos ke perempat final setelah menang 2-0 atas Aljazair di 32 besar dan menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti pada babak 32 besar, usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Bagi Argentina dan Swiss, ini akan menjadi pertemuan ke-8 mereka di semua kompetisi ya. Argentina mendominasi dengan catatan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 7 pertandingan sebelumnya. Terakhir kali kedua kesebelasan tersebut berjumpa di putaran final Piala Dunia adalah pada edisi 2014. Dan kala itu, Albi Kelas menang 1-0 atas Swiss di babak 16 besar berkat gol tunggal Angel Di Maria pada masa perpanjangan waktu. Sementara itu, dari sisi skuad, Lionel Messi masih menjadi tumpuan Argentina meski dua kali gagal mengeksekusi penalti sepanjang turnamen dan sang kapten tetap memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 8 gol bersama Kylian Mbappe dari Prancis ya. Wah, kira-kira seperti apa nih pertandingan yang akan berlangsung ya di Stadion Kansas City antara Argentina melawan Swiss. Kita nantikan pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembangunan sekolah rakyat Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, hingga kini belum rampung 100% ya. Meski demikian, sekolah berasrama yang digagas oleh Kementerian Sosial itu semula dijadwalkan mulai melaksanakan kegiatan belajar pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto ini mengatakan, jika pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Majenang masih memasuki tahap penyelesaian akhir, terutama bangunan kelas, asrama sudah selesai, meskipun sejumlah pekerjaan seperti pemasangan jaringan listrik, internet, dan penyelesaian fasilitas pendukung masih terus dilakukan. Selain pembangunan yang masih dalam tahap penyelesaian akhir, kuota peserta didik jenjang sekolah dasar juga belum terpenuhi ya. Di mana Dr. Ikhlas mengatakan jika ditargetkan ada 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, sampai saat ini kuota SMP dan SMA masing-masing sudah terpenuhi sebanyak 3 rombongan belajar atau 90 siswa per jenjang. Namun untuk jenjang SD, target dari 90 siswa untuk satu rombongan belajar SD hingga Kamis kemarin baru terdapat 13 calon siswa yang menjalani proses verifikasi administrasi. Tentunya jika kondisi ini terjadi karena, maksud kami, hal ini terjadi karena sasaran program merupakan anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang harus mendapatkan persetujuan orang tua. Selain itu, konsep sekolah rakyat yang menggunakan sistem boarding school atau berasrama ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi banyak keluarga. Menurutnya, sebagian orang tua juga masih merasa keberatan melepas anak yang baru lulus taman kanak-kanak untuk tinggal di asrama karena dinilai belum mandiri. Untuk itu, pihaknya juga masih

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak Purwokerto sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas ini ada rekan saya Kiki yang akan temani Anda di Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengan diawali dengan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI Jakarta. Saya Febronik harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reri Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Bekas Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
2: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
18: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
18: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos.
18: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido.
18: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: 101 FM Purwokerto yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam mimbar agama Katolik yang akan saya bawakan, yaitu dari Katarina Endang Muriatin, nanti bersama dengan teman saya Ferdinand Utomo yang akan berbagi sharing di dalam mimbar ini. Kami dari Gereja Katolik Santo Yosef Purwokerto. Untuk itu mari kita doa dulu untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, malam hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau pertemukan kembali kami bersama para pendengar RRI Pro 1 FM yang terkasih. Malam hari ini Engkau akan membukakan mata hati kami, akan mengetahui kebenaran di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1-9. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini, berkati kami yang akan membawakan bersama dengan Ferdin dan juga peralatan-peralatan yang kami pakai. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Semoga berkat ini pun tercurah untuk mereka yang para pendengar RRI Pro 1 FM yang terkasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9 malam hari ini kami akan bawakan dengan tema menjadi tanah yang subur bagi sabda Tuhan. Silakan Ferdin untuk membacakan Injil Matius pada malam hari ini.
1: Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan pergi ke danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur pada Allah. Injil Matius bab 13 ayat 1-9 mengisahkan Tuhan Yesus yang duduk di perahu dan menghajar banyak orang melalui perumpamaan. Ia bercerita tentang seorang penabur yang menabur benih ke berbagai jenis tanah. Sang penabur adalah gambaran Tuhan sendiri. Dengan penuh kesabaran dan kemurahan hati, Tuhan menabur sabdanya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Ia percaya bahwa setiap hati memiliki kemungkinan untuk bertumbuh. Hasil dari benih itu berbeda-beda, tergantung pada keadaan tanah, seperti di dalam ayat 4-8. Tanah ada 4 jenis. Tanah yang di pinggir jalan, yang mana sabda yang datang tidak sempat meresap karena hati belum siap menerimanya. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Sabda tumbuh dengan cepat, namun tidak berakar kuat, sehingga mudah layu saat menghadapi kesulitan. Kemudian yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Di sini sabda terhimpit oleh kekhawatiran duniawi dan kesibukan hidup, sehingga tidak dapat berkembang. Dan yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang gembur. di mana sabda diterima dengan baik, dirawat dengan tekun, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengajak kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini ada di dalam ayat 9. Nah, ini adalah sebuah ajakan lembut untuk menjadi pendengar yang terbuka dan rendah hati. Apakah kita mau menjadi tanah-tanah yang seperti tadi saya sampaikan? Menjadi permenungan bagi kita. Hati kita, diri kita ini seperti tanah apa? Apakah tanah di pinggir jalan? Ataukah tanah yang berbatu-batu? Atau mungkin tanah yang bersemak duri? Atau memang kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap menerima tawaran Allah untuk membuka diri supaya menghasilkan buah yang berlimpah?

Bapak Ibu Saudara terkasih, pendengar RRI Pro 1 FM yang terkasih. Kita semua diundang untuk merawat hati. Kita semua diundang untuk membuka hati dan mendengarkan firman Allah. Supaya menjadi pelaku-pelaku, menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita bersedia untuk diolah, diproses oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Maka, mari kita bersama-sama menumbuhkan kesuburan rohani melalui tiga sikap sederhana. Yang pertama, mari kita membuka diri pada sabda Allah. Mencoba menyediakan waktu hening setiap hari, bahkan sesaat, baik kita pada saat mau bekerja, mau melakukan aktivitas, mau melakukan pelayanan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, memperdalam akar iman, menghidupi sabda yang kita dengar dalam tindakan kasih, kesabaran, dan pengampunan kepada sesama. Kemudian yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Ini kita mengurangi keterikatan pada hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, agar sabda dapat bertumbuh dengan leluasa. Tuhan senantiasa setia menabur. Bagian kita adalah menyiapkan hati dengan penuh harapan dan kepercayaan. Mari kita tutup dengan doa permenungan pada malam hari ini untuk bisa meresapkan apa yang telah kita dengarkan pada firman malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau penabur yang penuh kasih, sentuhlah hati kami agar menjadi tanah yang lembut dan subur. Bantulah kami untuk setia mendengarkan sabdamu, merawatnya dalam doa, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kami boleh menjadi berkat dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Demi kemuliaan Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan iman Katolik pada malam hari ini. Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 FM yang terkasih, kita akan bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam masa-masa yang akan datang, supaya kita bisa bertumbuh menjadi tanah-tanah yang subur. Sampai ketemu. Selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Norwegia yang tengah memburu sejarah akan menantang Inggris di Stadion Miami Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung terbuka dengan duel Erling Haaland dan Harry Kane menjadi sorotan utama. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
3: Norwegia menjadi salah satu tim kejutan yang masih bertahan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Stel Solbakken kini hanya berjarak satu kemenangan dari semifinal pertama dalam sejarah mereka saat menghadapi Inggris di babak 8 besar Minggu 12 Juli mendatang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kepercayaan diri Norwegia sedang meningkat. Kemenangan 2-1 atas Brazil di babak 16 besar membuktikan tim Skandinavia mampu menghadapi negara dengan tradisi kuat di Piala Dunia. Erling Haaland kembali menjadi titik sentral serangan Norwegia. 7 gol yang sudah dicetaknya menjadikan penyerang ini sebagai ancaman utama bagi pertahanan Inggris. Norwegia diprediksi tidak akan terburu-buru menguasai permainan. Solbakken kemungkinan meminta pemainnya bertahan lebih dalam, merapatkan jarak antar lini, dan membiarkan Inggris lebih banyak memegang bola. Martin Odegaard akan memegang peran penting dalam peralihan dari bertahan ke menyerang. Ketika bola berhasil direbut, Odegaard dapat segera mengarahkan umpan vertikal kepada Antonio Nusa atau Haaland. Kecepatan kedua pemain itu akan dimaksimalkan untuk menyerang ruang belakang garis pertahanan Inggris. Dengan pola tersebut, Norwegia diperkirakan hanya mencatat penguasaan bola sekitar 40-45%. Namun, tim Skandinavia bisa tetap berbahaya melalui transisi cepat dan penyelesaian akhir Haaland. Sebaliknya, Inggris diprediksi lebih dominan dengan penguasaan bola sekitar 55-60%. Declan Rice dan Elliot Anderson akan menjaga sirkulasi bola di lini tengah sekaligus memberikan ruang bagi Jude Bellingham untuk bergerak lebih dekat ke kotak penalti. Bukayo Saka dan Marcus Rashford dapat dimaksimalkan untuk melebarkan pertahanan Norwegia. Sementara Harry Kane tidak hanya menunggu bola di depan gawang, Kane bisa turun menjemput bola, menarik pemain bertahan Norwegia, dan membuka ruang bagi Bellingham maupun para pemain sayap. Duel ini diprediksi berjalan ketat dan menghasilkan banyak peluang. Norwegia memiliki senjata transisi cepat dan ketajaman Haaland, sedangkan Inggris unggul dalam kedalaman skuad, pengalaman, serta variasi serangan. Jika Inggris mampu mengontrol pergerakan Odegaard dan memutus aliran bola menuju Haaland, The Three Lions lebih berpeluang mengendalikan pertandingan. Namun, satu kesalahan saja di garis pertahanan tinggi Inggris dapat menjadi ruang bagi Norwegia untuk menghukum lewat serangan balik. Dengan pertimbangan kualitas individu dan kedalaman pemain, Inggris sedikit lebih diunggulkan. Pertandingan diprediksi berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Inggris, sekaligus membawa The Three Lions kembali ke babak semifinal Piala Dunia.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Assalamualaikum, selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya di kesempatan malam hari ini ya. Balik lagi bersama saya undang Rizky di edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Semoga Anda semuanya juga dalam keadaan sehat dan juga bahagia terus. Amin ya. Tentunya di Carlina Karaoke Lagu Indonesia mendengar. Ini kembali lagi hadir ya membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Startnya dari detik ini sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui saluran telepon Pro 1 di 632336 atau di 0811 2540911 ya. Nanti langsung di tastus saja mendengar untuk Anda yang mau menyumbangkan suara emasnya di kesempatan malam hari ini. Untuk membuka acara Carlina malam hari ini mendengar, di studio Pro 1 sudah hadir the one and only, ada artisnya RRI Purwokerto, ada Kang Dosan. Sugeng Dalu, Kang Dosan.
1: Sugeng Dalu.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Luar biasa. Mumpung malam minggu ya.
0: Mumpung malam minggu, jadi kita happy-happyan bareng ya. Ini Mas Dosan mau nyumbang suara emasnya ya malam hari ini ya.
1: Iya, suara emas ada di sumbang-sumbang. Nah.
0: Iya ya, masnya berapa kilo? 70 kilo.
1: 74 kilo.
0: Dosan, harus misalnya Mas Dosan punya 74 kilo, gimana mau diapain masnya?
1: Ya orang bakal angkat menengken deh.
0: Orang kenal ya. Oke, pendengar Pro 1 ini ada Mas Dosan ya. Tentunya Anda semuanya juga udah hafal, ini adalah penyiar Pro 2. Hampir menyebut Pro 1 ya. Tapi pengen siaran di Pro 1 ya Mas
1: Dosan. Lagi sih lagi.
0: Oh iya. Ini ada lagu di sini Mas Dosan yang mau diputar. Harap
1: sing pop apa sing kayak dangdut?
0: Sing dangdutan dulu kali ya, untuk membuka ya.
1: Kaliwelas.
0: Kaliwelas tuh yang mana tadi ya?
1: Yang pertama.
0: Yang ini ya, benar ya. Oke, udah kedengeran ya suaranya ya.
1: Yo.
0: Baik, pendengar Pro 1 untuk membuka Carlina malam hari ini, kita persembahkan ada Kang Dosan dengan judulnya apa, Miki?
1: Kaliwelas.
0: Kaliwelas. Selamat mendengarkan.

0: Karo joget yuk ya.
1: Monggo pinarak pada joget ngisu monggo sarang-sarang. Yang di belakang mana suaranya?
0: Astagfirullahaladzim, ki ya. Ki emang kondisi ya, ngger misalnya ana wong mlebu ki mati deneng ya Om ya, bentar ya. Iya, ini kayaknya ngadune di download disit ya, Om dosen ya, ora apa-apa deh.
1: Tobat, tobat.
0: Tak download disit.
1: Sapa sih gue ujar aku ne ora sabar temen.
0: Iya, mengko mbok ya gentenan kayak gue ya, ora tak angkat sisan mengko. Ora tak angkat ya, ora apa-apa ya. Oke, mungkin ganti lagu kedua kali ya, Om dosen ya.
1: Lagu ne arep sing ndo apa sing manca kayak.
0: Sing pop disit kayak gini ya. Oke, bentar tak save dulu biar nanti enggak
1: ora nanak nunuk kayak gue.
0: Heeh, betul ya. Enggak apa-apa, bentar.
1: Ya wes ora apa-apa lah jenenge urip.
0: Jenenge urip ya ora apa-apa ya. Biar happy ini ngendi iki ya file ya.
1: Nah.
0: Oke, file-nya di sini ada musik yang judulnya apa Mas Dosan kali ini?
1: Aduh kelalen mending.
0: Kelalen ya. Ini yang pop.
1: Apa ya? Pokoknya rhyme loader gitu.
0: Komang ya, langsung BP. Spesial untuk pendengar Pro 1 semuanya, nanti habis ini langsung tak persilakan untuk Anda yang ingin berkaraoke.

0: Kang Dosan ya, sudah menyumbangkan suaranya malam hari ini ya. Terima kasih Kang Dosan, nanti ditunggu lagi ya. Baik, pendengar Pro 1 ya, ini saatnya untuk Anda yang mungkin mau bergabung. Iya ya, tadi Mas Dosan tuh lagi siaran ya, habis opening lagi Jere pengen jajal karinet kayak ngapa, Jere seru ya. Langsung bergabung saja mendengar di 633336 ya. Kali ini ada siapa di sana ya? Selamat malam Karlina.
1: Selamat malam Mas Kiki.
0: Alhamdulillah. Karlina membahana. Gimana kabarnya? Halo. Malam hari ini Mama Indes ya?
1: Iya betul.
0: Oke, sehat gak Mama Indes?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Kiki. Mana kabar
0: balik
1: Mas Kiki?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi suaranya Mas Dosan apik apa ora, Jere?
1: Salah luar biasa,
0: sangat mantul. Mantul ya, mantap betul lah ya gue ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, malam mingguan udah dolan Mama Indes?
1: Datanya dingin banget Mas Kiki di
0: pol,
1: rumah.
0: Pol ya, jangankan di Purbalingga, di Purwokerto be ademnya pol ya.
1: Iya, apalagi di ruangan yang pakai AC.
0: Alah,
1: ya.
0: Alah, AC-nya kan bisa dipateni. Oke, malam hari ini Mama Indes mau mempersembahkan lagu yang apa?
1: Kupinta maafmu.
0: Kupinta maafmu?
1: Iya, dari channelnya dari Hedon.
0: Monggo mau salam-salam dulu Mama Indes.
1: Dari Hedon.
0: Iya.
1: Salamnya Mama Ida. Salam kenal tadi Mas siapa Mas Kiki?
0: Yang nyanyi tadi Mas Dosan, dia penyiar Pro 2.
1: Oh ya ya. Mm-hmm. Ada Mr. Balu, ayo gabung bersama Mas Kiki. Mm-hmm. Ada Mr. Kenjot, Pak Pangin. Ada Mas Ganil, Neng Keisha, Mama Cantika, Pak Darsun. Sudah ketemu Mas Kiki?
0: Sudah dong, sudah ready. Oh, okay. Ada aku minta maafmu ya.
1: Iya dari Hedon.
0: Spesial dari Mama Indes di Purbalingga. Okay. Untuk Indonesia. Udah kedengeran ya musiknya Mama Indes?
1: Gimana?
0: Sudah kedengeran musiknya?
1: Udah.
0: Sudah. Siapkan jogetannya semuanya.

0: Masih ada Mama Indes dengan komentar
1: terima
0: maafmu.
1: Terima kasih Mas Kiki, nambah salam buat Mas Kumbang Asman.
0: Siap.
1: Mas Kanil juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Kiki.
0: Anggi.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Dan bahagia selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indes yang ada di Purbalingga ya. Kali di belakangnya ada siapa lagi nih ya? Selamat malam Karlina.
2: Membahana.
0: Membahana. Ini ada Mama Cantika. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini Mama Indes ya. Kata Mama Cantika, Mama Cantika nyewer 200 buat Indes gitu katanya.
2: Iyalah.
0: Sok atuh dilempar duitnya.
2: Ya aku udah transfer deh.
0: Oh di transfer Masya Allah. Berarti yang ngecipratan apa orangnya Mama Cantika?
2: Lombohan.
0: Ya Allah ya Allah. Gimana malam mingguan mari ngendi Mama Cantika?
2: Lah mari ngendi kena melu Karlina bae lah.
0: Oh iya kena melu Karlina.
2: Metung-metung apa?
0: Sesek lah ya malamnya namanya seki ya mongko ya.
2: Lah nambahi pusing.
0: Nambahi pusing. Pusingnya mikirin hidup yang penuh tanda
2: tangan. Mikirin-mikirin duit.
0: Angger jalan-jalan tok ora pusing ya, sing pusing duitnya ya Mama Cantika ya.
2: Iya, duitnya sing kudu di jalan-jalanin dipusing-pusingin.
0: Iya, dipusing-pusing ya. Malam hari ini ya untuk mengobati rasa pusingnya, mau nyanyi apa Mama Cantikku?
2: Mawar biru.
0: Mawar biru. Mau salam-salam dulu boleh Mama Cantika?
2: Gimana?
0: Salam-salam dulu monggo.
2: Ya, buat Mas Kiki, selamat malam. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Mama Indes. Ada Mama Eri, terus Mas Daniel, Mas Kumbang, Mama Ade,
0: okay.
2: Mama Dede, ya pokoknya yang suka monitor
0: semuanya saja ya.
2: Karlina,
0: ini kata Mama Indes, Mas Kiki salam buat Mama Cantika. Emang tadi Mama Indes belum ini ya, belum nyalamin Mama Cantika ya.
2: Oh sudah, tapi salam kembali ya nggak apa-apa.
0: Salam kembali
2: makasih
0: tuh.
2: Makasih Mama Indes, I love you.
0: Mama Indes sudah tak salamin ya, rong atau sewane bagi loro.
2: Iyalah satu sewan.
0: Gaya Mama Cantika sih mawar biru sing keroncong apa sing dangdut?
2: Alayan apa apa yang ngono lah.
0: Jajal dijajali kabeh lah ya.
2: Iya ortengnya beli sing penting yang atine bombong.
0: Ayo sing atine bombong. Monitor
2: pateni radio nek.
0: Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
2: Iyalah daripada moyoki pateni saja.
0: Nah betul ya.
2: Sing pentingnya atiku bombong.
0: Sing penting hatinya senang bunga gembira ya.
2: Iya sing monitor ta imbas monitor yang ngono orangnya berdoa.
0: Betul Mama Cantika di ruang Nadiski ya. Apakah bener apa enggak nih musiknya? Bener ya Bun?
2: Bukan.
0: Mawar
2: bukan
0: biru.
2: Yang itu, Mas. Bukan yang itu.
0: Mawar biru kan?
2: Iya, tapi musiknya tuh kue lah si jeneng maning ngulati.
0: Ya Allah ya Allah, sing keroncong apa beri ngecel gini?
2: Iya mula, tapi sing nyong kayak gue orang tau kenal.
0: Orang tau kenal, ya kenalan deh Zid. Ngondeli lagi muter-muter bae sinyale.
2: Nah iya.
0: Ya keroncong ya, ada Mama Cantika dengar mawar biru. Spesial untuk pendengar Pro 1 semuanya ya. Keroncong walaupun keroncong disambi joget Mama Cantik gak apa-apa ya.

0: Turu gila ya, gara-gara keroncongan dari turu ngantuk kayak pol.
1: Alang ngopi.
0: Ditambah keroncongan wengi-wengi kayak gitu. Aduh, syahdu.
1: Aduh, pokoknya mas, nyus.
0: Karena digang ngopi.

0: Sekian ada mawar biru dari Mama Cantika.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih. Anjir, terima kasih Mama Cantika. Anggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa. Suaranya nih cetar membahenol. Oke, kemudian di belakangnya ada siapa lagi nih ya? Sugeng Dalu. Apa ki jenengnya? Karlina.
3: Membahana.
0: Nyamikir ngomongnya pro dangdut ya gue. Ya dangdut tahu nawan-nawan ya. Mama Eri, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Malam Minggu ora dolan Mama Eri?
3: Ya ora lah.
0: Karlinahan bela ya.
3: Karlinahan.
0: Karlina yang membahana. Mama Eri udah makan malam apa belum?
3: Sudah
0: ya. Malam hari ini untuk menambah keseruan malam Minggu mau nyanyi lagu apa Mama Eri?
3: Badai biru.
0: Miki mawar iya. Biru sih badai biru.
3: Iya.
0: Ora apa-apa ya,
3: penting biru-biru kabeh.
0: Boleh monggo.
3: Mama Inde. Mm-hmm. Bunda Hanu. Mm-hmm. Terus Neng Kesa, Mas Dani, Mas Abimanyu. Akiratun. Mas Herdi, selamat malam.
0: Siapa lagi? Udah.
3: Udah lah.
0: Oke. Semuanya saja lah ya para pendengar Pro 1 yang berbahagia kayak gitu ya. Biar semuanya bahagia. Ada badai biru dari Mama Eri malam hari ini akan menggoyang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ini untuk musiknya kayak gini apa bukan nih Mama Eri?
3: Iya.
0: Benar ya Mama Eri ya. Semangat nyanyinya karena jangleng karena joget boleh.
3: Antena tanggi duduk.
0: Karena jagung era apa-apa, suaranya pada api kiki. Siap-siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada badai biru. Ini sudah membersamai kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, masih dibuka kesempatan untuk Anda yang mungkin barangkali mau ikut nyanyi ya di 08 11 25 40 9 11, atau di 6 3 2 3 3 6. Kita panggil dulu yang satu ini, ada siapa di mana nih ya. Selamat halo, malam Karlina. Malam. Karlina. Karlina.
2: Karlina membahana.
1: Membahana. Kayak Kang Kumbang Asmara, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, maling saluler malam hari ini sing mone lah.
1: Oke ya kuwe. Iya. Soalnya anu otomatis keangkat tadi ya sing ngangkat walau alam.
2: Iya kok.
1: Pre Kang, sehat Kang malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wis nyore karo apa, Kang?
2: Mana nyong karo mangan kangkung gue.
1: Karena sisi kita harus wengi ya. Udah sore maning ya. Orang maning-maning ya. Kang Kumbang arep nyanyi lagu apa malam ini?
2: Dinding kaca lah.
1: Dinding kaca? Waduh, aduh. Nah, dinding kaca. Nah, dinding kaca. Gimana?
2: Gimana? Gimana? Gimana?
1: Siap ya.

0: sing duet kan boleh ada duet nang kono.
1: Berarti si aduh, tanpa vokal cowok ya.
0: Ya. Oh, cek wis.
1: Halo, siap ya. Arep ini dulu mau salam-salam dulu apa langsung nyanyi bayan?
0: Alamnya bakal anu buat Arisa, juga buat Oma Adek. Terus buat Mama Cantika nih ya.
1: Mama Cantika betul.
0: Iya, terus juga buat Mama Indes ya, buat semuanya aja lah.
1: Semuanya saja ya, pendengar Pro Satu yang berbahagia ya. Musiknya kayak jebot tukang gene jal. Sing duet karo Mbak Mbak Cantika embok.
0: Iya.
1: Ayo Kang karo joget Kang ajak karo jagong. Kasih.

0: Ada dinding kaca ya, spesial dari Kangkung Bang Asmara. Cos cis, terima kasih NJ Kiki. Kiki lah, pernah ya. Ya, apa-apa ya. Siap, terima kasih Mas Kumbang Asmara. Luar biasa. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi ya? Satu lagi ya. Selamat malam, Karlina.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana ini ya? Tadi suaranya Adila ya?
1: Halo.
0: Halo, suaranya delay banget ya, Pak ya? Halo, oh ala, ini kayaknya masalah sinyal ya, nanti dicoba lagi aja. Kalau misalkan masih belum bisa, nanti boleh ke WhatsApp saja ya. Ada dari WhatsAppnya Pro 1, ada siapa di mana? Selamat malam Pro Dang, Prodangdut lagi. Mama Reni Karlina.
2: Membahana.
0: Membahana ya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Mama Reni gimana?
2: Oh, saya baik.
0: Baik ya. Malam Minggu mari ngendi Mama Reni?
2: Apa?
0: Malam Minggu retolan. Halo.
3: Malam Minggu kapan?
0: Malam Minggu retolan jenengan.
3: Oh, malam Minggu retolan.
0: Heeh. Ya. Dolanan ning Karlina bae ya, Mama Mary ya.
3: Karlina ya.
0: Iya. Membahana. Mama Mary ini mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Bulan Bintang.
0: Apa?
3: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang?
2: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam dulu apa enggak Mama Mary?
2: Salamnya buat semuanya ya.
0: Semuanya.
2: Yang udah pada masuk.
0: Oke. Bulan Spesial Bintang.
2: Yang lagi tugas. Sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin ya. Bentar. Tak cariin dulu ya Bulan Bintangnya ya. Untuk Mama Reni malam hari ini
2: yang spesial. Yang biasa.
0: Yang biasa, bentar. Ini masih muter-muter ya Mama Reni ya. Bentar ya.
2: Iya, buat Mas Herli juga ya.
0: Okay. Teh
2: Putri.
0: Anji.
2: Mas Kumbang Asmar.
0: Siap. Ini musiknya kayak gini apa bukannya Mama Reni?
2: Apa?
0: Iya. Bener ya Mama Reni ya?
2: Iya.
0: Oke, ada Bulan Bintang spesial dari Mama Reni di Karlina Karaoke lagi Indonesia malam hari ini untuk Anda semuanya.

0: Oke, buat semuanya.
1: Karo joget Mama Reni.
0: Joget dong.
1: Aziz.

0: siap.
1: Sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mama Eri yang sudah mempersembahkan Bulan Bintang di kesempatan malam hari ini. Suaranya bagus, cetar, membahana banget malam hari ini. Ini mungkin barangkali nanti ada yang mau ikutan duet bareng saya juga boleh ya. Barangkali ada yang mau ya. Kita coba angkat lagi satu ya. Di belakangnya ini ada siapa? Selamat malam, Karlina.
2: Karlina Membahana.
0: Karlina Membahana, ini ada Kang Erdi ya? Gimana, benar? Iya, selamat.
2: Ada yang mau nyanyi katanya lah.
0: Gimana?
2: Ada yang pengen karaoke di belakang.
0: Boleh, siapa?
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
3: Dengan Darisa, Mas Titi.
0: Oh, Ibu Darisa, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Saya juga sehat, apalagi kalau dengar suaranya, suara-suara emasnya pendengar Pro 1. Waduh. Mau nyanyi lagu apa, Ibu Darisa?
3: Aku mana sih? Katanya mau duet.
0: Gimana?
2: Ya udah, aku temenin duet ya.
0: Iya.
3: Kerinduan. Ya, ini sama Mas Yerti mau nyanyi apa sih, Mas Yerti?
0: Kerinduan.
3: Katanya ini Mas Yerti.
0: Kerinduan boleh.
3: Iya.
0: Salam-salam dulu Mang Herdi boleh?
3: Iya, boleh salam-salam ya buat Mama Indes, Mama Cantika, Mama Luna. Terus buat Mas Kumbang Asmara. Buat Pak Amin, Pak Kesrun. Mas Herdi yang lagi nemenin ini mau duet. Terus buat semuanya sajalah buat Mas Titinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya. Ditunggu dulu lagunya untuk Rinduan malam hari ini ya. Rindu itu berat ya. Jadi obatnya adalah ketemu.
3: Iyalah.
0: Walaupun gak bisa ketemu secara langsung, boleh ketemu secara udara di Karlinanya Pro 1.
3: Ketemu lewat udara dulu.
0: Bener. Ini ada spesial kerinduan dari Kang Herdi dan juga pasangan duetnya malam hari ini untuk Anda di Karlina Karaoke Lagu Indonesia. Cewek dulu.
3: Udah mulai apa?

0: Segeralah kembali.
1: Apa? Ulang kembali.
0: Pada diriku, duhai kekasihku. Pria.
2: Yang ini musiknya jangan, yang ori aja.
0: Rindu lincah manja. Ayo Kang Erdi.
2: Nggak ngerti jangan musik yang ini mah. Yang satu lagi coba.
0: Yang satu kayak naon? Yang mana? Yang channelnya siapa?
2: Yang ini jangan, yang ini jangan ngerti.
0: Oh alah, padahal itu bagus.
1: Gimana sih Mas Erdi sama ini ya? Sama Mas Erdi aja.
0: Katanya sama Kang Erdi duetnya kalian berdua.
1: Nggak jadi apa Mas Erdi?
2: Nah ini ya.
0: Yang ini Kang Erdi.
2: Ah,
0: kesok monggo.

0: ya. Ini musiknya telat atau gimana Kang Herdi di situ? Kok nggak nyambung terus dari tadi ya?
1: Kecepatan kayaknya.
0: Anjir, atau mungkin karena di situ dua orang jadi sinyalnya nabrak-nabrak ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Anjir, terima kasih sudah menyumbangkan suara masnya malam hari ini. Anjir, terima kasih. Anjir ya. Salam-salam sehat selalu Kang Herdi ya.
1: Sama-sama ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Anjir, iya. Amin, amin, amin, amin. Saya juga Kang Herdi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tuh. Kemudian di belakangnya lagi ya, ada siapa di mana ya? Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam.
0: Karlina, membahana. Dengan siapa di mana?
2: Membahana dengan Pak Tri di Cilacap.
0: Pak Tri di Cilacap. Gimana?
2: Saya perdana pengen coba.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Karaoke.
0: Oh, asik nih perdana. Sama saya juga kayaknya baru ketemu ya Pak Tri ya.
2: Iya, betul.
0: Salam kenal nggih Pak Tri.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal. Cilacap pundi, Pak Tri?
2: Ya.
0: Cilacap pundi?
2: Cilacap kali anu kecamatan Cilacap Tengah.
0: Cilacap Tengah. Iya ya. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini Pak Tri?
2: Kalau boleh ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Ku Cari.
0: Oke ya. Jadi coba untuk ya. Boleh, boleh enggak apa-apa ya. Coba. Jadi enggak hanya dangdut, pop, mau Inggris, mau Amerika, mau Australia, mau Arab juga boleh. enggak ding, kan Indonesia jadinya lagi Indonesia ya. Ku Cari Jalan Terbaik karaoke. Ya. Mau salam-salam dulu. Pak Heri malam hari
2: salam
0: ini boleh.
2: Salam buat yang gemar karaoke. Mm-mm. Ini saya baru perdana ikutan. Mudah-mudahan bisa mengikuti.
0: Amin.
2: Buat hiburan.
0: Iya. Minggu. Betul ya. Buat hiburan malam minggu ini untuk musiknya coba nanti ditunggu dulu ya Mbak Tri. Malam hari ada Ku Cari Jalan Terbaik untuk musiknya. Benar ya Mbak Tri ya ini ya.
2: Kayaknya ya.
0: Oke, dicoba dulu aja nih kalau nggak cocok bisa diganti. Ya.

0: Atau mau yang enggak dangdut, Patri?
1: Yang jangan
0: dangdut. Yang enggak jangan dangdut.
1: Enggak bisa dangdut.
0: Mikinya ngomong kayak gini ya, anu oli ora dangdut ora apa-apa malah nyong sing muter dangdut. Anjir, diam ya. Oke, kita coba cari yang enggak dangdut ya, tiba-tiba dikoplo. Anu komputernya, komputer wis biasa dangdut ini langsung dangdut. Aja.
1: Oke.
0: Ini kayaknya cocok nih ya, aku cari jalan terbaik malam hari ini.
1: Ya.
0: Kedengaran jelas ya Patri ya suaranya ya?
1: Jelas.
0: Oke. Okay.

0: Ini walaupun gak bisa buat joget ya, tapi buat tangannya yang melambe-lambe, boleh untuk anda semua yang mungkin punya kenangan dengan lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Anjir. Oke. Dari Cilacap untuk Indonesia nih ya judulnya ya.
1: Di Bandung. Kapan mulainya?
0: Siap, ini masih intro dulu.

0: saya mas ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Ada Bang
1: Heritri yang ada di Cilacap. Oke, okay. Terima kasih Mbak Heri. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay. Baik ya. Oke. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kita ya. Kami di spesial Carlina Karaoke Lagi Indonesia. Sejenak pendengar, saya akan ke WC dulu. Ya, jadi saya akan putarkan ada lagu dulu di kesempatan malam hari ini untuk menunggu ya. Saya mau izin ke belakang dulu. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 di mana Anda berada di Carlina Karaoke Lagi Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar Pro 1 yang berbahagia, tentunya masih bersama kami di Carlina, Karaoke Lagi Indonesia ya. Saya kembali lagi untuk mempersilakan Anda yang mau bergabung bersama kami di 0811 254 0911 atau di 632336 ya. Langsung saja kita panggil yang pertama ini, ada siapa di mana ini? Sugeng Dalu, Carlina.
3: Dalu, Membahana.
2: Membahana, ada Ibu Neng malam hari ini, gimana kabarnya Ibu?
3: Ibu Neng.
2: Neng ya. itu nama atau sebutan?
3: Kesia, namaku.
2: Oh, Ibu Desi ya. Kok namanya Ibu Neng, siapa yang menamai Ibu Neng nih di Pro 1 ya?
3: Entah. Kesia, bukan Kesia.
2: Iya, Ibu Desi ya.
3: Kesia.
2: Oh, Ibu Kesia. Ya Allah, ya mengkotak genti ya jenenge ya. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu Kesia?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Ini ada seseorang yang suka banget lagu ini. Mm-hmm. Di saat ku ingat dirimu, punya Helen Sparingga ya. Ini lagu jadul nih.
2: Oh iya, di saat?
3: Ingat dirimu.
2: Di saat ingat dirimu.
3: Ya, Helen Sparingga. Kalau gak salah, kalau gak lupa channelnya. Aduh, jadi nostalgia apa ya?
2: Siapa cewek?
3: Patroli hati.
2: Gimana?
3: Banyak buat channel. Patroli hati.
2: Oh, ganti patroli hati.
3: Bukan judulnya di saat ku ingat dirimu. Mm-hmm. Lagunya Helen Sparingga. Mm-hmm. Cuma channelnya Patroli Hati.
2: Patroli Hati ada nggak ya? Kok nggak muncul di sini ya?
3: Punya Helen Sparingga ada kok.
2: Iya, maksudnya channelnya tuh nggak ada danenya. Apa yang channelnya, ada aja channelnya?
3: Apa? Patroli Bentar. Hati bukan?
2: Di saat aku ingat dirimu, bentar tak cari dulu ya.
3: Mas Herdi malam, Ma Indes malam, ada Maharti, siapa lagi ya? Mas Abimanyu, ada Teteh Putri, siapa lagi nih?
2: Siapa lagi? Mama semuanya Harta. Saja.
3: Semua ya, boleh, udah ketemu mah.
2: Sudah ya, coba diputarkan dulu ini ya, di review dulu apakah benar apa enggak. Bentar, ini masih muter-muter ya.
3: Enggak apa-apa. Patroli hati. Nada wanita ya.
2: Nada wanita, betul.
3: Ya, makasih Mas Iki.

0: istilahnya tas sisi ya.
1: Boleh tangannya dilambaikan ke atas ya. Jadi ini
0: iya.
1: Berarti nyanyi sembari nostalgia ya.
0: ada yang suka lagu ini.
1: Ada yang suka lagu ini.
0: Orangnya kayaknya lagi monit.
1: Ah ya, orangnya tadi harusnya di WhatsApp dulu, ayo dengerin gitu.
0: Kayaknya udah sih.
1: Oh, udah ya. Ayo.

0: Sangat syahdu sekali ya. Buat siapa lagi?
1: Hah? Buat Mas Kiki apa Mas Diki sih?
0: Mas Kiki.
1: Oh, Mas Kiki. Sehat selalu ya.
0: Amin. Thank you ya. Ya, Ibu Kesia juga sehat terus ya.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih ya. Oke, pendengar Pro 1 ada lagi yang mau bergabung ya di belakang. Ada siapa di sana ya? Selamat malam, Karlina.
2: Membana.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Ini gak ditanyain dari siapa Mas Kiki.
0: Dari siapa di mana malam hari ini?
2: Dari Abimanyu Mas Kiki.
0: Oh, dari Abimanyu. Ya Allah, wiswe banget ada gabung Kang.
2: Ternyata ini tembe pernah Mas Kiki.
0: Tembe pernah sih, masa tembe pernah? Wingi-wingi. Gimana karunya tembe pernah ya? Oh ya weh, salam kenal Ji Kang Abimanyu.
2: Oh ya, salam kenal juga
0: salam
2: ya.
0: Salam kenal. Rumahnya di mana alamatnya?
2: Kalibagor Mas Kiki.
0: Oh, Kalibagor ya, Nuperk ya.
2: Iya, lumayan.
0: Lumayan. Ya, oke, nyanyi lagu apa malam hari ini Kang Abi?
2: Kau asing di mataku masih anu Mas Kiki.
0: Gimana kau asing di mataku?
2: Iya. Dangdut.
0: Dangdut ya.
2: Yuk.
0: Boleh salam-salam dulu, Kang.
2: Tanda tadi Neng Kese ya. Yang ada cowok yang dari channelnya Ali Sodikin.
0: Dari
2: Ali Sodikin.
0: Oh, siap ya. Iya.
2: Boleh ada Neng Kese, ada Kaki Radin juga. Ada semuanya aja dulu Mas.
0: Iya, semuanya aja dulu ya yang mendengarkan Pro 1.

0: ada Kang Abi ya, luar biasa.
1: Terima kasih buat dia Mas Kiki ya.
0: Terima kasih juga.
1: Ya, semangat selalu, sehat selalu.
0: Oke, okay. Amin.
1: Yo, terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa ya. Ada Kang Abi ya, dari mana tadi ya? Kalibagor ya. Ya pokoknya anu perek lah, tangannya dewek. Anu tangannya dewek ya. Kali ini juga kayaknya seru nih ya. Ada yang mau karaokean bareng ini, sebenarnya yang pengen nyanyi lagu gue ya. Singkong dan keju ya, kayak apa dia jelas pisan lah ya. Ayo, ayo. Oke, sajane. Sajane aku lagi ngantuk, jadi ini yang butuh satu lagu singkirannya yang jadi orang ngantuk ya lur. Yang tahu lagunya boleh ikut.

spesial anak singgah untuk anda semuanya malam hari ini. Kelur temenan, yakin ianya lagi ngantuk banget ya malam hari ini. Aku tuh lagi orang ngerti kenapa ya, ada yang sama apa enggak ya. Mungkin barangkali nanti di ruang rindu ya, nanti ruang rindu jam 10 sampai jam 11 ya, anda juga bisa ikutan bergabung ya. Agar misalnya awan-awan ngantuk ya, misalnya jam 1 ngantuk ya, turu ya bareng tangi masuk angin. Aduh, kita wis maning-maning ora lah, ora arep tidur siang tidur siangan gitu. Enggak usah tidur siang tidur siang. Mending ngantuk daripada setina tadi masuk angin kayak gitu ya. Makanya saya lagi menghibur diri deh, ada satu lagu lagi spesial untuk menutup Karlina malam hari ini. Ada gelandangan spesial untuk anda. Nanti untuk anda yang belum bergabung, boleh bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, jam 10 ini sampai dengan jam 11 lur ya. Jadi untuk anda yang mau bergabung, boleh nanti di ruang rindu ya. Nyong ben orang ngantuk di malam hari ada gelandangan.

hanya lagu ya. Hanya lagu, hanya lagu. Jadi untuk happy-happy aja untuk Anda semuanya. Ya, saya doakan untuk aku, untuk kamu, ya, untuk saya, untuk Anda yang mungkin barangkali belum punya rumah. Segera punya rumah, yang belum mobil punya mobil, yang belum punya duit 2 miliar segera punya duit. 2 miliar rupiah. Garing sudah rasanya.

0: Terima kasih Bunda Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Carlina Karaoke Lagu Indonesia.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini kembali hadir menjumpai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Kita akan panggil dulu yang pertama ini, Sugeng Dalu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ada Ibu Ida Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Dari tadi yang berputar terus.
1: Dari tadi Bu Ida tak tunggu di Karlina, kok gak gabung?
2: Malu lah.
1: Malu, aku malu pada semut merah gitu.
2: Yang berbaris di dinding. Aku curiga.
1: Asik.
2: Penutannya sedang di sini.
1: Sedang nagih utang.
2: Kiki pacarku.
1: Bisa aja Bu Ida. Bu Ida di Ruang Rindu, ini ada banyak sekali lagu. Mau request lagu apa? Tak cariin atau gimana ya, nih?
2: Ya coba.
1: Ada Hanya Untukmu dari Ade Manuhutu, kemudian Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta, kemudian ada
2: Obi Mesak aja
1: Antara Cinta dan Dusta. Siap.
2: Kan Obi Mesak, iya.
1: Siap. Mau salam-salam dulu Ibu.
2: Salamnya ya.
1: Monggo.
2: Tadi pertama Mama Indes yang nyanyi, terus Santika, terus Mama Reni, Mama Eri. Itu tadi Neng Kesha, Mas Kiki.
1: Ibu Neng. Makanya di WhatsApp itu kayaknya nasi jenengi, tapi Ibu Neng gitu doang, nggak ada Kesha-nya.
2: Neng Kesha itu suaranya bagus banget.
1: Bagus
2: ya.
1: Banget tadi ya.
2: Ya Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muningan, Potini. Potini tak di situ aku ya.
1: Tapi ini Potini ampleng ya. Potini memang orang melu gabung Karlinahan ya.
2: Terus Kang Hedi sama Mama Darisai duet ya.
1: Duet tadi.
2: Terus Kak Mama Ade sama Pak Rusdianto, Pak Dalang Suwedi. Tadi Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti. Mama Indes, kalau mau ke Batu Raden besok boleh mampir ke Kota Sari ya, tempatnya Mama Ida.
1: Ah itu, di Batu Raden kan mau ada acara grebek, apa itu, sura-sura ya?
2: Ya itu Mama Indes katanya mau nonton ke Batu
1: Raden.
2: Ayo
1: nonton bareng-bareng ya, kapean.
2: Kalau mau mampir itu pertegaan Pabuaran belok kiri.
1: Anggi.
2: Oh ya Mr. Balo, salamnya Mr. Genjot, Kumbang Asmara. Dan semuanya aja yang masih monitor,
1: siap,
2: dengerin.
1: Semuanya siap, oke.
2: Terima kasih Mas Kiki.
1: Terima kasih Bu Ida. Ya tadi untuk lagu dari Obi Mesaknya akan saya putarkan ya. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi ya? Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi.
1: Mulai. Mulai, ge mulai. Wong sikit mau digoleti jarap nyanyi, malah kakiku orang nyanyi ke Bu Mbok Tini.
3: Bisa nyanyi kok.
1: Alah jare sapa wingi benyong weruh ing perapatan Pabuaran lagi nyanyi nyekeli kecrek.
3: Cicik ya. Goger.
1: Ing lagune kayak iki, lagune tidak mau dimadu gitu.
3: Aku tak mau
1: kalau aku dimadu gitu kan yuk ini.
3: Salam.
1: Kayak kue embok lagu ne.
3: Yang pintar ya.
1: Kena yuk ini sing marai.
3: Sehat ya.
1: Sehat ini, alhamdulillah ya. Luar biasa Allahu Akbar. Ini mau milih lagu apa Piap? Salam dulu.
3: Aku pada kenapa baik.
1: Lagunya tadi ada Ibu Ida dengan Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta. Kemudian Ade Manuhutu Hanya Untukmu. Kemudian dari Heidi Diana, Akan Ku Bawa Sampai Mati. Ari Kosmiran, Lilin-Lilin Kecil. Andre Hehanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Trio Ambisi, Balada Dua Remaja. Berikan Daku Harapan. Dari Tuti Subarjo. Kemudian Betaria Sonata dengan Semua Bisa Bilang.
3: Terus?
1: Sambung terus-terus banget nabrak tembok
3: semua
1: duri.
3: Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang
1: iya. Iya ya, berarti gue pengen apa dari Betaria Sonata ya?
3: Ngomong.
1: Gitu aja apa gimana Betaria Sonata ya?
3: Jelas ini gue nyantai ngomong.
1: Siap, salam-salam dulu buat ini.
3: Sendiko dawu Mas Kiki kaku-kaku. Mas Kiki tugas semangat lalu.
1: Amin.
3: Dalam ini dengan Allah SWT. Matur-matur Maida. Putrinya ya yang kenut. Wah kayak pinjangan di belah dua. Maida sama putrinya. Dan plak pisan. Terus juga buat kemuningan secara merebu-merebu. Anak iradun. Nah, Ida serungkul. Ada balaku ada lima. Ribalo ada sang bakul. Ma Indes. Neng Kesha ya kayak arti Cirebon sih kayak arti suaranya matras.
1: Oh Cirebon, ya teteh-teteh ya. Iya.
3: Dulu sering ngobrol sih, sekarang aku nampaknya hilang kawan main Neng Kesha. Kenal di Purbalingga. Iya. Terus ada juga buat Mano, Made, ada juga buat Mendes, terus belum ada ya?
1: Belum.
3: Oh iya, bukan-bukan ya.
1: Anggi.
3: Tapi kita tetap mau, cuma tengah tengir, tokoh tengiannya sih. Terus ada juga buat Herman, Herman Rizal, ada Gendruwo dan Gombong.
1: Anggi, siap.
3: Ada juga buat Mr. Gendot Sepeda Mini. Ya, juga buat Mama Eri ya, pakai monitor ya.
1: Oke.
3: Ya nggak kapan mbak lah ya.
1: Siap semuanya saja ya para pendengar Prosatu yang berbahagia.
3: Ayo ke pusat Mila.
1: Anji.
3: Ida Mangjaya. Mas Kiki.
1: Terima kasih Anji.
3: Ya mas Tuan ketemu lagi nih. Aku bisa ngomong.
1: Oke.
3: Betul ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, saya akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah dipesan tadi ya. Tetap bersama kami. Pelanggan Pro 1 yang berbahagia di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada Betaria Sonata dengan semua bisa bilang ya pendengar. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kali ini ada siapa di sana? Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kembali lagi hadir di Pro 1
1: iya,
0: ada Mama Eri.
1: Hadir lagi.
0: Gak apa-apa, masih semangat. Mama Eri belum ngantuk ya?
1: Urung ya. Pengennya lagu Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Iya.
0: Tadi sih.
1: Salam ya.
0: Ah boleh. Tak Ingin Sendiri sih ada apa enggak ya? Bentar, di sini enggak ada.
1: Salam buat Pak ini, Mama Ida, Pak Faisin, terus Nea, Pak Nes, Mama Mei. Ya buat semuanya.
0: Buat semuanya saja.
1: Iya, Mama Ade selamat malam, Bok lagi monitor.
0: Oke.
1: Iya, buat ini? Mas Kikinya selamat bertugas.
0: Terima kasih. Tak Ingin Sendirinya
1: ya,
0: dari
1: ada, ya, ikut aja lah.
0: Dari Pance F Pondang atau dari Dian Pisesa?
1: Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa untuk Mama ya, Eri ya malam hari ini ya.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Eri ya nih. Mister Genjot kali ya. Assalamualaikum ruang rindu. Salam buat Potini, Ma Uda, Ma Ida, Ma Luna, Ma Indes, Ma Rusti, Ma Cantika, Bu Sarmila, Kumbang Asmara, Mister Balo, urung gabung ya. Pak Pamin, Dalang Suwardi, Daniel S, Pak Rafun, Pak Dasrun. Buat Mas Riki makasih. Makasih juga Mister Genjot. Lagu yang ikut bae apa priwe? Ya ora apa-apa. Yang ikut bae ya enggak apa-apa. Kemudian di belakangnya ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rung ngantuk yuk ya Vene.
2: Kabriwe?
0: Belum ngantuk jam segini.
2: Alah. Sahabat Mas Kiki kok ngantuk lah.
0: Sampai jam 00 poke ya Bu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas Kiki.
0: Gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Apalagi kalau misalnya dengar suaranya, suara pendengar Pro 1 ini tambah sehat.
2: Yakin. Kok sehati sih Mas Kiki?
0: Sehati? Aduh udah kayak lagu nih ya.
2: Mahidin sehati karena Mama Ade hati nih lo. Aku juga
0: mau
2: selama RRI masih bisa menemani aku.
0: Aduh, aku tapi ada lo Mama Ade yang orang ini punya satu hati, hatinya satu, tapi hatinya ada di banyak orang.
2: Iya
0: itu
2: dong.
0: Ada.
2: Iya buat ini.
0: Nah, kayak buat ini.
2: Salam lagunya apa aja Mas Kiki?
0: Lagunya ada banyak. Tadi Dian Pisesa Tak Ingin Sendiri, ada Manuhutu dengan Hanya Untukmu.
2: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri tadi Dian Pisesa dari Mama Eri yang request.
2: Iya itu aja ya.
0: Boleh.
2: Tak ya. Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri berarti berdua, bertiga, berlima gitu ya.
2: Iya dong. Kita bersahabat itu lebih dari lima loh.
0: Oh iya betul. Katanya kan.
2: Salam ya.
0: Oh iya boleh.
2: Salamnya buat Mas Kiki ya. Salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Motini, ada Mama Eri, ada Mama Cantika ya, ada Mama Dede, ada Mama Rusti, Mama Siva, Mama Reni juga ya, Mama Ida, terus Mama Aida juga ya, ada Kiradun. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, semuanya
2: salam
0: saja ya.
2: Salam buat sahabatku ya.
0: Siap.
2: Yang di luar sana, mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya ya Mas Kiki.
0: Terima kasih Mama Ade.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong gitu ya. Satu lagi di belakangnya ya. Selamat malam Rang Rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini Kang?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Malam minggu ada dolan apa nurungan tuh Kang?
3: Harus nonton wayang operasi tidak kacemen.
0: Nonton wayang ini siapa nama wayang sih?
3: Oh, Sedekah Bumi.
0: Oh iya, ademnya jenora eram ya. Ini Purwokerto lebih adem ya.
3: Nang Kidul Nusawungu mas.
0: Kidul Nusawungu loh. Iya. Ya berarti sisan mampir melaut apa?
3: Ya.
0: Sisar maning paling pantai berarti ya, sisan plesir berarti.
3: Iya.
0: Kekang lagunya akeh kekang ning Ruang Rindu kang.
3: Memori, melodi memori.
0: Apa tadi?
3: Benci tapi rindu ya kenal.
0: Benci tapi rindu.
3: Iya.
0: Siap coba mbok ada bang.
3: Iya, salamnya tadi Bang baru turun Mama Ake, selamat malam. Mm-mm. Terus Mama Eri, selamat malam juga. Ini dari Pak Pamin. Kok nomornya ganti Mama Eri, muka lagi monitor miss call saya lah.
0: Tuh, ganti Mama Eri.
3: Iya.
0: Pak Pamin.
3: Soalnya es kehilangan kontak Mama Eri apa nu? Terus ganti nomor sama ke priwen gitu.
0: Ayo kayak Mama Eri, takoni.
3: Kita tunggu ya, benci tapi rindu ya mas.
0: Siap. Benci tapi rindu dari Unisare ya. Oh.
3: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Pamin yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ya mungkin barangkali ada untuk pendengar Pro 1 yang masih belum bergabung, monggo ya. Masih kami persilakan untuk bisa bergabung di 632336 atau di 0811254 0911 ya. Oke. Kita akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah diputar. Ada satu lagi kali ya, Melasikin yang Buri ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat
0: malam
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nembe tangi coba umat turu jam 6 nembe tangi.
0: La ilaha illallah.
4: Karo kan ora mas.
0: Karaokean ini yang wis lewat kang turu bae.
4: Nyanyi lagu tambal ban malah jam yakin nemit turu tang turu jam 6 tangi nemit tebluk piye. Ya wis karaokean ya Mas.
0: Ya wis rampung Karlina iki gawe Ruang Rindu Kang Balok.
4: Ki berhubung ki waktu ning mepet ya. Aku harus salam-salam Mas.
0: Pira bolo?
4: Siti, gue Mister Genjot.
0: Halo, Loro.
4: Gue Mama Ida.
0: Halo.
4: Halo, gue Mama Indes. Siti, gue ngesong.
0: Oke, siap.
4: Lagu ini manut baik.
0: Siap.
4: Pengertian, Mas.
0: Anji.
4: Ceritain waktu ini kan ya, Wis ya.
0: Anji, betul.
4: Maturuwun dari kawasan Widara Payung. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Miki kayak arep tok puter lagune tapi ana tatut-tatut maning ya, kayak hawa-hawane ki pengen tok angkat jebulane ya Mister Balo. Tangi ayo Venesi turunnya kapan maning, Kang? Waduh luar biasa. Ya udah deh, nanti lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindu akan saya putarkan segera ya. Ada beberapa lagu tayangin sendiri, Benci Tapi Rindu, dan juga nanti untuk siapa? Mister Balo ya. Nanti saya putarkan Berikan Aku Harapan dari Tuti Subarjo. Spesial untuk Anda semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ada Yuni Shara dengan Benjir Tapi Rindu. Mendengar Pro Satu ini nampaknya harus ikut serta menutup ya, menyudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Karlina ya, Karaoke Lagu Indonesia. Dan tentunya Pro 1 Pro

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM,

0: jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto ya, di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, ada informasi menarik. Presiden Prabowo Subianto ini resmi meluncurkan program mandatory biodiesel B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 9 Juli kemarin. Peluncuran tersebut ini menjadi tonggak baru ya, perjalanan panjang untuk negara Indonesia menuju kemandirian energi nasional. Presiden ini menegaskan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 ya. Kebijakan tersebut ini mewajibkan penggunaan bahan bakar diesel dengan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% adalah solar. Di mana sebelum acara utama dimulai, Presiden RI ini meninjau walk-in gallery yang menampilkan perjalanan pengembangan biodiesel nasional, berbagai inovasi mengenai proses produksi, manfaat ekonomi hingga dampak lingkungan dari adanya program B50 ini dipaparkan dalam galeri tersebut ya. Kemudian dalam sambutannya mendengar, Presiden menyebut peluncuran B50 bukan sekedar pencapaian teknologi energi nasional saja. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti kemampuan Indonesia untuk mengelola sumber daya alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Ya ini semoga apa ya istilahnya ya, dengan adanya biodiesel ini di Indonesia ini bisa betul-betul ya memberikan ketahanan energi untuk rakyat Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, Kanal 4.

Pendengar Pro, satu kali ini ada informasi ya dari Banyumas aja ya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah. Ini ternyata turut berdampak pada peningkatan pendapatan para pelaku UMKM di lokal wisata Baturaden. Berdasarkan data pengelola hingga hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, sebanyak 27.617 wisatawan ini telah berkunjung ke objek wisata Baturaden sejak awal masa libur sekolah tahun ini ya. Staf promosi dan publikasi lokal wisata Baturaden Rohmat Triantoro ini mengatakan jumlah kunjungan selama masa libur sekolah ini mengalami peningkatan pendengar sekitar 200-300% dibandingkan hari-hari biasanya. Wisatawan yang tentunya datang ini didominasi rombongan sekolahan, instansi, kelompok PKK, serta berbagai komunitas lainnya yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Dirinya juga memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan ini masih akan bertambah hingga akhir masa libur sekolah ya. Dimana menurutnya pendengar dua hari terakhir masa liburan ini bertepatan dengan akhir pekan ini berpotensi kembali meningkatkan jumlah kunjungan ya. Mengingat esok ya hari Minggu tanggal 12 ini adalah hari terakhir liburan ya. Hari Senin ini udah mulai masuk katanya ya. Di mana ramainya wisatawan ini juga turut memberikan dampak positif mendengar terhadap para pelaku UMKM ya di kawasan wisata tersebut. Di mana pengelola lokal wisata Baturaden ini berharap destinasi wisata tersebut ini tetap menjadi destinasi pilihan wisatawan sehingga nantinya akan mampu terus memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM dan juga masyarakat di sekitarnya tentunya.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik, pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, ada lagu dari Topali dan juga Nadiba Salama dengan Semusim ya. Ini nampaknya harus membersamai dan juga mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Terima kasih matur nuwun atas kebersamaan pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto malam ini, ada Karlina Karagil Lagu Indonesia, kemudian Ruang Rindu ya tadi ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto malam ini. Saya undang Rizky pamit undur diri pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa nanti pukul 12 saya juga akan ajak Anda untuk bersama bergabung mendengarkan Gema Piala Dunia Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sahabat RRI Pro 1 FM yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam santapan rohani malam hari ini. Saya Katarina Inang Muriatin dari Gereja Katolik Santo Yosef yang akan membawakan pada malam hari ini. Selamat malam, berkah dalam. Malam ini mari kita meneduhkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada yang lelah, ada yang menanti, ada yang bertanya dalam hati, sampai kapan Tuhan? Melalui bacaan Roma bab 8 ayat 18-23, di sini tertulis mengharapkan pengharapan dalam penderitaan. Tenanglah sahabatku, kita tidak sendiri dalam penantian itu. Firman Tuhan malam ini mengajak kita melihat penderitaan dengan kacamata iman dan pengharapan. Mari kita buka hati untuk merenungkan bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18-23.
1: Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sepenuh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Sahabat terkasih RRI Pro 1 FM yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menulis dengan sangat jujur, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus tidak menyangkal penderitaan. Ia tidak berkata pura-pura kuat, ya. Ia mengakui hidup itu berat, ada sakit, ada kehilangan, ada air mata, ada masa-masa gelap yang membuat kita sesak nafas. Paulus mengajak kita naik ke satu tingkat lebih tinggi, dan ia berkata, penderitaan itu zaman sekarang, artinya sementara, tidak kekal, ada akhirnya, dan di ujungnya ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Bayangkan alam semesta ini seperti ibu yang sedang melahirkan. Sakit, iya, tapi sakit yang penuh harapan, karena yang lahir adalah kehidupan baru. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap air mata, setiap kerja keras yang rasanya tidak dihargai, setiap doa yang seakan belum dijawab, itu bukan sia-sia. Itu adalah kontraksi menuju kelahiran kemuliaan Allah dalam diri kita. Sahabat Pro 1 FM, mungkin malam ini ada yang sedang mengerang, ekonomi yang seret, rumah tangga yang retak, sakit tak kunjung sembuh, atau hati yang terasa sunyi. Ingatlah, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa salib, tapi Dia berjanji menyertai kita memikul salib itu, dan salib itu akan berbuah kebangkitan. Jangan bandingkan penderitaanmu dengan orang lain. Bandingkanlah dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan untukmu. Dan pasti ini tidak sebanding. Maka, mari kita tutup permenungan ini dalam doa bersama. Tuhan Yesus, Sang Pengharapan kami, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam penderitaan. Ajari kami melihat setiap air mata dengan mata iman. Kuatkan kami yang lelah malam ini. Curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami sanggup menantikan dengan sabar dan percaya bahwa kemuliaan-Mu jauh lebih besar dari segala luka kami. Demi Yesus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat teduh RRI Pro 1 FM, tidurlah dalam damai Tuhan. Serahkan segala penantianmu, kekhawatiranmu ke dalam tangannya, karena dialah Allah yang setia dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sampai ketemu di lain kesempatan.

Kecamatan Lamean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: dan inspirasi.
1: Kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi gak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryo Sang Bimo. Dasar satrio gengal luhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: warisan budaya dunia. Batik berasal dari kata ambatik, yang artinya sebuah kain dengan banyak titik. Akhiran tik berarti titik, tetes atau ujung yang dipakai untuk membuat sebuah batik. Perkembangan batik saat ini sebagai pakaian seragam kerja yang merupakan salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Banyumasan yang hingga kini masih bertahan.
1: Saya Slamet Dede Prianto, asli Banyumas. Saya di kota Banyumas ini menggeluti bidang batik, terutama khususnya batik Banyumas, berdiri tahun 1957 dan sampai sekarang pun masih tetap bertahan. Motif-motif dan corak ciri khas Banyumasan dengan harapan masyarakat bisa tahu bahwa Banyumas itu punya ciri khas sendiri, corak sendiri, dan motif-motif sendiri terhadap batik-batik yang lain.
0: Batik menjadi simbol kebanggaan.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Thank you.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: dikeruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Hah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Росату. Канал информации и инспирации.
1: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sih bener ini. Abis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah mati ini ke motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Adem khusus 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacarya Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Patih Sidopakso.
1: Patih Sidopakso.
2: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
3: Jan kaya kiye, pegawean wis rampung kabeh, daran ya wis cemawi. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban berdasarkan alur cerita dalam naskah. Pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
4: Diajeng.
5: Kang Mas.
4: Tak tinggal kali datang, Mas.
2: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

0: Saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rief, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rief? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rief.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya. Kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
1: Selamat pagi, selamat raka Mas Wisnu, Mas Sutarto.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
1: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar nanti akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
1: Okay. Terus Karos ini Norwegia, Inggris. Menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Iya. Selamat pagi. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak siapa? Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
2: Ya, sebenarnya kan yang apa? Saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
2: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalan dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati.
0: Yeah.
2: Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat, Bung Istri. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
2: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di babak. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brasil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang mereka bukan tim favorit. Mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Iya, oke. Nah apa ya kira-kira ya prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
3: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
3: Saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
3: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
3: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris?
3: Bukan, yang satu.
0: Untuk Norwegia?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau bapak pertama ini bisa jadi bang 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
3: Oke bang, makasih banyak tuh, makasih bu.
2: Makasih Pak Irfan.
3: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
4: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya satu lagi gitu ya.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi suka panik juga sih sebenarnya ya, dan yang paling diandalkan juga cuman Norwegia ini memang dan paling penting juga karena mereka ini tim yang sangat solid kan, pernah ada halan di situ.
0: Yeah.
4: Tapi berharap sih saya untuk Norwegia ini untuk hari ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
4: Iya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, terakhir.

0: Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham. Karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
1: Iya, betul itu sekali.
0: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya
1: iya.
0: dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
1: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
0: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
1: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: やっぱ上に選ぶ。
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Notonegoro.
2: Yeah.
3: Noto kali Kusumo. Ini kami,
2: Noto Kusumo. Noto Kusumo, baiklah ya kan. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalengkade. Oh bukan ya? makin ngaco aja nih.
3: Jangan Venezuela kolar lagi nih Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan, untung menyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini saran pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya.
3: Alah.
2: Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse. Ya kan, kuda hitam. Ioi, jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar.

0: antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sudutan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
1: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
0: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rodgers, saya tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rodgers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini yang saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga Mark Gehi.
1: Iya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya.
0: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzi Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
1: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di float yang di tengah nih Bu.
0: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan, tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena yaitu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah kondisinya tidak terlalu baik, dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
1: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada

0: Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar, informasi pertama mengenai pembangunan sekolah rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang belum rampung 100%. Informasi selanjutnya mengenai Polresta Banyumas menggelar Banyumas Bayangkara Experience yang memadukan seni budaya dengan semangat kebangsaan melalui sendera tari Jagabayan. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 12 Juli 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pembangunan sekolah rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang belum rampung 100% menjelang rencana dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
1: Pembangunan sekolah rakyat Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang hingga kini belum rampung 100%. Meski demikian, sekolah berasrama yang digagas Kementerian Sosial itu semula dijadwalkan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Majenang masih memasuki tahap penyelesaian akhir. Secara fisik, progres pembangunan telah mencapai sekitar 85% dan secara fungsional dinilai sudah dapat digunakan. Terutama bangunan kelas dan asrama sudah rampung. Meskipun sejumlah pekerjaan lain seperti pemasangan jaringan listrik, internet, dan penyelesaian fasilitas pendukung masih terus dilakukan. Meskipun demikian, apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi sekolah belum sepenuhnya aman dan nyaman bagi para siswa, terdapat kemungkinan jadwal pembelajaran diundur atau diterapkan jalur khusus agar aktivitas pembangunan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi ini kita sudah lagi memacu, memang nanti tanggal, kita rencanakan tanggal 14 itu sudah ada tahun ajaran baru ya, jadi kita sudah ini, tapi juga melihat kondisi kita juga lagi mengevaluasi, yang intinya kalau namanya boarding school secara optimal ya maksimal, artinya kebutuhan dari anak siswa itu juga bisa terpenuhi semua dan aman, serta juga aman dan juga lengkap. Nah, dan untuk memenuhi seluruh unsur seluruh pembangunan selesai itu memang ini ada beberapa pengunduran jadwal. Secara total keseluruhan itu mungkin nanti bisa dilaksanakan tidak pas di tanggal itu, tapi tanggal mundurnya gitu ya.
1: Selain pembangunan yang masih dalam tahap penyelesaian akhir, kuota peserta didik jenjang sekolah dasar juga belum terpenuhi. Dr. Ikhlas mengatakan jika ditargetkan ada 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara saat ini kuota untuk SMP dan SMA masing-masing sudah terpenuhi sebanyak 3 rombongan belajar atau 90 siswa per jenjang. Namun untuk jenjang SD dari target 90 siswa untuk satu rombongan belajar SD, hingga Kamis kemarin baru terdapat 13 calon siswa yang menjalani proses verifikasi administrasi. Dr. Ikhlas mengatakan jika kondisi ini terjadi karena sasaran program merupakan anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang harus mendapatkan persetujuan orang tua. Selain itu, konsep sekolah rakyat yang menggunakan sistem boarding school atau berasrama menjadi pertimbangan tersendiri bagi banyak keluarga. Menurutnya, sebagian orang tua masih merasa keberatan melepas anak yang baru lulus taman kanak-kanak untuk tinggal di asrama karena dinilai belum mandiri.
2: Yang untuk SD itu sementara ini sedang mencari yang benar-benar ya. Yang benar-benar itu kemarin data itu ada 13. Yang 13. Tapi lagi dievaluasi juga ininya, keadministrasinya sesuai atau tidak kan gitu. Karena harus desil 1, desil 2, terus ada persetujuan dari orang tua, kan gitu, seperti itu.
1: Dr. Ikhlas menambahkan Pemkab Cilacap masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Sosial terkait kesiapan operasional sekolah rakyat. Apabila hasil evaluasi menyatakan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi siswa, maka jadwal pembukaan sekolah akan diundur. Keputusan mengenai waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto melalui kuasa hukumnya menyatakan komitmen untuk taat dan mengikuti seluruh proses hukum dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang merugikan ratusan nasabahnya hingga puluhan miliar. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto menegaskan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang merugikan ratusan nasabah pensiunan. Kuasa hukum Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto, Jeffrey MH, mengatakan pihaknya tidak menghindari persoalan yang terjadi dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Dirinya juga mengimbau para korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum agar memperoleh kepastian hukum. Terkait usulan agar dana Corporate Social Responsibility atau CSR digunakan untuk membantu para korban, pihak Mandiri Taspen Purwokerto menyatakan belum dapat memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Lebih lanjut, Jeffrey juga membantah anggapan bahwa Mandiri Taspen menutup diri dari para nasabah. Menurutnya, sejak persoalan tersebut mencuat, manajemen telah membuka posko pengaduan bagi seluruh nasabah yang ingin menyampaikan keluhan atau memberikan informasi terkait kasus tersebut.
4: Mandiri Taspen patuh, Pak. Patuh. Namun, kami juga menggunakan hak jawab kami untuk dijadikan pertimbangan, tentunya beserta fakta yang kami akan ungkap dan juga berikut bukti-bukti. Jadi kalaupun ada putusan keberdataan, sebenarnya ini belum terjadi ya Pak. Tapi andaikan apapun itu, kami komit, kami ikut terhadap putusan tersebut. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak kita ya.
3: Sebelumnya, kuasa hukum para korban Joko Susanto menyatakan, hingga kini telah menerima laporan dari 132 nasabah dengan total nilai kredit yang dipersoalkan mencapai 30 miliar rupiah. Pihaknya meminta otoritas jasa keuangan untuk membatalkan kredit yang dinilai bermasalah, serta membekukan izin operasional Mandiri Taspen Purwokerto sampai proses penyelesaian selesai. Dampak dari dugaan penipuan berkedok investasi tersebut, korban dipotong dana pensiunnya untuk membayar cicilan kredit dalam jumlah besar, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat orasi, banyak yang mengaku uang pensiunnya hanya tersisa 200 hingga 500 ribu rupiah setelah dipotong. Yanuar Adi melaporkan.
0: BTN Kantor Cabang Purwokerto menggelar kegiatan khitanan massal. Kegiatan ini memfasilitasi 20 anak untuk melakukan khitan saat musim libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
5: Bank Tabungan Negara atau BTN Purwokerto kembali menggelar kekhitanan massal sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini memfasilitasi 20 anak untuk menjalani kekhitanan selama masa libur sekolah. Perwakilan Panitia Kekhitanan Massal BTN Purwokerto dari Basis BTN, Muhammad Ircham Hanafi, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial BTN kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan layanan kekhitanan bagi anak-anaknya. Momentum libur sekolah juga dipilih karena menjadi waktu yang tepat bagi anak menjalani proses kekhitanan tanpa mengganggu aktivitas belajar.
6: Ya, ini salah satu bentuk wujud kepedulian sosial Bank BTN melalui Basis. Ya, jadi kita mengadakan khitan massal. Kan di musim liburan banyak anak-anak yang kebutuhan lah ya, secara syariat Islam kan khitan ya, maka Bank BTN memfasilitasi hal itu sebagai bentuk wujud kepedulian kepada masyarakat lah. Ini event tahunan. Untuk tahun ini sementara di 20, kemungkinan nanti mudah-mudahan di tahun depan kita tambah kuotanya karena atensi dari masyarakat juga luar biasa sih Mbak.
5: Selain peserta dari wilayah Banyumas, kegiatan ini juga diikuti anak-anak dari Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Pendaftarannya sendiri dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial, flyer, serta jaringan karyawan BTN. Tidak hanya mendapatkan layanan kekhitanan modern tanpa jahitan, setiap peserta juga menerima perlengkapan berupa baju koko, peci, sarung, souvenir, serta santunan uang tunai sebesar Rp200.000. Sementara orang tua peserta memperoleh paket sembako senilai Rp150.000. Menurut Ircham, tingginya minat masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena kota peserta masih terbatas. Namun melihat besarnya antusiasme masyarakat, BTN berencana menambah jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun mendatang. Sementara itu, program ini mendapat apresiasi dari para orang tua peserta. Salah satunya Puji Astuti, warga Padamara Kabupaten Purbalingga, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya khitanan massal tersebut. Sebagai seorang ibu tunggal, Puji Astuti mengatakan kegiatan ini sangat meringankan beban ekonomi keluarga. Ia juga bersyukur pelaksanaannya bertepatan dengan bulan Muharram yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial.
7: Alasannya satu, karena saya sebagai single parent. Yang keduanya untuk ikut partisipasi atas PTN seperti itu. Apalagi seperti yang saat ini tepat di bulan Muharram untuk acara santunan yatim. Sangat, sangat sekali meringankan sangat seperti itu. Untuk membantu sangat banget, memberikan apa ya, lah lebih dari itu. Alhamdulillah ini rezeki anak saya juga dari orang baik yang memberikan informasi ini seperti itu.
5: Meski baru pertama kali mengikuti kehitanan massal, Puji menilai pelayanan panitia dan tim medis berlangsung dengan baik. Suasana yang tertata membuat anak-anak merasa lebih tenang selama proses kehitanan berlangsung. Sehingga Puji berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar semakin banyak keluarga yang merasakan manfaatnya. Sekaligus juga memperkuat kehadiran BTN tidak hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Vinta Nur Fauzia melaporkan.

0: Masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banyumas menggelar Banyumas Bayangkara Experience yang memadukan seni budaya dengan semangat kebangsaan melalui sentra tari Jagabayang. Masyarakat diajak meneladani nilai patriotisme sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Berikut laporan Fahriansyah.
1: Polresta Banyumas menggelar Banyumas Bayangkara Experience sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan pagelaran sendera tari dari Sanggar Jagabayang Nusantara dengan lakon Kumbakarna Sang Narapati yang mengangkat nilai patriotisme dan pengorbanan demi bangsa serta negara. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Pesilalahi mengatakan, kisah Kumbakarna dipilih karena mencerminkan karakter Bayangkara yang rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dan mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, seni pertunjukan menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan kebangsaan, sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas.
2: Kita melaksanakan Banyumas Bayangkara Experience, yang isinya itu adalah pagelaran sendera tari dari Sanggar Jai Jagabaya, Nusantara. Temanya adalah menceritakan sosok patriotisme dengan lakon Kumbakarna Sang Narapati. Ini tentunya sangat identik dengan sifat-sifat kebayangkaraan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-80 tahun 2026.
1: Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pelestarian budaya daerah. Kapolresta menegaskan, di samping menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara berkeadilan, Polri juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga warisan budaya bangsa agar tetap lestari. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diharapkan semakin mengenal dan mencintai budaya tradisional Banyumas, serta terdorong untuk berpartisipasi dalam melestarikan warisan leluhur. Banyumas Bayangkara Experience pun menjadi bukti bahwa semangat pengabdian Bayangkara dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Fahriansyah melaporkan.
0: Pagelaran seni budaya pada rangkaian Banyumas Bayangkara Experience sukses memukau masyarakat melalui pementasan sendera tari Jagabayang yang bertajuk Kumbakarna Narapati. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
3: Pagelaran seni budaya Banyumas Bayangkara Experience sukses memukau masyarakat melalui pementasan sendera tari Jagabayang bertajuk Kumbakarna Narapati. Di balik megahnya kisah kepahlawanan yang dibawakan, sorotan penonton tertuju pada keteguhan hati karakter Aswani, istri Kumbakarna yang diperankan oleh Zahra Dwi Karunia. Sosok Aswani hadir sebagai pusat emosional pertunjukan. Di tengah kecamuk perang antar kerajaan, Aswani dikisahkan harus menerima kenyataan pahit atas gugurnya anak-anak mereka di medan perang, serta kepergian suami ke garis depan pertempuran. Meski didera cobaan berat, tokoh ini digambarkan sebagai representasi ketangguhan seorang perempuan yang menghadapi badai kehidupan dengan kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan. Untuk mendalami peran tersebut, Zahra terlebih dahulu mempelajari keseluruhan alur cerita dan memahami karakter-karakter yang terlibat, khususnya Kumbakarna, sebagai tokoh yang memiliki hubungan erat dengan Aswani. Proses tersebut membantunya menghayati perasaan seorang istri yang harus menghadapi berbagai cobaan hidup, mulai dari kehilangan anggota keluarga hingga konsekuensi perang yang menimpa kerajaan.
4: Memahami masing-masing karakternya dulu, karakter pendamping seperti salah satunya yang paling dekat kan Kumbakarna gitu. Jadi saya memahami karakter Kumbakarna, setelah itu baru saya bisa memahami gimana sih perasaannya jadi Aswani, seorang istri yang punya suami harus perang, kehilangan anak-anaknya, tapi dia harus melanjutkan kehidupannya untuk kerajaannya gitu, untuk bangsanya.
3: Meskipun menghadapi tantangan waktu persiapan yang sangat terbatas, pemain tetap berkomitmen untuk menyuguhkan performa yang maksimal di atas panggung. Zahra mengungkapkan bahwa timnya hanya sempat menggelar latihan bersama sebanyak 3 kali saja sebelum hari pertunjukan. Keterbatasan ini dipicu oleh sulitnya menyatukan jadwal di tengah kepadatan agenda masing-masing pemeran serta kru pendukung yang terlibat. Melalui pementasan tersebut, para pelaku seni berharap masyarakat tidak hanya menikmati sajian pertunjukan, tetapi juga mampu menangkap pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kehadiran Sendra Tari Jagabayan juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperkenalkan kembali seni tradisional kepada generasi muda, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya daerah. Sofi Almas melaporkan.
0: Serabut kelapa yang selama ini kerap dianggap sebagai limbah ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, seorang perajin berhasil mengolah serabut kelapa menjadi sapu yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara di Asia. Berikut laporan Joko Winarno.
5: Di tangan warga Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, serabut kelapa yang sebelumnya dianggap limbah kini berubah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Salah satu perajinnya adalah Esa. Bersama 6 orang karyawannya, ia mampu memproduksi rata-rata 100 sapu serabut kelapa setiap hari. Esa mengatakan permintaan sapu serabut kelapa tidak hanya datang dari pasar lokal. Produk buatannya juga telah dikirim ke sejumlah negara di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam melalui pihak ketiga yang mengekspor hasil produksinya. Menurutnya, proses pembuatan sapu diawali dengan mengolah serabut kelapa menggunakan mesin khusus untuk memisahkan sekaligus menghaluskan serabut. Setelah itu, serabut dijemur hingga benar-benar kering sebelum dirangkai dan dibentuk menjadi sapu siap pakai. Seluruh proses produksi dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas sapu sebelum dipasarkan. Meski demikian, masih terdapat limbah sisa produk yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini, limbah tersebut hanya dibuang atau dibakar.
6: Iya, dari serabut ini dibikin sapu. Pasarannya lokal sampai tingkat ekspor, Mas. Ekspornya sementara di China, Vietnam, sama Thailand. Jadi sapu per hari, kalau sapu per hari itu rata-rata 100 lah kalau 3 orang. 3 orang 100, kalau fokus gitu dari pagi sampai sore.
5: Melalui inovasi sederhana, limbah serabut kelapa kini mampu menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Kedepan, pemanfaatkan seluruh limbah produk diharapkan dapat semakin optimal sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Keberhasilan perajin sapu serabut kelapa di Banjarnegara ini menjadi contoh bahwa pengolahan limbah dengan inovasi yang tepat mampu menciptakan produk berdaya saing, bahkan hingga menembus ke pasar internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Kawasan wisata Batu Raden di Kabupaten Banyumas terus menghadirkan destinasi yang beragam bagi wisatawan. Tidak hanya menawarkan wisata alam seperti curug, ini Batu Raden juga memiliki destinasi argo wisata yang menggabungkan rekreasi dengan edukasi, yakni Taman Anggur KD Garden. Lengkapnya dilaporkan Eki Latifah.
7: Batu Raden dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas dengan beragam objek wisata berbasis alam. Salah satu yang menarik perhatian adalah Taman Anggur KD Garden yang memadukan wisata alam dan agrowisata dengan pengalaman memetik buah secara langsung. Di lokasi ini, pengunjung dapat memetik buah anggur, stroberi, melon, hingga sayur-sayuran langsung dari kebun.
8: Di anggurnya sendiri itu, karena yang sudah menjadi ciri khasnya anggur, sama buka itu anggur. Untuk melon sama stroberi ya untuk tambahan aja, kadang kan pengunjung juga kepengen sensasi yang lain, ada apa saja sih di Taman Anggur gitu. Itu pun juga saya tanam melon sama stroberi ya masukan dari pengunjung.
7: Selain sebagai tempat rekreasi, Taman Anggur KD Garden juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi pertanian. Wisata ini rutin menerima kegiatan outing class dari berbagai jenjang pendidikan hingga kunjungan studi banding agar pengunjung dapat mengenal budidaya tanaman secara langsung.
8: Semuanya, yang sering sih TK, PAUD, tapi kita juga menerima studi banding. Misalnya kemarin 2023 kalau nggak salah, itu dari pemerintah desa Cilacap. Itu juga studi banding, ya kita terima.
7: Melalui konsep tersebut, Taman Anggur KD Garden tidak hanya menawarkan pengalaman memetik buah, tetapi juga memperkenalkan dunia pertanian kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Eki Latifa melaporkan.

0: dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Argentina dan Swiss akan saling berhadapan pada perempat final Piala Dunia 2026. Laga diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama berambisi melangkah ke semifinal. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan ditutup dengan duel Argentina melawan Swiss. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Argentina sampai ke tahap ini setelah berjuang ekstra keras dalam dua laga fase gugur sebelumnya. Sang juara bertahan susah payah menyingkirkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Tim Tango kemudian menuntaskan perlawanan Mesir di babak 16 besar dengan skor yang sama setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sampai menit ke-80. Di sisi lain, Swiss lolos ke perempat final setelah menang 2-0 atas Aljazair di babak 32 besar dan menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti pada babak 16 besar usai bermain imbang tanpa gol sampai 120 menit. Bagi Argentina dan Swiss, ini akan menjadi pertemuan ke-8 mereka di semua kompetisi. Argentina masih mendominasi dengan catatan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 7 pertandingan sebelumnya. Terakhir kali kedua kesebelasan berjumpa di putaran final Piala Dunia adalah pada edisi 2014. Kala itu, Albi Celeste menang 1-0 atas Swiss di babak 16 besar berkat gol tunggal Angel Di Maria pada masa perpanjangan waktu. Sementara dari sisi skuad, Lionel Messi masih menjadi tumpuan Argentina. Meski dua kali gagal mengeksekusi penalti sepanjang turnamen, sang kapten tetap memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 8 gol. Di lini depan, Julian Alvarez atau Lautaro Martinez berpeluang mendampingi Messi. Lautaro tampil impresif setelah memberikan assist untuk gol kemenangan Enzo Fernandez saat melawan Mesir. Sementara itu, persaingan di posisi bek kiri masih terbuka antara Facundo Medina dan Nicolas Tagliafico. Argentina diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh karena tidak memiliki pemain yang mengalami cedera. Sebaliknya, Swiss masih memantau kondisi Michel Aebischer, Luka Jacques dan Juan Manzambi yang mengalami masalah kebugaran. Manzambi yang telah mencetak 3 gol sepanjang turnamen, absen pada babak 16 besar akibat cedera lutut dan posisinya digantikan oleh Ardon Yasari. Di lini depan, Bril Embolo kemungkinan tetap menjadi andalan Swiss setelah terlibat langsung dalam 13 gol dari 17 penampilan internasional terakhirnya. Meski tampil kurang maksimal saat menghadapi Kolombia, penyerang Rene itu diperkirakan tetap dipercaya menjadi starter. Melihat pengalaman, kualitas individu, dan mental juara yang dimiliki, Argentina masih lebih diunggulkan untuk melaju ke semifinal. Namun solidnya pertahanan Swiss diprediksi akan membuat laga berlangsung ketat dan menjadi ujian berat bagi sang juara bertahan.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian Warta Pagi edisi Minggu 12 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Prosatul Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita akan segera ikuti kembali lanjutan babak pertandingan antara Norwegia versus Inggris.
3: Lagi ke tengah ada Rogers, mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnstone di sana, alirkan kepada Elliot Anderson, masih Johnstone, Rogers, Elliot Anderson, ada Rhys James, coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan, mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford, jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun nampaknya posisinya sudah offside tadi. Bukayo Saka yang mencoba mengontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1, kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Gantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol. Gantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Ostergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di extra time yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan, juga sama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone disuruh kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sanderberg, pemain Norwegia. Bayangi Saka mundur lagi ke belakang. Agar bagaimana Ager kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan The Pedersen, coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi dari Ager, mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ada Oscar Bob di sana, Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. Ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini, alirkan lagi kepada Antonio Musa sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg juga mencoba mencari celah nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, kirimkan lagi Pedersen sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Odegaard kirimkan bola umpan, berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Pergerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia di sisi kiri. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard. Harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan. Melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi Gunnar Sanderberg. Mencoba melakukan, ada Patrick Pedersen di sana. Mencoba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Anthony Musa, bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Di sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Penjaga gawang dari Inggris mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan di udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Berpunggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus berganjal tadi, bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa, terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah keputusan, Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Tentu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Musa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antonio Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tanah dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Putri Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osnes tadi. Bola oleh Antonio Musa bersama dengan Nogewa Ostuga tadi mengembalikan lagi kepada Nusa. Masih Nusa dibayangi oleh Rhys James. Masih Nusa mundur ke belakang namun pelanggaran atau offside tadi menampaknya posisi dari Antonio Nusa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, mendapatkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane beserta sebuah tim pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dan kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone. Angkat ke depan Johnstone, berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bob di sana. Dipotong saja oleh Burn. Mencoba dikejar lagi oleh Spence. Namun keluar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, diberikan kepada Harry Kane. Masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar dia, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi. Penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan. Namun upaya dari Ager tadi, tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane dan lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangi lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kini. Ada Bukayo Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford kirimkan bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia. Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes kepada siapa memberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris. Kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya. Norwegia mencoba mulai, Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob. Oh, berputar dia, langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time. Kailan kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam kini kembali bagi Norwegia. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan. Ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Baik, pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Gilang. Selamat pagi, Mas Gilang.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Baik, silakan laporannya, Mas Gilang.
3: Iya, siap. Terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini ya, di hari Minggu pagi di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui pantauan kami di CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, untuk dua kegiatan pagi ya, di Gor Satria, ada Pasar Minggon, dan di Alun-Alun, di Simang Alun-Alun Car Free Day, saat ini masih berlangsung, masih berjalan. Jadi untuk pendengar dan juga pengguna jalan yang tidak berkepentingan atau tidak ingin memang menuju ke Pasar Minggon maupun Car Free Day, untuk menghindari ruas Gor Satria ya, di Simang Gor Satria sisi timur, karena tempat Pasar Minggon itu ada di sekitaran depan Gor ya, di area depan Gor. Jadi hindari untuk Simpang Gor Satria di sisi timur atau kaki Simpang Timur, dan juga di Simpang Alun-Alun karena untuk Car Free Day ada di sekitaran area Alun-Alun. Namun untuk pengguna Trans Banyumas masih bisa menggunakan Trans Banyumas karena disiapkan lajur khusus untuk angkutan umum di area Car Free Day. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran Perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini, kami pantau secara umum masih cukup sepi ya, masih sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Ini kami pantau di sepanjang ruas jalan gerilya seperti di Simpang Tanjung, Simpang Karangpucung, Simpang Patriot hingga Bundaran Adang Pangrenan. Untuk kendaraan masih sepi, tidak ada antrian kendaraan yang terlalu panjang, dan arus lalu lintas masih cukup lengang atau sangat lancar. Kemudian di Simpang Kebon Dalem, di Simpang Suto Suman juga kami menurut pantauan kami juga masih sangat sepi juga untuk arus lalu lintas pada Minggu pagi hari ini. Hanya memang yang cukup padat atau sudah cukup banyak untuk aktivitas kendaraannya itu ada di Simpang Karangluas di sisi barat Perkotaan Purwokerto ya, khususnya dari arah Haji Barang atau di kaki Simpang Barat, Simpang Karangluas, ini sudah cukup banyak aktivitas kendaraan, baik dari arah Haji Barang maupun yang mengarah ke Haji Barang, ini cukup panjang juga. Dan ini juga diakibatkan atau ada pengaruhnya juga karena ada pasar ya, atau di kanan-kiri ruas jalan tersebut ada ruko-ruko, sehingga aktivitas lalu lintasnya juga cukup terhambat. Ada beberapa kendaraan yang keluar masuk parkir, ada beberapa kendaraan angkutan umum bis yang menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga untuk kelancaran arus lalu lintas cukup terganggu pada pagi hari ini di Simpang Karangluas, kaki Simpang Barat. Untuk yang lain di sisi di Perkotaan Purwokerto masih cukup normal, tidak ada gangguan arus lalu lintas yang cukup berarti ya. Hanya tadi kami ulangi bahwa ada kegiatan Pasar Minggon di sekitaran Gor Satria dan kegiatan Car Free Day di sekitaran Alun-Alun. Mungkin itu, Mas, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Gilang atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Sekian info lalu lintas. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia